0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.

kau bertambah macam-macam cik. Dekik tu pula kita semua tengok kadang-kadang kita ni sebagai jiran tak khabar deh. Ada jiran sendiri kena tengok kau, ataupun ada pengabaian kanak-kanak kau, ataupun dalam keluarga kita sendiri ayah terkena gangguan seksual. Tak kira lah di mana-mana pun kadang-kadang kita ni main duk mikir lah, alah mana nak buat deh, nak tolong. Tolong tapi tak tahu. Kadang-kadang mangsa sendiri pun tak tahu. Ya korang tu malu nak royak korang ni, orang ni tak percaya. Sebab itulah wujudnya talian kasih. Mak bunga harap ramalah tahu berkenaan dengan talian kasih ni. Talian kasih ni sebuah talian ataupun merupakan talian prihatin masyarakat, yang mana menghubungkan orang awal ni dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Untuk siapa-siapa lah kau ada pertanyaan ke, kau ada aduan, nak minta bantuan ke, ataupun nak bui ke apa-apa, cik dengar lah deh. Berkaitan dengan penderaan ke, pengabaian kanak-kanak, gangguan seksual ke, ataupun pembuangan bayi, boleh je telefon je terus nombor talian kasih 05999. Kalau nak dapat pergi mata kaunseling secara percuma pun boleh, jangan duk rusing. Sebabnya talian ni beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu. Tak ada duk cuti ko, tak ada duk rehat. Telefon je. Tapi kalau baloh ni gewek ko, mak bunga tak tahan latin. Cumanya kalau ada masalah-masalah ke apa, telefon ke talian ni, jangan duk pendas sorak. Kalau nak WhatsApp dia pun boleh juga. Ingat nombor ni 019-261-5999. Mak bunga tak marah, mak bunga nak layak je.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, baik. Kembali-balik bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dah pun pukul 8.10 minit pagi. Kita masuk untuk ruangan peribahasa pagi. Jadi untuk anda semua yang mana nak berkongsi maksud untuk ruangan peribahasa, boleh sahaja telefon Liz 7488630 ataupun 7433858. Kita nak cepat-cepat sikit untuk peribahasa pagi ni. Dan untuk peribahasanya pula berbunyi begini ya. Dalam sudah keajukan, dangkal sudah keseberangan. Panjir lah sikit dia. Dah lah panjir. Jangan pula nak dengar peribahasa lagu ni. Okey, sekali lagi dengar molek-molek tu. Dalam sudah keajukan, dangkal sudah keseberangan. Gitu. Dia ada keajukan, dia ada keseberangan. Bolehlah carilah maksud untuk peribahasa ini. Dan juga kongsikan bersama dengan Liz. Yang mana nak telefon boleh telefon. Taliannya sekarang. Yang mana nak WhatsApp pun boleh juga. Cepat-cepat. Sebab kita mencari maksudnya untuk anda sama-sama kongsikan bersama dengan Liz. Sebabnya lepas ni kita nak bersiaran secara langsung di Selamat Pagi Malaysia. Jadinya Liz harapkan supaya anak-anak murid masuk awal lah kelas hari ni. Cikgu ada meeting lepas ni. Okey, sekali lagi peribahasanya berbunyi, dalam sudah keajukan, dangkal sudah keseberangan. Yang mana tahu maksud untuk peribahasa ini, telefon Liz sekarang juga. Okey, dah ada dah pemanggilnya. Bagus, anak murid ya. Ini ada siapa di talian? Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, siapa tu? Ha, nak catch up doktor? Okeylah, tak apalah. Boleh cuba lagi untuk anda semua. Janganlah gitu. Telefon kita senyap pula dah. Kita ambil lah pemanggil seterusnya di talian. Hello.
2: Hello, assalamualaikum, Li.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Din.
2: Yo, dapat lain buah.
1: Okey, tak apa Pak Din. Hari ni Pak Din masuk awal. Bagus Pak Din.
2: Iyalah, dah balik dah dia.
1: Mari sini ke?
2: Okey. Nak jumpa Nuha, nak jumpa Sirah. Jumpa dah tadi.
1: Saya ujung-ujung bos saya mari.
2: Yalah.
1: Okey, baik Pak Din. Untuk peribahasa kita hari ni, dia panjang sangat-sangat. Cari juga kita guna ke dalam kehidupan kita. Tapi bagi Pak Din sendirilah, maksudnya apa?
2: Maksud dia tu tujuan kita lah, niat kita tu, rahsia hati seseorang tu kita tak tahu dengan sepenuhnya. Dalam hati dia tu kita tak tahu apa dia simpan dalam hati dia.
1: Luar kita nampak dia molek dia.
2: Dari hati tujuan dia. Niat dia, niat dia atau rahsia hati seseorang tu telah diketahui dengan sepenuhnya.
1: Maknanya kita tahu dah ni.
2: Saingnya
1: kita, rupa-rupanya dia nak benda dengan kita. Gitu.
2: Pama ni menggambarkan sedala air yang telah diduga.
1: Okey, baik. Terima kasih, Pak Din.
2: Sama-sama, Lia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu bersama dengan pemanggil kita. Anak murid yang pertama pagi ni. Kita ada ketua pengawas, Pak Din. Seterusnya, di talian. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Suli.
3: Yo, jom masuk kelas.
1: Masuk. Awal-awal sikit nak tubik TV ni. Cikgu busy. Okey, Pak Su. Jawapan ataupun maksud untuk peribahasa pagi.
3: Dalam sudah keajukan kan?
1: Dalam sudah keajukan. Dangkal sudah keseberangan.
3: Maknanya telah diketahui lah benar-benar gitu lah.
1: Ketahui ke apa dia tu?
3: Mana sesuatu benar lah begitu lah.
1: Tahu dah lah gapa dia deh. Orang nak gapa sebenarnya. Orang tu buat gapa dia. Okey, baik. Terima kasih Pak Su.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu bersama dengan Pak Suli kita. Seterusnya pula ini. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ni Abi Iwan ni.
2: Abai betul ber.
1: Okey, baik abai ber. Panjir peribahasa kita hari ni. Maksud dia apa tu?
2: Kita tak tahu hati seseorang itu.
1: Tak tahu.
2: Kita apa dua orang lain dalam mail lain.
1: Jadinya tak boleh nak baca lah. Tahu ke tu?
2: Nak baca. Payuh ni, payuh ni.
1: Payuh ni.
2: Okey.
1: Okey, baik. Terima kasih, abai ber.
2: Sama-sama.
1: Okey, itu kita bersama dengan Abang Iwang Tau Bereh. Seterusnya, sore lagi pemanggil. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Yo.
4: Selamat pagi, Cikgu Li.
1: Selamat pagi, anak murid ke, Kak Shima.
4: Ya.
1: Lagu mana, ujian lagi kalau macam?
4: Ujian, mesti dah malam lagi.
1: Okey, baik. Kak Shima, jawapannya untuk peribahasa pagi kita?
4: Apa jawapannya, dia kita tidak mengetahui sesak hati seorang itu gapo adalah hati dia. Kalau dengan kita betul ke dia tu untuk baik dengan kita ataupun tidak. Gitulah. Dan tersirat lah dari hati dia tu.
1: Ada benda lah yang disembunyi ke.
4: Gitu.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Shima.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu antara pemanggil kita untuk pagi ni yang mana berkongsilah bagi peribahasa pagi yang mana berbunyi dalam sudah keajukan, dangkal sudah keseberangan. Tak tahu jugalah lepas ni Lias akan ambil lagi. Kalau sempat, kita akan ambil lagi pemanggil-pemanggil yang mana nak berkongsi jawapannya. Tapi ini dengarkan dulu lagu daripada Anit. Mungkin hari ini, esok atau nanti untuk anda. Di Go Pagi, Go Kita.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
2: penuhi citarasa anda.
3: Okey, baik. Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Bersama dengan Liz untuk waktu ini, 8.21 minit pagi. Kita dah bersama dengan pengantarannya di talian untuk ketika ini bagi memberikan makna sebenarlah untuk peribahasa pagi hari ini. Assalamualaikum, cikgu.
4: Waalaikumsalam. Rakan di kaunti, apa khabar?
3: Khabar baik, alhamdulillah.
4: Ini seorang ke, berdua ke, seorang, single?
3: Seorang. Sebabnya Is dia berjaga semalam untuk bola.
4: Oh, ya, bola sepak. Hidup Spain.
3: Yes. Cikgu kena tengok TV lepas ini. Saya masih memakai baju Spain untuk waktu
4: ini. Oh, ya ke? Oh, lepas ni dengar kata lepas ni dekat selamat pagi Malaysia.
3: Ya, betul cikgu. Jadi satu.
4: Oh, tanya. Jangan lupa.
3: Teruja ya, happy
4: Happy. Sebab rasa lepas apa yang terbuku tu apabila Argentina kalah.
3: Iya, betul. Itu yang kita nak. Okey. Baik, cikgu. Sebenarnya untuk peribahasa pagi hari ini, dia punya apa? Peribahasa ni jari dah.
4: Kalau keluar peksa SPM ni, memang cara tak boleh jawab ni.
3: Saya pun tak boleh ni. Ya.
4: Kategori susah. Dalam sudah, keajukan, dangkal sudah, keseberangan. Memang power punya ayat dia. Okey, sebenarnya kalau kita dengar apa yang daripada pendengar-pendengar, biasalah saya pendengar kata Radio Kelantan ni, dia orang kalau bab-bab ni, dia orang kata cakna. Dia tahu. Dia cepat je cari Google apa semua kan?
3: Ya, betul.
4: Okey, jadi dalam sudah keajukan, dangkal sudah keseberangan, maksudnya kita boleh baca.
3: Boleh baca.
4: Jadi Liz nak buat gapo, kita nampak dah bila dia kecek gapo tu ataupun dia kenakan tu, kita dah tahu ada makna yang tersirat. Maksudnya kita telah ketahui tujuan ataupun maksud niat atau isi hati di sebalik kata-kata ataupun perbuatan.
3: Okey. So dia berbezalah daripada ada yang setengah kata tak boleh nak baca hati. Bukanlah dia.
4: Bukan. Dia maksudnya kita dah boleh agak dah. Contoh macam ni. Contoh bila dia semari tempat jumpa saya kan. Bila kata tu kita dah nampak dah apa niat dia sebenar ni.
3: Mari tanya-tanya. Gosok-gosok. Tahulah tu adalah. Tu nak something.
4: Nak ujung-ujung bulan ni. Tahulah tu. Tapi apa-apa pun macam ni lah. Apa-apa pun yang apa yang kita dapat moral daripada peribahasa ini. Okay, orang kata kadang-kadang jangan buat penilaian terlalu awal. Sebab kadang biar kita tahu yang sebenar, barulah kita akan membuat keputusan. Sebab kadang kita tak faham, kadang kita mungkin cara berbeza tapi niat lain macam tu. Takut salah faham orang kata tak. Tapi kalau peribahasa ni menunjukkan memang kita ni boleh membaca secara tak langsung apakah niat dan isi hati di sebalik kata-kata orang-orang tersebut ataupun di sebalik perbuatan dia. Jadi kita boleh membuat andaian yang awal lah. Gitu.
3: Iya, betul.
4: Jadi berhati-hati.
3: Jangan tertukar.
4: Okey,
3: baik.
4: Macam ni lah, macam semalam kan. Mesin-mesin buat andaian kan. Apa ni, andaian agak-agaknya Argentina ke? Spain ke?
3: Spain ke? Argentina ke yang menang ni? Spain. Penuh ke Spain kata Spain. Argentina kata Argentina.
4: Apapun tanya sebab akan ke udara di Selamat Pagi Malaysia.
3: Okey, baik. Terima kasih. Kena tengok lepas ni, cikgu.
4: Okey, insyaAllah.
3: Okey, terima kasih juga untuk cikgu bersama dengan kami pagi ni.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu tadi kita bersama dengan cikgu Syaharuddin ataupun cikgu Din lah yang telah pun memberikan makna sebenar bagi peribahasa pagi hari ini. Dalam sudah keajukan, dangkal sudah keseberangan. Maksudnya telah diketahui benar-benar tujuan atau maksud seseorang. Gitulah deh. Kadang-kadang kita tahu dah ni. Kalau saya ni ke, mari duduk buat baik. Duduk tolong gotong-gotong ni. Adalah tu. Nak suruh buat kepediat. Okey, terima kasih juga untuk Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Timur untuk perkongsian peribahasa pagi hari ini. Dan untuk anda semua, standby depan TV belakang. 8.30 minit pagi nanti Liz akan bersiaran lah. Nak tahu tajuk apa yang akan Liz kongsikan dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini, kena tengok beramai-ramai dan juga dengarlah kami di Kelantan FM.

0: Baca buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Gapo? Ya, kelebotan. Main bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dah.
1: Gak sikit.
0: Kelantan FM lah abang.
1: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.

0: Kelantan FM.
1: Ya, kita akan bersama dengan DJ Apis dan DJ Awan Cloud. Okey, dan itu daripada Selangor FM. Dan seterusnya kita bersama dengan DJ Jiha dan Suzy juga di Kelantan bersama dengan DJ Lee. Selamat pagi semua.
2: Selamat pagi.
0: Jadi kita mulakan dengan DJ Apis dan DJ Awan.
3: Kami di Konti Selangor FM.
0: Sebelah ya, Selangor FM.
1: Okey, sebelah yang paling dekat lah.
0: Jadi kita nak bertanya tentang uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang P. Ramlee zon tengah. Silakan Apis.
2: Betul.
4: Okey, baik. Terima kasih kepada Terence dan juga Raja Sofia yang berada di Konti Selamat Pagi Malaysia. Sebelah saja, kejap lagi kita pergi minum-minum. Dan kita sekarang ini nak berikan perhatian terlebih dahulu di Selangor FM sebelum kita bersama dengan kawan kita di Johor dan juga di Kelantan. Minggu lepas, Wan, kita nak bagi tahu 18 dan juga 19 telah berlangsungnya sesi uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor. Ramai datang beratus sampai penuh. Bawa sampai ke Federal Highway.
3: Wow,
4: penuh. Orang datang. Jadi terima kasih jugalah kepada ibu bapa yang bawa anak-anak untuk memeriahkan sesi uji bakat bintang kecil. Ini yang berita penting yang kami nak kongsikan untuk uji bakat bintang kecil. Ramai yang tertanya-tanya bila keputusan akan ketahui. Okey. Pada sepanjang minggu ini keputusan akan keluar, di mana 10 peserta yang terbaik akan disenarai pendekkan. Kemudiannya akan dipanggil semula untuk disaring pada hujung minggu ini, hari Sabtu 25 Julai 2026 bertempat di tempat yang sama, Auditorium P. Ramlee, Angkasa Beri Kota Media. Dan dari situ pula kita akan senarai pendekkan, kita akan pilih satu itu peserta sahaja yang bakal mewakili negeri Selangor untuk ke peringkat yang seterusnya. Yang satu tu bila nak tahu pula? Iaitu pada 26 Julai 2026. Jadi kepada anda yang telah pun menyertai sesi uji bakat pada minggu lepas, tolong beri perhatian kerana keputusan 10 tu, 10 yang terpilih tu akan dikeluarkan pada sepanjang minggu ini. Kita akan berjumpa pula pada 25 Julai dan keputusan yang satu tu kita akan ketahui pada 26 Julai 2026.
0: Baik, terima kasih Apis. Jadi Awan, untuk peringkat seterusnya apa dia?
2: Okey, terima kasih banyak Terence juga, Raja Sofia juga, salam kenal juga buat DJ Liz dari Kelantan, juga DJ Jiha dan DJ Suzy dari Johor. Okey, satu lagi saringan untuk mengenai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 zon tengah. Jadi sekiranya anda ada suara, ada jiwa P. Ramlee, jadi inilah peluang anda. Jadi sesi uji bakat bintang P. Ramlee 2026 zon tengah akan berlangsung pada hari Ahad satu lagi, iaitu pada 2 Ogos 2026 bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di tempat yang sama juga di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi penyertaan dibuka kepada semua warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Jadi hanya perlu bawa persembahkan satu lagu solo Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan juga bawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat. Jadi jadi kami bukan cari pengganti Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, tapi kita cari penyanyi yang mampu untuk kekalkan keaslian
0: DJ Suzy
2: dan juga penghayatan nyanyian legenda sepanjang
1: sini. Okey, seterusnya. Itu dia. Ya, kita bersama dengan rakan-rakan kita di Johor pula ya, untuk berkongsi apa antara cerita yang ingin dikongsikan pagi ini.
0: Silakan.
5: Baik, semua sedia maklum kan, kita baru selesai untuk PRN dan ada muka-muka baru untuk ISKO kita, Jihai.
2: Empat muka baru dilantik, Alhamdulillah kami di sini dah kebah dah, demam bola dah kebah, demam PRN dah kebah, yang panas pun dah sejuk, Alhamdulillah. Empat muka baru dilantik sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau ISKO Johor bagi penggal baru pentadbiran negeri ini, Suzy.
5: Dan dalam satu istiadat, mengangkat sumpah barisan ISKO Negeri Baharu yang berlangsung di hadapan Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail di Istana Bukit Seren Johor Baru. Esko baru dilantik adalah Maisra Abdullah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kukup sebagai Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri, manakala Adun Panti Dr. Muhammad Nakib Ghazali dilantik sebagai Esko Pendidikan dan Penerangan. Adun Pulai Sebatang Hasruniza Hassan dilantik sebagai Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, manakala Adun Kempeling, P. Panir Selvan sebagai Esko Perpaduan Warisan dan Kebudayaan.
6: 6 Esko dikekalkan portfolio masing-masing, iaitu Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur sebagai Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Muhammad Hari Mat Shah Esko Belia Sukan Pembangunan Usahawan dan Koperasi, serta Muhammad Farid Muhammad Khalil Hal Ehwal Agama Islam. Terus dikekalkan Insinyur Muhammad Fazli Muhammad Salih, portfolio Kejuraya Pengangkutan dan Infrastruktur, Lee Tinghan Pelaburan Perdagangan Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia, serta Ling Tian Sun untuk Esko Kesihatan dan Alam Sekitar.
5: Sekali lagi, sementara itu 4 Esko yang digugurkan ialah Khairin Nisa Ismail, Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Negeri, Datuk Zahari Sarif, Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Negeri, Aznan Tamin, Esko Pendidikan dan Penerangan, dan K. Ravin Kumar, Esko Perpaduan Warisan dan Kebudayaan.
6: Ya, pada hari lalu juga, Menteri Besar On Hafiz juga Adil Macat mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor bagi penggal kedua selepas Barisan Nasional BN melangkar kemenangan pada PRN ke-16 lepas.
5: Ya, baik. Itu perkongsian ya. Dari Johor.
0: Terima kasih kita ucapkan. Ya. DJ Jiha dan juga DJ Suzy atas perkongsi sedikit tentang senarai Exco baru ini. Harapan mungkin rakyat Johor kepada Exco baru ini untuk berkhidmat dan memberikan yang terbaik untuk negeri Johor.
5: Betul? Ya, betul.
0: Selamat bertugas kepada mereka. Kita ucapkan terima kasih kepada DJ Jiha dan DJ Suzy. Seterusnya kita berkongsi kemeriahan Big Screen Piala Dunia 2026 di Kelantan.
1: Di Kelantan, ya. Yeah. Kita bersama dengan DJ Liz.
7: Okey, kalau tengok dekat saya punya baju ni, ini adalah kata semangat lah hari ini. Sebenarnya kita yang mana telah pun tahu berkenaan dengan pasukan mana yang telah pun menjuarai Piala Dunia FIFA 2026. Dan kalau pagi tadi dah pun berlangsungnya di Kelantan ini sendirilah, kita di Radio Kelantan FM ini sendiri turut melaksanakan Big Screen untuk sama-sama lah tengok aksi perlawanan di antara pasukan Spanyol dan juga Argentina. Dan juga dia punya suasana tu sangat-sangat meriah, tak dijangka-jangka ya, walaupun hujan.
1: DJ join tak?
7: Saya mestilah join. Saya datang awal pagi tadi, pukul 4 dah ada kat sini. Awal sikit lah, awal sikit. You orang lain dah balik dah, tapi kita sambung kerja dulu sekejap. Dan juga saya nak kongsikan lah kemeriahannya pagi tadi, kita dapat rasa lah sendiri. Siapa-siapa yang datang tadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda penyokong-penyokong yang hadir menonton bersama-sama dengan kami, yang memeriahkan perlawanan pada pagi tadi. Terima kasih atas sokongan anda, dan jangan lupa untuk terus sokong kami untuk apa sahaja acara yang kita akan laksanakan nanti. Dan alhamdulillah pagi tadi di perkarangan Kelantan FM ni seramai lebih 1,500 pengunjung lah ataupun penonton yang hadir untuk tayangan Big Screen Final World Cup untuk pagi tadi. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi pada 4 tahun nanti ke pulak kan, untuk yang seterusnya. Okay?
1: InsyaAllah. Ada DJ lain yang menyertai sama-sama tak menonton? DJ Liz.
7: Ada. Kita ramai DJ-DJ pagi tadi. Antaranya ada. Kita ada DJ Azidi, DJ Nuha, DJ Shira, DJ Syah, DJ Su yang turut bersama dengan penonton-penonton lah suka. Sebabnya ada booth juga kita buka tadi. Boleh-boleh duduk tengok tu, boleh-boleh makan, dia boleh-boleh beli gitu lah. Tapi pagi tadi dia renyai-renyai lah hujan. Tapi okey lah, boleh lah layan.
2: DJ Liz tak ajak kita.
7: Nanti semula.
0: DJ Liz dan juga Kelantan FM.
1: Kelantan kecik Kelantan lah tu.
7: Tu ubik tu.
0: Saya kurang boleh berkecik lah. Terima kasih
1: semuanya.
0: Baik, itu dia kemudian yang dapat kita kongsikan daripada tiga konti radio untuk hari ini. Seterusnya kita akan bawakan masa depan kejayaan perakaunan. Yang merupakan satu topik juga untuk dibincangkan bersama. Kita akan ada cabaran baru daripada AI dalam dunia perakaunan. Kita akan cuba rungkaikan bersama tetamu kita sebentar lagi.
1: Selepas ini kami akan bawakan kepada anda satu perkisan 2 minit je yang akan membawa
8: anda

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 8.54 minit pagi. Di hujung-hujung jam yang ketiga. Lepas ini akan masuk di jam yang keempat, jam yang terakhir. Liz temankan semualah gugu pagi. Seperti biasa pukul 9 pagi kita nak dengarkan utama 9 pagi. Lepas tu akan bersama dengan Liz untuk jam yang terakhir. Okay? Terima kasih untuk anda semua yang mana setia bersama dengan kami. Adakah yang tak sempat nak tengok live di Selamat Pagi Malaysia? Tak apa, lepas ini boleh sahaja tengok balik ulangannya lah. Okay? Di Facebook Selamat Pagi Malaysia pun ada. Boleh tengok ceritanya berkenaan dengan apa ni, big screen final World Cup.

anda semua. Sebelum kita ke utama 9 pagi, lepas ini juga ada lagu ini menanti anda. Baby, Baby Monster Forever.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

0: Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk Jualan Rahmah, Sumbangan Tunai Rahmah dan Sumbangan Asas Rahmah bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu akan terus diperkukuh menjelang Belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut beliau, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana. Sebaliknya, memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyeru generasi muda supaya menghayati sejarah perjuangan negara dan memaknai erti kemerdekaan yang telah dikecapi hasil pengorbanan generasi terdahulu. Jelas Datuk Sri Anwar, perjuangan yang menuntut darah, keringat dan air mata pejuang kemerdekaan terdahulu mengajar rakyat menghargai kesenangan yang dinikmati masa ini.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar menegaskan usaha memartabatkan sekolah pondok dan institusi pendidikan Islam akan terus diberi perhatian bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Jelas beliau, sekolah pondok dan bukan sekadar warisan pendidikan agama, malah menjadi benteng ilmu, akidah dan pembentukan sasiah masyarakat.
1: Buktikan bahawa nama sekolah pondok dan madrasah atau ma'had ini boleh melahirkan seperti mana kita saksikan. Bukan saja kepintaran, kecekalan, keterampilan dalam bidang-bidang disiplin tertentu, syariah atau bahasa Arab dan sebagainya, tetapi juga dalam ilmu-ilmu baru. Selain mengekalkan tradisi Islam, kitab-kitab lama masih bersedia menerobos, meneroka disiplin baru. Komputer, AI, kerana ini perlu.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, sebanyak RM15 juta diperuntukkan bagi sekolah pondok dan sekolah agama di seluruh Perak tahun ini, di bawah peruntukan RM200 juta untuk institusi pendidikan Islam di seluruh negara. Ia bagi menambah baik kemudahan serta prasarana sekolah terlibat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, tumpuan akan diberikan kepada institusi yang memerlukan penambahbaikan khususnya membabitkan kemudahan sedia ada.
2: Dan ini menunjukkan komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk memakmur dan mengimarahkan lagi sekolah-sekolah agama, institusi pondok kita di seluruh negara. Selain daripada itu, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kita sememangnya ada kerjasama dengan pondok-pondok dan institusi-institusi ini daripada pelbagai aspek dengan tujuan untuk memartabatkan lagi pendidikan Islam di negara kita.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kekerapan penganjuran program Jualan Rahmah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah Jualan Rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan kepada soal tawaran dan dasar yang ingin dibawa kepada rakyat, bukannya menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen. Demikian tegas Timbalan Pengerusi Pekatan Harapan PH, Anthony Loke. Ia selaras dengan nasihat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang mahu individu memegang jawatan dalam kerajaan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. Sementara itu, PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buatlah Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dipolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam peristiwa itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendalinya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas lepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjiri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan menerusi skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersebelah dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati secara percuma acara sukan terbesar dunia itu.
5: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Luar negara, satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima tentera laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Rahmah, SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah Pondok, Institusi Pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi kini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
3: Ya, terima kasih kami ucapkan untuk semua Gogo Pagi yang mana masih lagi setia bersama dengan Liz untuk waktu ini. Terima kasih juga Liz ucapkan. Mungkinlah ada di antara daripada pendengar kita pagi ni dengarkan kami menerusi RTM Klik. Sebabnya ada jauh. Dia tak dapat siarannya, tak dapat frekuensinya. Walaupun banyak frekuensi tapi tak dapatlah kalau berada di luar. Jadi alternatif lain yang anda boleh guna adalah gunakan RTM Klik untuk dengarkan kami 24 jam tak kira di mana sahaja anda berada. Tak kira-kira lagi. Nak guna RTM Klik tu, senang sahaja. Lagu mana tu nak cari, kot-kotlah ada lagi yang belum lagi tahu. Boleh sahaja muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store ataupun di App Store, telefon masing-masing. Lepas tu boleh teguh dengar ke Kelantan FM. Serta banyak lagi sebenarnya yang ada dalam RTM Klik tu. Boleh sahaja tengok, ada berita, ada dramanya, ada podcast, ada siaran 14 stesen negeri dan juga macam-macam lagi yang anda nak tahu ada dalam RTM Klik. Jadi kena sentiasa pastikan ya. Kalau beli telefon baru tu, download mula-mula sekali tu, download RTM Klik supaya senang nak dengarkan kami walau di mana sahaja anda berada. Okey, baik, lepas ini ada macam-macam lagi lagu yang akan diputarkan untuk anda. Tapi kita lain dulu lagu daripada Yulita Yuca, Panah Cinta. Digo Pagi, Kukita Belakang.

Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: anda mangsa penipuan cyber, hubungi bank anda atau pusat respon skam kebangsaan menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi pusat respon skam kebangsaan. Pusat respon skam kebangsaan ataupun National Scam Response Center NSRC, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN TAC, OTP atau kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai pusat respon skam kebangsaan, hubungi NFCC di talian 03-88-61-3830.
1: Okey, baik, itu tadi untuk anda semua berkenaan dengan Pusat Respon Skam Kebangsaan NRSC. Adalah tempat untuk kita buat apa ni, kalau ada sesiapa yang di-scam, dia kena telefon sini dulu supaya dapatlah membantu sedikit untuk carilah mana-mana tu skamer-skamer tu yang sangat-sangat tak bertanggungjawab di luar sana tu, ya. Mungkin ada yang tengah-dengar sekarang ni, tak kiralah scamnya melalui apa sahaja, melalui telefon. Kadang-kadang daripada pen ni pun boleh juga dia nak scam kita. Dia ingat apa? Kita ni apa? Kadang-kadang ada di antara kita ni mudah sangat terpedaya dengan janji manisnya, dengan mulut manisnya. Ada juga di antara kita ni yang sangat berhati-hati. Kadang-kadang berhati-hati ini yang kita perlu. Jangan nak buat mudah sangat. Bila kita terlalu mudah, inilah yang memudahkan juga orang no scam kita. Nak kenakan kita, nak menipu kita. Sama juga seperti mana yang Liz baca ini di berita lah berkenaan dengan scam seorang lelaki warga emas. Pesara dah ni, berusia 67 tahun. Rugi RM150,000 selepas terpedaya dengan penipuan pelaburan yang menggunakan nama syarikat sukan terkenal dari hujung September tahun lepas laginya. Tu dia. Ini kejadiannya di Ipoh, Perak lah. Ketua Polis Daerah Kampar, Superintendent Muhammad Nazri Daud berkata, pesara berusia 67 tahun itu menekan pautan berkaitan pelaburan yang ditawarkan melalui sebuah laman media sosial sebelum dimasukkan ke kumpulan Telegram. Dia guna kok teli lah pulak ni deh. Mangsa pulaknya tertariklah dengan iklan pelaburan kerana menjanjikan pulangan lumayan setiap bulan dan membuat transaksi wang ke akaun bank peribadi yang mana diberikan oleh suspek berjumlah RM130,000 dari September 2025 hingga Jun lepas. Mangsa pula mengeluarkan modal dan juga keuntungan pelaburan pada awal bulan ni. Namun suspek mengarahkannya untuk membuat beberapa lagi transaksi bayaran sehingga RM20,000. Lepas itulah baru mangsa ni dia berasa curiga lah berkali deh. Barulah terdetik, aku ni kena tipu rakan heh. Apabila suspek ni masih lagi meminta bayaran tambahan sedangkan dia tak terima gapo-gapo lagi keuntungan yang mana telah pun dijanjikan. Lepas itulah barulah buat laporan polis dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Ini yang mana melibatkan penipuan pelaburan deh. Jadi janganlah kita ni duduk senai-senai sangat. Percaya dengan apa sahaja yang diiklankan khususnya di media sosial. Cuba cek sikit dalam telefon kita tu lagu mana. Kadang-kadang mereka yang lebih berusia lah seperti pesara ni, dia mudah ditipu melalui iklan-iklan palsu sebegini. Jadinya ibu dengan anak lah khususnya. Anak perlu ambil peranan lah untuk kita cek lah telefon tu. Saya risau deh. Duit yang mana kita simpan untuk hari tua, hari yang kita nak guna tapi di-scam dengan begitu sahaja, digunakan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Jadi jaga-jaga duit anda. Kalau we ke list sikit pun tak apa. Dah deh, RM150,000 tu. Dan untuk anda semua, lepas ini ada lagi lagu daripada Ida Ezrin, Hati Luka. Tapi lain dulu, Taufik Upatisyah, Sesuatu Janji. Di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: baca buka kat radio tu abang mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Gapo? Ya, klebot. Mai bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur dah kali ni.
2: Acu kecek dia lah.
1: Gak sikit.
0: Kelantan FM lah, abah weh.
1: Ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.
3: Kelantan FM, penyuhi citarasa.

Okey, baik. 9.51 minit pagi dah pun sampai di hujung-hujung siaran untuk Go Pagi. Pagi ni, pagi edisi hari Isnin 20 Julai 2026. Terima kasih untuk anda yang setia dengarkan list. Taknya daripada pukul 9 pagi tadi lagi. Deh. Lepas tu tengok pula kot Selamat Pagi Malaysia tadi. Dia tu Big TV semetak. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah lah hari Rabu nanti kita akan bersama. Liz dengan Is akan kembali temankan siaran Gu Pagi anda. Jadi teruskanlah kesetiaan anda bersama dengan kami. Dan lepas ini untuk Gu Galik akan bersama dengan Mami Dia rasanya. Okey, nantikan beliau masuk lepas ini. Jadi untuk anda semua, jangan tukar siaran. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Liz pun nak balik dululah. Terima kasihlah yang mana tengok dalam live TikTok pagi ni tu. Terima kasih banyak-banyak. Dah sampai masanya untuk balik dulu. Nak pergi cari dululah nasi kau ke apa lapar weh. Bukan mari awal okay, pagi tadi. Dan untuk anda semua, sebelum akhir Gu Pagi, ini lagu terakhir daripada kumpulan Spider, Mungkinkah Terjadi. Nak balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Macam buka kat radio tak abang. Mu senyap sunyi dia ni.
1: Ya radio mana tu? Eh, gapo? Ya, kelebotan. Main basic-basic pula dah. Tak jadi orang tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dia lah.
1: Gak sikit.
0: Kelantan FM lah abang weh.
1: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo je berasa.
3: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
4: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
3: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
4: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
3: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
4: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
3: Dalam RM30,000 macam tu.
4: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
3: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
4: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
3: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang.

0: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 pagi. Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife, New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejayaan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik

0: masam je muka tu, cubalah senyum sikit. Mungkin disebabkan kehidupan seharian kita yang sentiasa sibuk, itu yang menjadikan kita stres kan? Jadi, apa kata kita ubati stres dengan mengukirkan senyuman? Stres akan semakin berkurangan dan anda akan tampak lebih bersemangat.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Belakang set-set kita berehkan untuk hari ini, hari Isnin 20 Julai bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijriah. Boleh tidur kau tu? Mungkin ada orang tak tidur semalam dan baru pagi ni tidur. Lepas tu tidur-tidur ayer tak. Orang kena hijau macam kita ni, semalam memang kita tidur lah. Tak tengoklah bola tu. Tapi semalam betapa meriahnya di perkarangan RTM di Wakil Cik Yih ni, ramah. Bukan kata 5 orang, 10 orang, 15 lebih, berpuluh-puluh, mungkin beratus orang yang mari semalam. Saya nak kecek banyak pun, tak nak kecek banyak juga sebab saya tak mari semalam. Tapi kita nak ayatnya betapa meriahnya pendengar-pendengar, penyokong-penyokong setia Kelantan FM mari menyaksikan, sama-sama menyaksikan perlawanan bola sepak FIFA Piala Dunia 2026. Hak mana tim apa, Spain semalam dok bersorok habitat lah. Itulah kata julung-julung kalinya berlangsungnya Piala Dunia 4 tahun sekali. Dan alhamdulillah semalam berkesempatan jugalah, awak kata RTM Kelantan FM sendiri menganjurkan Big Screen. Dan tahniah juga untuk penerbit Big Screen di Kelantan FM ni, Abishah kita, dan juga semualah tim-tim kru yang terlibat dari bawah besar sendiri sampailah kepada kaki tangan bawahan ni. Tu. Dan juga tak lupa untuk penyokong-penyokong dan juga pendengar setia Kelantan FM, awak mari support gapo acara event yang kita buat di Kelantan FM ni, memang ramai, memang siapa sok mau, alhamdulillah. Dan harapnya pagi ni kita mulakan dengan hati yang tenang dan juga wajah yang manis-manis lah. Ada tim yang kita sokong menang. Orang kata kalau tak mampu hadiahkan apa-apa, cukuplah kita hadiahkan satu senyuman, sebab senyuman ni tak perlu dibayar, hanya diberi secara percuma sahaja. Kadang-kadang dengan senyuman ni juga boleh menyebabkan orang lain terus kuat menjalani hari mereka. Jadi walau sibuk sekalipun, jangan lupa untuk kita terus mengukirkan senyuman kita semanis-manis mungkin. Alright, jom kita layan lagu pilihan saya untuk anda di Gurali. Untuk pagi ni kita ada lagu dari Datuk Siti Nurhaliza, tapi dengarkan dulu Faizah Tahir dan juga Mimpi Bila Sampai Waktu untuk anda Gurali. Ada semua.

0: Okey, itu dah portrait dari Hakim and the Magistrate. 10.27 minit pagi. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, terima kasih banyak-banyak. Dan mungkin ada antara kita baru minum kopi, dia tengah lay-lay kopi dengan jemput pisau tak? Sambil-sambil dengung dengan Radio Kelate. Ni kita nak kongsikan sedikit dengan anda mengenai, pernah tak tiba-tiba set-set awak rasa macam jantung tu berdegup laju? Bukan sebab surprise kau, bukan sebab debar kau gapa, tapi tiba-tiba dia rasa macam laju, jantung kita berdebar eh. Jangan panik sebab orang kata tapi jangan ambil mudah juga. Kadang-kadang ia mungkin disebabkan kita kurang tidur, ataupun kita stres, ataupun badan kita tak cukup air, ataupun juga kita minum kopi tu terlebih kafein hari tu. Benda tu boleh jadi membuat jantung kita berdebar. Tapi kalau kerap berlaku ataupun disertai dengan sakit dada, sesak nafas dan juga pening, kena pergi jumpa doktor dengan secepat mungkin. Jangan, orang kata jangan dilok dah. Sayangi jantung kita sebab kesihatan ni pelaburan paling berharga. Itulah orang kata sebut sedikit kita share. Kebetulan saya tengok dalam medsos ni, punca jantung berdebar jangan anggap remeh bila jantung kita tiba-tiba berdegup laju. Jadi kalau rasa macam kita sendiri yang tahu apa yang tak kena dengan badan kita, dia kalau kita rasa ada perubahan ataupun kita rasa macam lain, cepat-cepatlah kita pergi jumpa doktor. Jangan duduk main teka-teki rumah, jangan duduk anggap kita ni macam okey ataupun kita ni sihat sedangkan badan kita dah bagi signal. Langkah seterusnya terus ke klinik ataupun hospital. Alright, dan sebab sini ada lagu dari Mawi dan juga Syamsul Yusof, Bukan Propaganda, untuk anda Gugalik Kelantan FM.
1: Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.

0: Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cerita rasa anda 10.41 minit pagi. Sesi awak beres kau belakang pagi ni. Hak mana tak beres, hak mana galau-galau. Kita harap beres-beres sahaja. Tengah buat hijau malik. Tengah jual pun saya harapkan rezeki yang masuk tu kata biarlah melimpah ruah di seluas air di lautan. Jual ke hari ni laku belakang insyaAllah, right? Dan ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai PJA menahan seorang lelaki dan merampas 350 kilogram durian bersama sebuah kenderaan pacuan empat roda bernilai lebih RM50,000 di Pengkalan Haram Abeli Postman di Rantau Panjang petang kemarin. Dan tangkapan itu dibuat di Batalion 9 menerusi Opta Ring Wawasan, dan suspek mendakwa hanya ditugaskan untuk mengambil buah berkenaan dan membawanya ke Pasir Putih untuk dijual. Cerita pasal buah durian, lambat ke buah durian ni masih lagi orang kata ada, walaupun di hujung-hujung dah taklah kata sebanyak awal-awal buah ni ni. Tapi Alhamdulillah lah tahun ni kalau kita tengok buah durian memang jadi. Gimana-mana ada je buah durian. Buah Musa King Blackthorn pun tak mahal. Boleh makan belakang. Rezeki lah. Rezeki kita tahun ni deh. Dan orang kata makan-makan juga. Beringat-beringat juga. Kalau orang jenis ada penyakit tiga serangkai tu boleh makan. Tapi janganlah orang kata gomor sangat deh. Kita makan untuk rasa-rasa. Bukan makan tu orang kata siapa tak ingat macam super tak ada akhir lain. Boleh makan tapi berpada-pada.

kau bertambah macam-macam. Dekih tu pula kita semua tengok. Kadang-kadang kita ni sebagai jiye tak khabar deh. Jiye sendiri kena tengok ke. Ataupun ada pengabaya kanak-kanak ke. Ataupun dalam keluarga kita sendiri ia terkena gangguan seksual. Tak kira lah di mana-mana pun. Kadang-kadang kita ni main duk mikir lah. Lagu mana nak buat deh. Nak tolong. Bukan tak saya tolong nak tolong tapi tak tahu. Kadang-kadang mangsa sendiri pun tak tahu. Ya korang tu malu nak royak korang nyawa ni tak percaya. Sebab itulah wujudnya talian kasih. Mak bunga harap ramalah tahu berkenaan dengan talian kasih ni. Talian kasih ni sebuah talian ataupun merupakan talian prihatin masyarakat. Yang mana menghubungkan orang awal ni dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Untuk siapa-siapa lah kalau ada pertanyaan ke, kalau ada aduan, nak minta bantuan ke, ataupun nak bui ke apa-apa macam dengar lah deh. Berkaitan dengan penderaan ke, pengabaya kanak-kanak, gangguan seksual ke, ataupun pembuangan bayi. Boleh je. Telefon je terus nombor talian kasih 05999. Kalau nak dapat pergi mata kaunseling secara percuma pun boleh, jangan duk rusi. Sebabnya talian ni beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. Tak ada duk cuti ko, tak ada duk rehat. Telefon je. Tapi kalau balonnya gewek ko, mak bunga tak tahan latih. Cumanya kalau ada masalah-masalah ke apa, telefon ke talian ni, jangan duk pedas sorak. Kalau nak WhatsApp dia pun boleh juga. Ingat nombor ni 019-261-5999. Mak bunga tak marah. Mak bunga nak layak je.

0: terlalu besar, jangan mudah percaya orang yang kita kenal.
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga. Kelantan.

Kelantan FM. Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Demam bola sepak dunia turut dirasai di Kelantan apabila lebih 1,000 pengunjung membanjiri program tayangan layar gergasi sempena perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di perkarangan Jabatan Penyiaran Kelantan di Wakaf CIA sekaligus mencipta suasana penuh meriah dan semangat kesukanan. Timbalan Pengarah Penyiaran Kelantan Muhammad Aiman Yusof berkata, kehadiran masyarakat daripada pelbagai lapisan umur membuktikan minat yang tinggi terhadap sukan bola sepak di samping menunjukkan bahawa program seumpama itu mampu menjadi platform terbaik untuk mengeratkan hubungan silaturahim serta menyemarakkan semangat perpaduan dalam komuniti. Katanya, RTM Kelantan berbangga dapat menyediakan ruang kepada orang ramai untuk bersama-sama menikmati detik bersejarah perlawanan akhir dalam suasana yang selesa, selamat dan penuh kemeriahan. Kejayaan penganjuran program itu menjadi pemangkin kepada RTM Kelantan untuk terus menganjurkan lebih banyak program berimpak tinggi yang mendekatkan penyiar awam dengan masyarakat pada masa hadapan. Beliau berkata demikian pada program layar gergasi sempena perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di perkarangan Jabatan Penyiaran Kelantan di Wakaf CIA awal pagi tadi. Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AMPGA menahan 641 pendatang tanpa izin termasuk 134 wanita menerusi Ops Taring Wawasan Kelantan.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi belakang set-set kita Guralik. Dan masih lagi bersama saya Dia Fauzi di jam yang kedua. Dan mula-mula sekali kita ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua penyokong tim Spanyol. Dan orang kata malam tadi adalah malam yang cukup mendebarkan apabila Spanyol berjaya muncul juara Piala Dunia 2026. Dan tahniah kepada semua yang sanggup berjaga malam semata-mata nak bagi sokongan kepada pasukan pilihan masing-masing. Go go Spain. Tiba-tiba sokong Spain lah dia. Mari adalah dua, Argentina ke Spain, Argentina ke Spain, Spain ke Argentina. Dan yang lebih meriah lagi bila Kelantan FM juga turut menganjurkan Big Scream World Cup semalam. Dan alhamdulillah kawasan kita dipenuhi ribuan penyokong yang bersama-sama memeriahkan suasana World Cup 2026. Walaupun berbeza pasukan pilihan, semangat kesukanan tu orang kata duduk nombor satu deh. Terima kasih kepada semua yang hadir dan menjadikan malam tadi penuh dengan sorakan dan juga kenangan yang indah. Alright, jadi kita teruskan semangat kemenangan tu. Jom kita layan lagu pilihan yang seterusnya untuk anda dari Wings, Biru Mata Hitamku, untuk anda Guralik Kelantan FM.
1: Di mana saja anda berada.

0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: Kelantan FM. Terus dengar Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.
3: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. 11.30 minit pagi yang sedang memandu macam biasa ingatan saya untuk anda. Bawa kereta molek, biar selamat sampai ke destinasi anda. Tak kisah jauh ataupun dekat. Dan kalau nak potong, nak ambil contohnya kita nak ambil line kanan, kena bagi signal kanan. Dok, kadang-kadang kita rasa kita tengok belakang macam tak ada kereta. Tapi tak ada motor. Tapi khabar-khabar ada. Cuma motor lalu kat tepi. Ha, gitu dah. Tu nak kata betapa pentingnya signal-signal ni. Dok, jangan pakai masuk. Gitu je. Takut kecuk pula pakcik belakang. Alright. Dan yang sedang kata siapkan makanan tengah hari. Maklumlah pukul 1 sebentar lagi anak nak balik sekolah. Hari. Cik Abin nak balik makan nasi rumah. Masak sedap lah. Pastinya air tangan orang rumah ni sentiasa menjadi ingatan di mana sahaja kita berada. Di mana sahaja kita pergi, biar teringat-teringat masa ke kak ayah kita. Gitu. Alright, ini kita nak kongsikan mengenai 7 makanan tak manis tapi boleh naikkan gula dalam darah. Sebab lo ni ke style orang kata nak kuruh belakang ni. Jadi bila nak kuruh tu gak, kalau kita tanya kepada dia, petua dia kena cut sugar, kena kurangkan gula, tak boleh ambil gula. Tapi kadang-kadang kita rasa macam kita tak makan benda manis. Tapi gula dalam darah ni kata bukannya datang dari kek, bukan datang juga dari coklat, ataupun bukan datangnya dari tertarik kita minum. Kadang-kadang boleh mari dengan roti putih pun ada gula tinggi, bihun pun ya, kentang goreng juga, bijirin sarapan, keropok dan roti canai yang kita ambil tu boleh menaikkan gula naik dengan cepat kalau diambil dengan berlebihan. Kalau kira hok saya baca tak didih, macam bihun, macam kopi tanpa gula, roti putih, kentang apa tu, kita rasa kita makan tu tak manis. Tapi sebenarnya mengandungi gula yang tinggi juga. Bukannya maksudnya tak boleh makan langsung. Cuma kita kena kena pandai kawal portion dan seimbangkan dengan protein. Kena ada juga air dengan sayur ataupun kena banyakkan minum air kosong. Ingat deh, kadang-kadang benda tu rasa kita makan tak manis pun pada lidah kita, tapi belum tentu tak tinggi gulanya. Jadi jaga makan, jaga kesihatan, sebab badan kita ni tentulah kita nak pakai lama deh. Alright, lagu hiburan seterusnya dari Elda Ezrin dan juga Dimanjo, adik saya habis sore tapi dengarkan Khalifah. Assalamualaikum Ustazah untuk anda, Gugali, Kelantan FM.

0: lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menerusi Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM PH, cerita rasa anda 11.47 minit pagi. Masih lagi kita berteman bersama saya, Dia Fauzi. Dan untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kami, tak kisahlah di mana saja anda berada. Mungkin di Jeli 90.0 kita punya frekuensinya. Kalau orang Besut 97.3. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan sesiapa berlakon. Dan harapan Dia di sini, moga anda terus kekal bersama kami hingga ke jam 12 malam nanti. Alright. Dan saya bertugas hingga jam 2. Kalau ikutkan hari ini, hari Isnin pukul 2 sampai pukul 6 bersama dengan Mak Dor dan juga Bedik. Dan 6 hingga 9 malam ditemani oleh DJ Rudin Ismail. Dan selepas itu 9 hingga 12 malam pula bersama dengan DJ Kit. Itu antara barisan penyampai yang bersama dengan set-set awak berlakon untuk sepanjang hari ini. Isnin 20 Julai 2026. Alright, ini kita nak kongsikan sedikitlah mengenai tiga lelaki yang ditahan kerana dipercayai mempunyai memiliki dua ekor anak musang pandan tanpa lesen sah dalam optaring wawasan di sekatan jalan raya di Lalang Pepuyu, Tanah Merah lewat malam kemarin. Janganlah. Deh, kalau kata pegang anak apa? Pegang anak musang pun kalau tak ada lesen tak boleh, kena teher. Kalau tak kena ikat tak apa, kalau kena ikat kenalah. Dan menurut pasukan gerakan AMPJA, ketiga-tiga suspek berusia antara 21 hingga 26 tahun dan turut dirampas ialah kenderaan dan juga sangkar haiwan dengan nilai keseluruhan rampasan termasuk dua ekor anak musang pandan itu dianggarkan lebih RM26,000.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Radio Televisyen Malaysia RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia lain susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail telah memaklumkan bahawa beberapa lagi pertandingan bakal disiarkan menerusi RTM dan pengumuman mengenainya akan dibuat pada masa sesuai. Senator Dato' Nur Jazlan Muhammad dilantik semula sebagai timbalan yang dipertua Dewan Negara bagi penggal kedua. Pencalonan tunggal bagi jawatan itu dikemukakan Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Zamri Abdul Kadir mewakili Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sebelum sesi soal jawab di Dewan Negara hari ini. Terdahulu, Nur Jazlan dan Musaddaq Ahmad dilantik semula sebagai senator bagi penggal kedua serta mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awan Bemi Awang Ali Basah hari ini. PDRM Kontijen Negeri Sembilan membuka dua kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya kerana melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda. Ketua Polis Negeri Dato' Azfani Ahmad berkata, sepanjang tempoh dua hari berkempen, pasukannya menerima tiga laporan polis berkaitan PRN Negeri Sembilan ke-16 dan dua daripada kertas siasatan itu berhubung kesalahan pilihan raya. Empat lagi anak kapal warga Malaysia dari kapal MV Berkat Tuah yang terkandas di Pelabuhan Hamriyah Sharjah Emirat Arab Satu UAE selamat pulang ke tanah air. Ia menjadikan kesemua kapal rakyat Malaysia dari kapal berkenaan telah berjaya dibawa pulang. Menurut Kementerian Luar, kesemua anak kapal terbabit tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada pukul 9 pagi tadi. Johor meletakkan sasaran untuk berada dalam kelompok 3 terbaik pada temasya

0: yang terbaik kami seorangkan untuk anda.
1: Okey, assalamualaikum di jam yang ketiga ini. Masuk jam yang ketiga dah. Masih lagi kita berteman bersama saya, Dia Fauzi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia di Corong Radio bersama dengan saya di sini. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Kalau yang baru saja mengikuti siaran kami, harapan saya moga anda terus kekal sehingga jam 12 malam nanti. InsyaAllah selama 18 jam kami bersiaran. Dan harapan saya juga moga anda 18 jam jugalah orang kata on a radio. Tak kisahlah tuai tu ada dekat kodok dengar kodok radio, janji radio tetap berbunyi. Sebab setengah-setengah orang kata kita tak boleh kata dok radio dok, biarlah kita jenera ke, kita pergi duduk luar ke, radio dapur tu kena buka semua biar bunyi suara. Itulah orang kata radio ni merupakan orang kata teman, teman di kala anda sunyi. Gitu, alright. Dan ini orang kata dah masuk ke tengah hari dah ni. Semoga urusan kita pagi tadi dipermudahkan. Dan sekarang ni masuk kata masa untuk kita tarik nafas kejap. Makan tengah hari, kalau yang belum lagi, minum air, masak secukupnya dan kumpul semula tenaga kita nak sambung lepas waktu Zuhur nanti. Sebab standard lah kita waktu tengah hari ni kita akan rehat-rehat. Walaupun banyak hijau, tapi ingat kena ambil juga kata take nap deh. Butih lah kata rehat dulu sebentar. Semai Zuhur gapa, lepas tu kita sama balik aktiviti kita. Dan kadang-kadang bukan sebab kerja yang berat, tapi cara kita melihat hari tu yang menentukan semangat kita. Mulakan setiap perkara dengan senyuman, dengan niat yang baik, insyaAllah hati kita akan jadi lebih tenang, mudah-mudahan. Okey, jom layan lagu dari Jamal Mirdad Jamila. Dan selepas itu sebuah lagu rock Metallica untuk anda, Kuralik Kelantan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi gak puan kena bayar lah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolo ke? Tapi gak berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercaya.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
4: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji tapi tak.
3: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
5: Sakan berbelanja habis duit. Sini simpan puan mana?
3: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: lagu terbaik, anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jompet dia licin, nak beli belum gaji, tapi tak apa aku malas.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Bisakan berbelanja habis duit, bising-bising bantuan mana.
0: Muat turun aplikasi RTM Play dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Mari kita nak cerita lagi mengenai negara yang menjuarai World Cup 2026 semalam, di mana selepas 16 tahun Spanyol kembali bergelar juara dunia. Ini kiranya Spanyol menang semalam ini kali kedua, dan di sebalik kejayaan ini, ramai yang belum tahu sejarah bumi Al-Andalus yang pernah berada di bawah pemerintahan Islam selama hampir 800 tahun, dan juga tular di media sosial sekarang ni pemain utama dia juga ni, Yamal tu, memang setiap kali ada perlawanan dia memang akan berdoa di padang. Tu viral lah dia punya gambar-gambar tu. Dan Islam juga yang pernah gemilang di Al-Andalus Spanyol pada abad ke-10 dulu melahirkan tokoh-tokoh Islam yang hebat, menjadikan pusat ilmu terkemuka dunia dengan masjid dan juga perpustakaan yang menjadi lambang kegemilangan tamadun Islam. Al-Andalus ialah nama yang diberikan oleh umat Islam kepada wilayah di semenanjung Iberia yang kini merangkumi sebahagian besar Spanyol dan juga Portugal yang berada di bawah pemerintahan Islam bermula pada 711 Masihi sehingga 1492 Masihi. Dan Maghribi merupakan pintu utama pembukaan Al-Andalus, dan pada tahun 711 Masihi, tentera Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad berlayar dari kawasan utara Maghribi menyeberangi Selat Gibraltar menuju semenanjung Iberia. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab Jabal Tariq, iaitu Gunung Tariq. Dan Al-Maghribi titik permulaan pembukaan Al-Andalus oleh Tariq bin Ziyad, dan Portugal sebahagian daripada wilayah Al-Andalus masih menyimpan warisan Islam, termasuklah nama Algarve yang berasal daripada bahasa Arab. Spanyol pusat kegemilangan Al-Andalus selama hampir 800 tahun yang melahirkan tamadun ilmu yang mempengaruhi dunia.

0: Eh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi, dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mul account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

0: Okey, itu dia sebuah lagu dari Rahim Ma'ruf, Usang, membawa kita ke pukul 12.48 minit tengah hari, dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu Zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan ialah 1.20 minit tengah hari, dan Zon 2 1.22 minit tengah hari, dan untuk orang Besut dan Setiu pada pukul 1.18 minit tengah hari.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM. Buka dompet dia licin. Kalau boleh percuba, kenapa nak bayar? Bincangkan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton pelanan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 1 tengah hari.

0: Pengurusan Dana Persaraan Negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KWAP adalah berlandaskan prinsip ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses semakan terperinci, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko oleh panel pelaburan serta jawatankuasa berkaitan.
1: 160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini perempuan ini perempuan yang sangat canggih. Upamanya dari Eropah, Aquaspark. Dari Abu Dhabi, 42X. Dari Indonesia sendiri, Nostar. Dari Singapura, Temasek. Dari pengurus dana terkenal dunia, SoftBank, Sequoia Responsibility 500. Itu semua pelaburan yang jauh lebih tinggi dari Kuap. Jadi mereka semua dari segi ini terpedaya dan orang dipertanggungjawab itu sudah pun dipenjara.
0: Menurut Dato' Sri Anwar, kerugian itu perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang merekodkan keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3%. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyokong langkah SPRM menyiasat pelaburan tersebut dan mengarahkan pengurusan KWAP memberikan kerjasama penuh bagi memastikan siasatan dapat dijalankan secara telus dan menyeluruh.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian semasa memberi

0: penjelasan mengenai pengurusan dana KWAP di Dewan Negara. Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri Sembilan memaklumkan menerima 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan kempen politik sempena dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan bagi tempoh setakat semalam. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat ditetapkan. Menurutnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta ketenteraman awam. Inisiatif Rakam Masjid Rakam Muda mendapat sambutan yang memberangsangkan sejak dilancarkan pada Ramadan lalu yang bertujuan mengangkat institusi masjid sebagai pusat pembangunan komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menerima respons positif daripada institusi masjid dan para belia. Ia melalui program-program yang dianjurkan sekaligus memarahkan pusat syiar Islam.
1: Umat Islam dapat manfaat dengan program-program yang inovatif dan program-program yang dapat membantu masyarakat. Sebagai contoh, program-program pendidikan, program-program rekreasi dan sukan yang boleh memberikan manfaat kepada anak-anak dalam masa yang sama, hati mereka dekat dengan masjid.
0: Dr. Zulkifli berkata demikian selepas hadir menyaksikan peranan akhir Piala Dunia bersama-sama lebih 200 jemaah di Masjid Al-Imam Al-Ghazali di Bandar Manjalara, Kepong. Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Datin Sri Zizi Izzat Abdul Samad 47 tahun daripada semua tiga pertuduhan bersubhat rasuah. Ia membabitkan suapan berjumlah 2.8 juta ringgit berkaitan pelaburan 150 juta ringgit dalam unit amanah Public Mutual Berhad 11 tahun lalu. Keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes melangkaui keraguan munasabah pada akhir kes pembelaan. Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent melonjak ke paras tertinggi sejak Jun susulan konflik berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Minyak mentah Brent meningkat 2.7% kepada $90.48 tong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik 2.46% kepada $84.52 tong. Penganalisis berkata kenaikan harga minyak mentah boleh meningkatkan tekanan inflasi serta menjejaskan pertumbuhan ekonomi sekiranya berlarutan walaupun inflasi di Amerika Syarikat menunjukkan tanda-tanda semakin reda. Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai tekanan dalam konflik yang sedang berlaku di Asia Barat. Dakwaan itu dibuat setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio sambil menegaskan Amerika akan terus melindungi laluan perkapalan antarabangsa itu sekaligus menggesa negara lain turut menyumbang sama ada dari segi aset atau kewangan bagi memastikan keselamatan perairan berkenaan. Rubio turut menegaskan Washington masih terbuka kepada penyelesaian secara diplomatik namun sebarang perjanjian mesti dipatuhi oleh semua pihak. Dua kapal tangki minyak yang cuba melalui Selat Hormuz disekat Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut IRGC, kedua-dua kapal itu didakwa tidak mematuhi arahan apabila cuba menggunakan laluan selatan Selat Hormuz yang disifatkan tidak selamat sebelum berlaku letupan yang menyebabkan kapal berkenaan terhenti. Terdahulu, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan sebuah kapal terbakar di Selat Hormuz kira-kira 15 km di barat laut Oman. Punca kebakaran itu masih belum diketahui. Sementara itu, IRGC mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas pesawat tentera Amerika yang ditempatkan di lapangan terbang Aqaba, Jordan. Tehran turut mendakwa serangan itu menyebabkan beberapa pesawat tentera Amerika mengalami kerosakan teruk, namun dakwaan tersebut belum disahkan oleh Washington. RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pengumuman mengenainya akan dibuat pada masa yang sesuai selepas perbincangan dimuktamadkan. Kementeriannya juga akan meneliti angka penuh tontonan bagi peranan akhir tersebut bagi menilai prestasi keseluruhan siaran kejohanan itu.
2: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil, terdahulu lebih 25,000 peminat bola sepak membanjiri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan peranan akhir Argentina dengan Spanyol. Aksi itu ditayangkan melalui skrin gergasi bersempena program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata kejayaan penganjuran tayangan berkenaan mencerminkan sokongan padu rakyat terhadap penyiaran awam dan usaha RTM membawakan liputan sukan bertaraf dunia.
3: Untuk kita memberikan khidmat kita yang terbaik dalam konteks penyiaran, kita pastikan 104 perlawanan ini serta 112 grandstand bersejarah untuk RTM. Selepas kita saksikan sepanjang sebulan kempen World Cup ini, ramai yang memberikan feedback yang positif dan konstruktif yang membantu kita untuk sentiasa memperbaharui, membantu kita untuk sentiasa memajukan lagi. Pertama, kandungan kita, kedua, platform kita.
0: Ketua Pengarah Penyiaran untuk memberi jaminan RTM akan terus komited memberikan liputan terbaik terhadap penyertaan kontinjen negara di pentas antarabangsa. Kekuatan benteng pertahanan menjadi kunci kejayaan Spanyol menjelang Piala Dunia buat kali kedua. Pemain pertahanan La Roja, Marc Cucurella, menyifatkan kemenangan 1-0 ke atas Argentina itu hasil usaha berpasukan dengan setiap pemain memainkan peranan ketika menyerang dan bertahan. Gol tunggal pemain gantian Ferran Torres pada masa tambahan memastikan Spanyol muncul juara di Stadium New Jersey. Sepanjang kejohanan, skuad kendalian Luis de la Fuente hanya melepaskan 1 gol dan 8 perlawanan sekaligus menjadi rekod pertahanan terbaik oleh pasukan yang menjuarai Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton peranan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kemasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunggu.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Bahagia saya dan pengurusi majlis, pengurusi serta tuan kuasa masjid Bukit Gading, hadirin hadirat, warga-warga Peceng ngamal depan ambo ni hok 90 lebih, dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita masih hidup. InsyaAllah. Depan ambo ni hidup belaka lagi. Ramai mana dah hok mati orang kapur kita ni. Tapi kita tu hewi nyawa lagi. Walaupun napas pendek, hidup lagi. Hodok dalam kubur tu ramai pada atas masjid ni. Hodok dalam kubur tu lama pada kita hidup tu. Tuhan ambil dah, tapi kita masih hidup boleh mari masjid tempat comel, maka sebutlah alhamdulillah. Sebut kuat-kuat alhamdulillah. Syukur ya Allah kerana masih lagi menghidupkan aku. Ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah umur aku. Berkatilah hidup aku. Murahkanlah rezeki aku dan temuilah aku dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu doa. Neh. Hidup-hidup ni satu benda bergegar. Dia mati tak ada dah nak bawa apa. Dia dalam kehidupan yang Tuhan beri kita pada malam ni, Tuhan beri pula rezeki yang besar kita malam ni gapo? Depan ambo ni sihat-sihat belaka. Sebutlah sepatah lagi alhamdulillah. Kuat-kuat kalau nak hidup umur panjang sihat. Alhamdulillah. Syukur ya Allah kerana memberi kesihatan kepada aku. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku makin tua. Tak apa nak sebut tua. Tak apa nak ubah. Makin berumur, makin sihat. Amin ya Rabbal Alamin. Sihat ni rezeki. Gi kat hospital Tanah Merah tu jaga-jaga tengok masa ni penuh duk atas katil. Duk tambah air, duk tambah gas pakai pempoh kecil le plastik. Tapi kita tu hai tak letak situ. Duk di rumah Allah yang mulia di Bukit Gading ni, ni tanda-tanda nak mati comel ni. Neh. Sihat tu rezeki. Jangan ingat makan, minum, pakai duit ya rezeki. Sihat kamu tu satu rezeki. Darah tinggi kecil manis biasalah depan hamba ni nampak ya sihat kecil manis balik meta ni. Tidur sahaja 5 tahun dah tidur. Tapi boleh mari masjid kira sihat dah tu. Jadi pada malam ni hamba nak raya bahawa hamba nak ceramah malam ni hamba nak wi ubat, bukan ubat telai, bukan ubat sapu, ubat lepas maya baca gosok dada. Ubat tu mari langit namanya wahyu ayat Quran, ubat ni tak gosok buah pinggir. Ubat ni dia dapat pahala. Ubat hospital kamu makan tu lama-lama buah pinggir. Ubat hospital kamu makan tu lah-lah masuk tandas jadi air kecil. Ubat yang hamba nak royak malam ni dia buat masuk kubur. Dalam dia lah hati kau tutup papel gelak gelemak. Ubat ni mari jadi lapu cerah ceraca oleh kubur kita suatu hari nanti. InsyaAllah. Jadi ubat pertama hamba nak ui pada malam ni kata ulama, siapa baca ubat ni dia tidak sering kali terlupa, dia tidak nyanyuk, dia nak mati pun boleh ngucap. Depan saya siapa boleh garanti nak mati boleh ngocak tu lah kat tangan nak tengok. Jangan main-main ngocak masa nak mati ni, bukan kira hafal, dia kira amal. Ada orang mati sampai jelai lidah tak boleh ngocak sampai sudah ni, nak takut ni.
Nah, jadi letak tangan kanan dada kiri, tarik nafas sekali, ikut ama baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim.

Maha suci Allah yang mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui. Maha suci Engkau, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi bijaksana. Subhan

Pejam mata, tarik nafas. Sebut doa ni kuat-kuat. Ya Allah, ya Tuhanku. Slow. Minta doa. Saya gapo gak suara boleh pahala. Ya Allah, ya Tuhanku. Sihatkanlah tubuh badan aku. Jadikanlah aku makin tua, makin sihat. Makin berumur, makin rajin ibadat. Ya Allah, ya Tuhanku. Jangan kau nyanyukkan aku. Terutamanya dua kalimah syahadah. Ketika mana sakaratul maut datang menjemputku, ya Allah, mungkin pada malam ini, maka ringankanlah lidahku untuk menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah urusan matiku dan temuilah aku dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pejam mata, tarik nafas sekali lagi. Sebut ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku koho tua, koho baik. Aku masa muda, ya Allah, jahil. Banyak dosa yang aku lakukan. Ampunilah dosa aku, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa aku. Dan tujukanlah aku, waiskanlah aku ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Ha. Tu ubat. Tak ada jual farmasi, ubat lupa, ubat nyanyuk ni. Doktor pun terlupa. Neh? Jerit lah pakcik tu. Bagus tu nak usnul khatimah. Lai mata lah tu. Neh? Hamba doa ke hak berdoa dengan hamba malam ni, insyaAllah nak mati boleh ngucap belakang. Hamba doa ke hak berdoa dengan hamba sama-sama tadi, koha tua, koha baik. Dan jenazahmu suatu hari nanti sepantas kilat diuruskan oleh jemaah masjid kita, insyaAllah. Tu doa tu. Neh? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hamba ringat tu email baca tadi doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Apa ini? Yes, kamu doa amin, amin, amin. Tahu dah doa ni doa gapo ni? Nama dia doa husnul khatimah, minta Allah bui kesudahan hidup kita ni comel. Lawannya apa? Su'ul khatimah, kesudahan yang jahat. Dia ada dua ni lah kita ni. Kata ulama, husnul khatimah tu apa? Yang pertama, koho tua, koho baik. Tu comel. Yang kedua, nak mati boleh ngucap. Tu comel. Dan manusia ni ada empat jenis, ada empat pesen. Tengok kamu duduk dalam jenis mana. Kalau kata kamu duk Allah ke cenderung Allah ke su'ul khatimah, dia pau lagi, hidup lagi. Andai kata kamu duk husnul khatimah, stay. Atau kamu duduk tu. Jenis manusia yang pertama tu dengan molek, muda baik, tua kau baik. Ramai depan hamba ni daripada muda tak tinggal semaya. Pas ketua jadi tak tinggal semaya tu imeh tu bilah. Ni terbaik. Manusia ni bomi puji hari-hari. Yang kedua, muda jahat, tua koho jahat. Muda curi ayah, tua curi lembu. Muda duduk pusat serenti, tua duduk dalam jarak kala cepa. Hidup dia sepanjang masa duduk tengok tembok jarak atas dunia, akhirat tak tahulah. Ni ada manusia ni, bumi supuh hari-hari. Celaka mu hidup dalam atas belakang aku ni manusia ni. Na'udzubillah, kita tak sik. Dua. Lagu mana terkena dekat ke demo ni? Tak jumpa lagi apa rasa. Yang ketiga. Muda mula baik, tua jadi jahat. Ramai ni dalam masyarakat kita. Muda mula tuk ime, tuk bila, tuk siok, tuk guru Qur'an. Eh, mari-hari tua semaya, tak si baca Qur'an, tak si cucu tu lupa kakai. Tua nyopoh semua anak cucu. Anak cucu tak si masuk dekat. Sedangkan masa muda duk pergi sebeh. Nah, ni kita tak si ni. Ramai dalam masyarakat kita. Perhatilah tengok. Ya, kepak. Muda mula tak berapa baik. Jahil. Tapi mari-hari tua jadi baik. Ni depan ambo ramai spesies ni. Tamaahlah. Eh, hamba nak tanya ikhlas. No husnul khatimah ke su'ul khatimah? Jawab kuat, husnu ke su? Alhamdulillah. Tapi ikhlas jujur, hamba tanya tolong ngaku. Depan hamba ni berapa ramah masa muda mula semaya tak berapa cukup. Tu lah kat tangih.
Jangan malu, aku nak tengok. Yes, alhamdulillah ni bakal terima taubat nasuhah ni. Oh, ayuh haji hok pakai serban apa. Habis pun masa muda mula semaya celah-celung. Yes, muda Tuhan pandu dia di hari tua. Ni comel. Bukan rupa comel, akhlak kau comel. Eh, masa muda dulu dia ingat dak boleh puasa, dia mau puasa ke dak? Poteng sama puasa. Gastrik sama time musim puasa. Masa jahiliah mula. Betul ke tak? Ngakulah kita nak taubat. Malah nak istighfar. Lepas ni, kamu kena cek dulu. Ni, muslimat kamu tengok comel-comel belakang malam ni. Pakai kain tuduh, pakai kain kano, pakai telekuh. Hei muslimat, tu lo jawab jujur kamu nak tanya muslimat. Ingat tak kamu sekolah Melayu tahun 70-80 dulu? Ada pakai tuduh di sekolah? Jawab, pakai ke tak? Duh, ustaz. Dah lah tak pakai tuduh, pakai gapo? Pakai gapo? Oh, dia jawab skirt. Amo tak kata, amo takut dia marah. Dia tunjuk skirt ni atas apa? Skirt tu. Tahun 70-70, itulah sekolah Melayu. Gak kamu mula comel malam ni, tak berapa comel. Dah masa muda mula, oh, berebuk ni puan-puan ni. Sekelah dah pakai skirt. Yalah dah. Oh lelah jadi bini kita 20 cucu sebab pakai skirt lelah kelah mula. Malam ni ya pakai tudung comel ni. Jadi gapo amun nak royak. Amun ucap taniah kepada kamu, kamulah bakal mendapat husnul khatimah. Karena usia tua tua kamu, beroma kamu lebih pada 50, Tuhan kau mari masjid ni puak nak mati comel ni, nak masuk syurga ni. Bukan Tuhan tolak, ni puak-puak celaka belaka. Tak, tapi Tuhan perlu ambil kita. Kalau nak mandi masa muda, fail belaka ni. Jadi sejauh ubat nak mendapat husnul khatimah ni. Tubu ilallahi taubatan nasuha taubat. Malah ni, amun nak istighfar beramah-ramah. Masa istighfar, tamu nak pejam mata belaka. Ingat masa muda, siapa kita? Belum Tuhan hatta ke masjid di hari tua ni. Okey, tarik nafas 3 kali. Lepas. 3 kali. Pejam mata. Ingat hari tua. Mu curi kambing, mu curi ayam. Astagfirullah.

0: هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: أوكي.
0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا.
1: Oh, sambung berhabis. Orang kata pejam mata, jangan dia tengok cicau.
0: Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
1: Okey, letak tangan kanan kat dada. Sebut hamba kata kat Melayu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni pendosa. Masa muda aku dulu, ya Allah, aku jauh denganmu. Dan hari tua, kamu peluk aku, ya Allah. Nak selamatkan aku. Bawa aku ke kuliah maghrib. Bawa aku ke masjid. Ya Allah, ya Tuhanku, rengekanlah lidah aku. Nak ngucap ketika nak mati. Mungkin pada malam ni. Dengan kalimah, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Dan bawalah aku ke syurgamu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa aku yang lalu. Kerana kamu maha pengampun dan maha penyayang. Amin. Ya Rabbal Alam. InsyaAllah. Dah. Wadok orang dengan hamba ni. Pujuh jatuhnya syurga. Situ yang menaraya. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dua ubat hamba bui malam ni. Ubatlah tu. Nah. Nak cari mana ubat nak mati boleh ngocak. Tak ada farmasi. Doktor pun belum tentu boleh ngocak. Ni doa. Dan berhati-hatilah orang darah tinggi, kerana kamu tu hampir dengan satu penyakit yang tidak bisa bawa kamu ke masjid. Penyakit gapo? Tolu peringat, bukan nak ngata ke demo. Peringat. Dia kena penyakit ni tak boleh mari masjid. Dah orang lain tolu pakai baju. Orang lain tolu suap susu, bukan nasi susu. Orang lain tolu tolak jalan dengan wheelchair nak mari ke mana. Belum kena beringat. Dan mau nak tanya pada malam ni, siapa dok makan ubat spitas butir sehari darah tinggi kat tangan? So 2, 3, 4, 5. So lama dah telah je. Berapa tahun dah telah? 10 20 tahun. Masya Allah. Jadi ingat, ambo pun ingat. Ingat hok dah makan ubat darah tinggi, tolu jangan terlupa makan. Kalau kena seteruk tu dia terlupa makan ubat. Sebab tu doktor tanya pak cik belu bui jamin gitu. Berarti kamu telah, kamu telah ubat tahun 2004 lagi. Dah. Lalu ni 2024. 20 tahun telah. Belu tu doktor tanya pak cik nak start telah ubat tak? Ingat? Ya, ya. Doktor amat tak say ubat. Pak cik amat takut kena seteruk. Bunyi seteruk tak apalah doktor 10 butir sehari pun. Maka kita kena ikhtiar lah juga ubat langit tu. Ubat langit tu. Yes. Jadi nak cerita, penyakit kita ni berpunca daripada usuh kita, makan ni kita, makan comel hidup panjang, makan tak comel umur pendek. Hei, tengok Mahathir, berapa dah umur Mahathir? 98 masa dia benar dulu. 100 dah Mahathir. Satu dekad dah hidup. Tengok dia ada makan mata kucing pun kita. Dia ada makan tapai pun kita. Yes. Orang temu ramuh dia, cara makan dia, belu sedawa dia bertidur. Kita sedawa 3 kali naik pinggir. Tak, tak sebi sakit mana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tu duduk tengah baci ni. Siapa ada sakit lutut gaut? So makan ubat teh sakit tak? Kadang-kadang. Ha, kadang-kadang tak apa. Ubat teh sakit tu beringat walaupun sakit gigi. Neh, siapa mata kelabu gabung? Oh, pakai spek tak kat tangan, ambo tak tahu tak apa. Oh, bahagian apa atas darat dah. Jatuh. Pakai spek. Dia siapa dah jatuh tu lah kat tangan. So otak akak ni hatu raya. Amo tanya siapa dah jatuh, apa pun tak akak tangan.
0: Dah ada jatuh baru hamba tanya, siapa ada nyakit jatuh? Kena ada jatuh dulu baru ada nyakit. Jadi malam ni hamba nak ijazah satu ayat. Ayat ni hamba doa amal, alhamdulillah. Hamba ceramah satu hari satu negeri. Neh. Satu hari satu negeri. Semalam malam mari hamba di Perak. Neh, TLDM. Betul dia ada kerja dan orang suruh ceramah-ceramah. TLDM. Maghrib di Kuala Kangsar pagi tadi. Ha? Maghrib pagi maghrib malam di Kuala Kangsar. Ha? Duha hamba tadi di Masjid Gucci Kuala Kerai. Daripada Kuala Kangsar mari ke Kuala Kerai duha. Mari sini malam ni. Neh. Dua tiga hari duk boleh ke Bukit Gerik kelik hari. Ketiga empat pagi orang duduk tidur, hamba duduk main dengan gajah Bukit Gerik tu. Tapi nak cerita sihat. Sebab apa? Hamba makan ubat langit. Bukit telan, bukit sapu. Setiap kali pas macam sapu dada. Yakin sekarang. Sebab Allah sebut apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Aku turun Qur'an tu ubat. Rugilah kalau tak guna. Ha? Qur'an tu ubat. Di ayat ni satu ketika hamba pergi ceramah di Terengganu. Mari siapa depan masjid tu email umur 78. Peluk ambo, kemahnya peluk. Peluk tak apa lagi. Nyuci yang ambo gigi tak ada basah muka ambo. Ambo kata tu email kita kena worry ke lagu mana ni. Dok ustaz kita tak kena apa. Tapi ambo nak cerita ambo saya ke ustaz ni. Dia pun heret masuk bilik tu email. Tu email kau pergi buat apa cium ambo gitu mu tu. Hamba tidak lesbian bukan masalah tu. Hamba tidak. Ha? Dia kata, ustaz, ustazlah menyelamatkan jatuh hamba. Bila? Bila hamba bedahnya? Dah ustaz, satu ketika dulu, hamba nak pergi buat bypass dah nak belah jatuh. Sumbat tiga injak. Duk tengah pakai stoki, tengok ustaz duk ceramah pagi-pagi dalam TV. Jangan begitu hamba duk dalam TV pagi-pagi, duk pergi dada baca, ingat? Masa muda-muda dulu. Gak hamba tak si belah ustaz dada, bukan belah wa timung. Hamba baca sampai jerit basah baju hamba minta dengan Tuhan pelepah dengan ayat ustaz bui ni. Tiba-tiba sapa hospital doktor suruh tidur tak kati scan dada hamba nak belah terakhir tu tak ada sahabat sumbat. Alhamdulillah dia kata jadi ayat Quran kalau kita yakin. Doktor tanya pak cik makan ubat gapo? Hamba tak makan ubat pun. Hamba makan ubat doktor. Ha? Tapi nak mari tadi hamba baca ayat ni. Maka ayat ni hamba nak ijazah malam ni. Tolong amam molek. Boleh? Tak tanyakan ni ada kiri. Ayat ni doa Nabi Ibrahim. Sebab tu Nabi Ibrahim hidup beratus tahun. Inilah doa dia. Tarik nafas kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza marittu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan penyakitku. Wa idza marittu fa huwa yashfin. Okay, pejam mata tarik nafas. Sebut ya Allah ya Tuhanku. Kuat-kuat ya Allah ya Tuhanku. Sekiranya dalam darah daging aku ada nyakit jasmani rohani, muntahkan ianya ya Allah sebagaimana engkau muntahkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nun.

melainkan engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Okay, pejam mata, tarik nafas. Sebut, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya dalam tubuh badan aku ada nyakit, muntahkan ianya, ya Allah, sebagaimana engkau muntahkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nun. Amin, ya Rabbal Alamin. Ha, ni yang boleh ubat ni duk mana dalam Quran rumah kamu. Wa idza maritu fahuwa yashfin, surah Asy-Syu'ara ayat 80. La ilaha illa anta, surah Al-Anbiya ayat 87. Ha, ingatlah balik rujuk molek. Bukan kena telan ubat ni, aman molek, boleh pahala, don't worry, tak siap pun. Bagai wahyu ni, ne? Berapa kali nak baca, nak berkat ambil 3, 7, 21, siapa dah ada? Kalau demo ada jatuh, jatuh belah kiri, tangan kanan berkat. Biar orang tangan kita ni kena jatuh, ne? Ha, ni lah molek. Darah tinggi cimani, molek benar, aman, ne? Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, amal nak tulah amal ayat-ayat umbi jazah, boleh? InsyaAllah boleh. Ha, mudah-mudahan kamu semua menemui husnul khatimah. Nak husnul khatimah ke su'ul khatimah? Jawab pak soalan ambo. Ikhlas jawab, boleh? Yang pertama, dalam masa satu hari 24 jam, mana banyak pegang Quran atau pegang telefon? Telefon so kosong, tak apa, amat tanya baru, bukan kata ke demo ambo pun. Dalam masa satu hari 24 jam, mana banyak baca Quran dan baca WhatsApp? Buah kosong. Dalam masa satu hari 24 jam, mana banyak tengok TikTok dengan tengok Quran? TikTok 3-0 dah tu. Desa lagi, mudah-mudahan boleh kemulah. Nak tidur malam, nak tidur malam, cari Quran kau, cari charger. Charger 4-0, bahaya 4-0 malam ni. Fikir-fikirlah husnul khatimah kamu tu lagu mana. Ambo pun, dah lagi kita nak berubah, masih hidup, don't worry. Tapi mudah-mudahan soalan ambo tu buat dia memikir. Mudah-mudahan untuk akhirnya malah sama-sama kita baca doa. Mudah-mudahan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera berlaku-laku pendengar setia Kelate FM. Jadi siapa masuk, siapa ketika, abadik mari semula bersama dengan adik kakak. Dan mak ada pun ada sekali.
1: Ada.
0: Dan ada ni? Mak ada sihat molek, mak ada?
1: Alhamdulillah.
0: Dengar kata makan surah habis 2-3 bekas.
1: Abadik tak kecewa deh.
0: Tak.
1: Alhamdulillah.
0: Abadik ni kira seadanya lah.
1: Seadanya lah. Pada tukar baju hari ni.
0: Ya, tukar lah pada ni. Sedap sungguh semalam ada. Pagi tadi sedap.
1: Mentah. Abadik tak tidur lah. Duduk nunggu kau bolanya.
0: Duk makan surah.
1: Makin suruh lah.
0: Banyak sedap ni makan. Pasal cukup kakak dia bubur. Jadi sedap. Tapi sebenarnya hakikatnya begitulah. Tengok bola malam ada. Ni buat hanyut lagi ni. Beli mata-mata.

0: dia. Nyo. Tapi nak oyaknya sebab minat.
1: Ah,
0: bila minat tak ada masalah walaupun kita rasa macam sekalau tak boleh kita nak nunggu pukul 3-4 pagi tu deh.
1: Ingat tu kita nak tengok pasukan kita Argentina, tetapi begitulah, ada moga lebih orang kan.
0: Kita akui lah
1: kemenangan Spanyol tu, Spain tu semalam pagi tadi. Jadi begitulah, selesai soligo bola sepak dunia ni.
0: Okey, alhamdulillah lah. Tapi mujur nak oyaknya alhamdulillah walaupun hujan sikit renyai-renyai, demo mari ke perkarangi RTM. Itulah ni untuk gapo sama-sama memeriahkan lagi big screen kita. Terima kasih banyaklah adik kakak hok mari tu.
1: Kita tengoklah 2030 lah, 2030.
0: Tu. Habis dia ada lagi tak mention lagi dia?
1: Ada lagi.
0: Alhamdulillah. Ada lagi.
1: Tu pun banyak rumah dah lah. 2030 tu. Banyak rumah.
0: Banyak rumah.
1: Banyak rumah.
0: Tapi tak tahulah duduk Kelantan FM, kau duduk Terengganu, kau duduk Perth ni.
1: Tak tahu lagi.
0: Ya, moga.
1: Tapi orang rakyat mulut madi, mulut madu ni masing.
0: Jadi duduk Kelantan lah.
1: Jadi gitulah madu ni. Okay. Alhamdulillah hari ni kita berjumpa semula. Jatuh ke hari senar dek kok. Hari senar hari ini 20 Julai 2026 Masihi bersama dengan 5 Safar 1448 Hijriah. Jadi set kita Sat Lala Kelantan FM ada semua.
0: Kita dengar lagu dulu.
1: Bolehlah.

0: tu dia.
1: Itulah peminat-peminat bola sepak. Jangan duduk sedih begitu lalulah. Oh, habis-habis situlah. Demi bolanya habis dah. Jadi kita boleh-boleh klik sedia kala untuk meneruskan tanggungjawab dan juga kerja buat kita lah.
0: Betul.
1: Sari-sari. Jadi sikit sebanyak lah Madonna nak berkongsi dengan adik akok lah. Jadi Spain pagi tadi lah ni telah memenangi Piala Dunia sebanyak 2 kali. Jadi kejayaan sulung demoni ataupun pasukan Spain ni, negara Spanyol ni, dicapai pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Jadi pada 2020 ni dia untuk yang kedua kali. Yang mana kalau kita tengok pagi tadi, Ferran Torres menjaringkan gol tunggal. Apa ni, penentu Spanyol juara dunia 2020 ni, pada minit ke-100 ni babak tambahan masa di babak tambahan masa, yang mana pemain yang tadilah Torres menjaringkan gol. Dan FIFA secara rasminya menetapkan Maghribi, Portugal dan juga Spanyol, Spanyol pula sebagai tuan rumah utama untuk kejohanan Piala Dunia 2030. Begitulah deh. Jadi juara dunia Spanyolnya membawa pula hadiah duit berjumlah $50 juta Amerika. Kira-kiranya kalau balik kepada duit kita kat dia kot, 208 juta hingga 235 juta ringgit. Trofi rasmi kejohanan, pingat berserta dengan cincin emas. Ada cincin tak duit? Cincin emas edisi terhad daripada FIFA. Argentina pula tempat kedua naik juara pagi tadi, yang mana menerima $33 juta Amerika. Jadi duit kitanya kira-kira 140 juta ringgit. Begitulah. Lebih kurang boleh kita kongsi sepintas lalunya. Radio Malaysia, Radio Television Malaysia RTM, yang mana akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia lain susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2020 ni secara percuma. Kita tengok tu lah. Secara percuma. Jadi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil dia rakyat mari, Ketua Pengarah Penyiaran Aswa Ismail telah memaklumkan bahawa beberapa lagi pertandingan bakal disiarkan melalui RTM dan pengumuman mengenainya akan dibuat dalam masa yang sesuai lah. Dibuat pada masa sesuai. Selain pada tu, pada masa sama juga Dewa Yap Mari akan mendapatkan angka penuh tontonan bagi perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2020 ni sebelum membuat penilaian menyeluruh terhadap prestasi siaran kejohanan inilah. Itu dia. Jadi RTM insyaAllah lah akan mainkan peranan juga dalam sukan-sukan bertaraf dunia ni untuk peminat-peminat sukan tengok kelih secara percuma di Sukan Plus dan juga OK dan juga RTM Click. Itulah. Jadi puas hati belakor tu ramuk-ramuknya ni mana ni?
0: Tak apalah misalnya penyokong Argentina puas hati jugalah.
1: Puas hati.
0: Boleh pergi ke akhir daripada orang lain kecundian lebih awal tu ni.
1: Ya. Jadi start awal pada hingga akhir kita boleh tengok.
0: Betul.
1: Jadi begitulah kehebatan kita tengok kedua-dua pasukan ni memang hebatlah. Madah ni. Kita tengok Argentina pun walaupun 10 orang pemain tetapi kita tengok masih lagi bertahan lah. Puji tak puji pun sebagai peminat kendio lah. Sebagai peminat pasukan. Tetapi walau bagaimanapun merayak tak adil lah pada dia. Kita terima seadanya lah. Kehebatan lebih orang. Lebih orang tu lah. Benih Spanyol tu untuk pagi tadi.
0: Tapi jangan lupa adik kakak, kita semarakkan lagi kibar jalur gemilang.
1: Tu hal penting tu. Kita klik mari semula lah. Semangat kita tak pudar, tak luntur.
0: Betul.
1: Semua-semua semangat patriotik kita kepada negara kita ni lah. Nah, itulah.
0: Sebagai warga negara deh. Kibar ke Jalur Gemilang. Yalah sebelum ni mungkin kita kibar dah. Letak di kereta, letak di basikal, letak di motor deh. Tahun ni kita buat sepuluh skala. Tapi kalau nak buat lebih pun boleh juga. Bedik. Sebelum ni so je. Mungkin gapo tahun ni kita nak letak dua.
1: Itulah. Hak pentingnya lah ni tu ada kita letak di bangunan-bangunan tempat kerja buat kita di rumah-rumah ataupun di kenderaan kita. Tak ada masalah orang tak murih, tak marah. Bab gini ada akak menunjukkan semangat patriotik. Kita bukan saja tunjuk kepada orang tetapi juga kita menunjukkan kepada negara-negara luar, pelancong-pelancong hak mari demo-demo luar ke tengok hebatnya negara kita, semangat patriotik sungguh. Saya ke negara dia.
0: Betul dia. Saya pergi ke negara kita dia.
1: Yalah.
0: Bukan kita duduk besar sini celik-celik mata, kita nampak dah suasana aman damainya Malaysia kita ni dia. Jadi kita pergi mana-mana kita akan rindu ke negara kita.
1: Betul lah.
0: Abdi kita dengar lagu dulu. Ya. Lepas ni kita sambung semula.

0: Ah, tu dia.
1: Ya, kita klik mari semula. Kecep kira dalam... Dalek,
0: betul dah buka dah tadi. Ya,
1: betul dah dia.
0: Betul dah. Ni salah ni. Suara Abedi ada dah.
1: Ya, tak apa. Asal masuk yang ada Abedi. Lah, tidak mori, tidak marah.
0: Mesti takut suara tak ada. Kecek-kecek ni. Tak ada suara rupanya. Kena main kau mak ada.
1: Itulah moga mak ada drebar kan. Abedi klender ya.
0: Padahal mak ada tak jaga malam tadi dia.
1: Jadi kalau mak ada berhenti beri MJC kat Abedi turut lah.
0: Punca tak sembah. Kalau beri emergency kan.
1: Baik, kita raihlah daripada mohon bersama dengan kita ni. Ada dia Naruzi Uzi. Dia buat yak mi celup pun pau Cik Uji.
0: Tahu bila nak sapanya dia.
1: Baik, Aniza Zulkifli dia kata suami kita pergi kat wakar Cik Yi semalam. Cari berah ke berapa ni mana?
0: Mari ke RTM rasanya. Sama-sama jelah. Tengok dia pelawan dia. Pak klik ke pukul berapa tu lakinya tu?
1: No.
0: Klik ke berapa?
1: Berkali bawa kunci spare berkali mana tidur tangga.
0: Bukan lewat juga siap malenya.
1: Betul dekat
0: pagi tak ada.
1: Ni lebih kau dekat pun ni dah ni.
0: Kira molek lah balik tu kak sudah. Tapi hok comelnya dia tubik tu muka ni lebih. Singgah selalu masjid kota.
1: Molek benar lah tu. Bila-bila anyu dekat ni. Pakai sujuk-sujuk terus lah. Tak khabar-khabar. Itulah dia. Rosida Safi dia kata selamat petang Mak Da Abedi. Selamat bersiara di Konti Kelantan FM. M. Zaidi M. Yusof. Dia bersama dengan kita juga. Betul lah dia kata Aniza ni kita jadi penonton siaran langsung di rumah je. Minat
0: apa.
1: Juga ni.
0: Dia minat juga sama-sama lah dengan Cik Abel dia tu.
1: Minat ni.
0: Kalau baik. Tidak tak duduk jadi penonton juga dia.
1: Kalau seorang begini kat negara raik dah ni. Tak ada tengok bola
0: Tak ada.
1: Rosida Safi dia kata kan ni bendera tahun lepas masih berkibar di halaman rumah. Masih baru lagi tak kena hujan panas.
0: Alhamdulillah. Kali letak tempat teduh tu.
1: Iyalah.
0: Tapi nasihat daripada pihak kalai molek juga ni. Hok mana semangat merdeka tu jangan siapa gatung dera terbalik. Tu betul lah. Jaga molek lah deh. Kebanggaan kita tu.
1: Iyalah hormat bendera kita ataupun jalur gemilai kita ni. Jaga molek. Serupa berlaku lah. Mana nak bergantung kau, nak tepek kau bergapa.
0: Betul.
1: Nak kibar kau, tolong jaga molek. Dia ada cara-cara dia. Lo ni boleh tengok dah. Demo tak payah pergi cari saklar mana-mana kau.
0: Tengok kau telefon.
1: Telefon je boleh tahu lalu.
0: Betul lik mana dia.
1: Cara dia lagu mana.
0: Okey. Siapa dia lagi ni?
1: Bunga Melati.
0: Bunga Melati.
1: Bunga Melati bersama dengan kita. Bergapa nama tau ni. Mok ngelah ni. Dia kayak gini. Apa ni? Limo Safa. Dalam segmen aku ada sokmo. Pandai ada sebut ada sokmo ni.
0: Ada tu panjang dia. Ada sokmo.
1: Ya, betul.
0: Okey. Kak Rosidah dia kata kita tidur. Jeneral tak tengok live Facebook. Tak tengok live Facebook?
1: No.
0: Lepas tu nulis aku mana ni? Malay kali ni. Malay aku.
1: Baik. Hafiz Masha.
0: Masha.
1: Terima kasih lah bersama
0: kasih
1: dengan
0: banyak
1: kita.
0: Terima kasih banyak. Dah kita kalau kira-kira berdik lebih 1,000 malay mari ke perkara ni RTM ni.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk tengok layak. Gapa tayangnya layak gergasi. Sempena dengan pelawan ni akhir.
1: Layak gergasi.
0: Lepas tu gak tak kisah lah adik. Demo sama-sama sokong. Walaupun Argentina pun dia rasa klik tu gak dengan sokong lah muka ramai-ramai.
1: Padahal lah ada sebut Argentina nyo.
0: Walaupun kalau.
1: Takutnya meleleh hai liu abadi.
0: Madu jadi keju. Aduh, keju abadi buat lagu tu.
1: Kita tengok 4 tahun lagi pulak lah.
0: Dok, Madu memang saja sebut Argentina.
1: Madu ni membakar semangat abadi ya.
0: Mungkin membakar menurun.
1: Kan abadi tobik kan main bola sore tengok badan. Ada badan RTN tu.
0: Dok. Sebabnya mak ada baca berita pukul 11 tadi. Gapa nama ni? Demam bola sepak piala dunia. Apa? Demam bola sepak dunia ni dirasai jugalah. Kiranya. Mak ada rasa ni kali pertama Kelantan FM buat tayangnya layar gergasi ni. Sempena dengan piala dunia ni.
1: Dah sebelum ni.
0: Buat dah lah sebelum ni.
1: Kita buat depan kafe Kelantan FM.
0: Alhamdulillah. 4 tahun sebelum ni.
1: Bersama dengan penerangnya. Dia pernah ingat.
0: Mak dah tak kulit lagi lah kot masa tu.
1: Ya, ya. Dah.
0: Jadi alhamdulillah lah, 1,000 lebih tu kita ucapkan terima kasih banyak-banyak. Tapi dia membalik pun tak saja ni. Sebabnya kita ada juga bui macam-macam jenis lah barang yang kita sedia okay, untuk peminat bola sepak hok mari.
1: Dia memang ada tengah baca pihak kalah ya, ya, apa tu.
0: Baju tak selelong kau. Abedik baju tak selelong. Baju Abedik ke baju Argentina?
1: Tahu Abedik jemur tu. Rasanya kena ribut tak tahu pah mana dah tu.
0: Terbe sahabat Argentina lah.
1: Jadi siapa rumah jirai-jirai tu lah ambil lah. Abedik beli orang lain lah. 4 tahun lagi.
0: Sokong orang lain pula dia.
1: Iya.
0: Sebab ke Spain benar tahun ni kita sokong Spain pula 4 tahun lagi.
1: Iya. Baik, kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama dalam Apa Khabar Orang Kelantan. Orang mana nak hantar komen-komen, hantarlah. Kita akan baca belah-belah.

0: Okay. Tu dia. Yeah. This is Patah Timur. Deh, lagu ni lah hidup kita, Abidik. Mm-hmm. Pas hari-hari. Tapi alhamdulillah kita bersyukur, Abidik. Law ni, nyo, kalau dulu kita rasa macam nak tunggu, kena tunggu gaji, nak dapat ke, nak pergi beli beras, nak pergi beli minyak, nak pergi beli gula, Abidik, deh. Yeah. Tapi law ni, 150 masuk semula Sarah tu kan. Tak pun 200 kalau isi rumah suami isteri dengan anak-anak, tak silap ada 200 deh. Tapi sekiranya kita tak ada pasangan, lelaki atau wanita kira meninggal lah, jadi bolehlah 150.
1: Ya, betul lah. Mada rakyat tu betul lah. Kita bersyukur lah di bumi bertuah Malaysia ni.
0: Betul.
1: Deh, sebab kata banyak apa ni sumbangan-sumbangan yang kita terima untuk merengekkan beban di kalangan kita keluarga lah. Umpama betul? Kata program sumbangan Asah Rahmah Sarah ni mencatatkan kadar penggunaan sebanyak 99% ada. Hampir 100%. Dalam kalangan hampir 9 juta penerima bulan ni di bawah sumbangan tunai Rahmah STR. Dengan nilai transaksi perbelanjaan di pasaran tempatan mencecah 3.45 bilion ringgit setakat tahun ni.
0: Kadang-kadang beli mak dah pergi ke pasar raya ke malu.
1: Ya,
0: mak contohlah deh. Mak dah beli tangan mak dah tak ada bako, tak ada troli lah, bawa dua je deh.
1: Ya.
0: Kiri so kan so makan nengok kita nak bayar.
1: Dua tangan.
0: Orang lain ke so troli. Bako penuh. Kita pun malunya serah deh, tapi biarlah. Tapi tapi suka sebabnya.
1: Kalau beli tolok troli juga mak ada bu deh troli abadi.
0: Ada tupe.
1: Tupe lah moga mak ada sikit eh.
0: Ada sikit je. Dua je ni. Kadang-kadang so ni. Moga kita tak boleh sarah. Tapi hak dia mahu boleh tu bersyukur lah. Dengan gapoh kita, rezeki kita dapat.
1: Itulah. Kalau ikut pada Kementerian Kewangan ni, MOF ni mada, bagi program SARA untuk semua pulak, sekitar 22 juta rakyat telah membuat perbelanjaan, iaitu 87% daripada keseluruhan jumlah penerima. Dengan nilai transaksi di pasaran tempatan melebihi 1.77 bilion ringgit.
0: Alhamdulillah. Jadi kalau nak kata kita susah, tapi alhamdulillah tiap-tiap bulan kita boleh makan, Abidik, deh. Gunalah telur hok kita beli, deh. Tak pun mi segera hok kita beli. Kita iyalah 200 bulan. Memang kalau mak ada lah cukup dah tu. Sebab tak kira kita tak boleh hijau dia. Dengan gaji kita lagi. Lepas tu dengan gapo nama hok tu mungkin boleh beli pempuh anak. Boleh beli susu anak. InsyaAllah cukup lah tu.
1: Betul lah. Gunalah sebaik mungkin manfaatkan. Sumbangan-sumbangan ni supaya kita lebih orang kata berjimat lah.
0: Berjimat.
1: Dalam perbelanjaan harian kita.
0: Kalau tak cukup tu berkemungkinan besar kita boros lah, Abidik, dah. Tapi insyaAllah lah kalau jimat-jimat, bukanlah mak ada nak kata adik aku boros, tapi gapo hok diberikan kepada kita ni insyaAllah cukup sekiranya kita bersyukur.
1: Siapa dia kuih kita nak kecep ni? Kuih pukul 3 lebih-lebih 3.30 ni kita nak kecep pasal kuih mada. Gapo tadi mada?
0: Kato
1: dia panggil.
0: Bukan katung tapi kato. Sudahlah lah, mungkin ada besar
1: tu pesen mana kuih kato ni.
0: Dia kuih kato ni sedap, Bedi.
1: Yo. Kelantan kita ada tak?
0: Ejo gana kuih kato.
1: Tapi siapa dia ni ejo? Muhammad Zaidi, Muhammad Yusuf, dia kata kuih kato.
0: K-A-T-O-N
1: katun. Beli sekatung begali.
0: Tapi sebab mak ada Google ni, ada rejo kuih katung, K-A-T-U-N. Ada juga rejo kuih katung, K-A-T-O.
1: Tak apa. Kita ambil peluang pada pukul 3.30 ni, kita nak bicara lebih lanjut lagi berkenaan dengan kuih katung ni. Kuih katung. Kita ambil lah untuk minggu ni. Terima kasih kepada M. Zaidi kita, Muhammad Zaidi, Muhammad Yusuf. Nak suruh bicara pasal kuih katung ni. Kita tunggu 3.30.

0: Yalah, kalau hok abes ngoti gak tak apalah.
1: Ha. Patu?
0: Combo.
1: Abe wak lolok.
0: Kejut juga kalau mado je kau. Bukan mana. Maksudnya kalau nak abel agak okey gua jadilah kira cepat lah biar jadilah. Leh duk main breaker kok tu gay kok ni kok tu jadi selesa-selesa cepat. Lah.
1: Selesa cepat-cepat ni.
0: Mak ayah pun tunggu nak boleh cuculah. Tu mengharapkan begitu.
1: Itulah dia.
0: Yo.
1: Lagu itulah nak royaknya kehidupan dia betik deh.
0: Iyalah.
1: Ada pasang surutnya, ada orang diuji gini, ada orang diuji lagu tu, dak?
0: Yo.
1: Setiap orang ujiannya berbeza-beza.
0: Kok mana-mana pun kita berusaha lah untuk mengatasi masalah kita ni. Sedap kecek weh. sedap kecek weh. Dok bukan kita berkosi. Tidak nak nasihat abang dik, tidak nak nasihat.
1: Demo
0: ada pengalaman, ada ilmu lebih pada kita.
1: Betul.
0: Ada. Demo lebih haris lagi lah. Pendengar-pendengar kita ni hebat-hebat berlakon ni. Mengaji tinggi. Rumah tangga bukan setahun dua. Ada 40 tahun pun ada menikah. Itulah hidup bahagia siapa aku hari ni. Alhamdulillah.
1: Okey.
0: Kita nak berkongsi ni
1: berkenaan dengan Sarah.
0: Biar jelah.
1: Sebab ada hok komen tadi dia kata Sarah 100 just boleh. Dok, dia ikut kategori. Dia bukan semua orang boleh 100.
0: Dia sebenarnya Sarah boleh ni bantuan untuk tanpa tunai ni berjumlah RM50 sehingga RM200 sebulan. Kalilah 12 bulan tu.
1: Ni
0: jadi berapa dah tadi?
1: 2,400
0: tahun. Aduh, boleh 50, ada boleh 200. Tengok keadaan lah ni. Apa ni dia panggil tarah kita lah.
1: Tarah kehidupan. Kalau misalnya kita ni miskin tegak ataupun penerima ikasih.
0: Yo.
1: Dan kita ni suami isteri ada lagi, dua-dua kita boleh 200.
0: Gitu ni. Jadi 250 hingga 200 ya sebulan untuk tempoh 12 bulan yang dikreditkan terus ke kad kenalan kita lah. Prima STR 2020 ni yang layak. Manakala Sarah untuk semua, ni soal lagi Sarah, untuk semua bantuan tunai one off, ni baru ada 100 ya.
1: 100 ya tu setahun sekali je.
0: Setahun sekali one off.
1: Habis dia ambil dah kau. Habis kau tak guna lagi. One off tu.
0: Rasanya dekat-dekat leceng dia mana.
1: Dekat-dekat leceng.
0: Leceng.
1: Mak ada lama dah leceng. Boleh dua itu, boleh empat leceng dah.
0: Kalau kata ada pun siya 50 sen tiga amah. Begitulah.
1: Agak boleh pulak tahun depan ni. Tambah tiga amah tu.
0: Agak bajet tak lama dah ni. Jawa yang akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merupakan Menteri Kewangan. Jadi begitulah. Sarah untuk semua bantuan tunai one off. Sebanyak 100 ya untuk semua warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Begitulah.
1: Okey, kalau ikut kepercayaan dia, tu abis disebut daripada 50 sehingga 200 ni. Kalau ikut kepercayaan dia, Sarah bulanan penerima STR ni, ada isi rumah akan menerima 100. Warga emas boleh 50. Bujang boleh juga. Penerima Sarah bulanan ni 50 ya. Tapi sekiranya adik kakak ataupun mak ayah kita adalah penerima STR dan juga ikasih. Jadi Sarah bulan dia untuk isi rumah, maksudnya ayah dan mak kita masih ada dua-dua, akan menerima 200. Lepas tu warga emas boleh 150. Lepas tu bujang boleh 100. Tu penerima STR dan juga ikasih lah. Kiranya miskin tegar lah.
0: Itulah pembahagian kategori dia lah. Kok mana-mana pun merasa lah. Jadi itu adalah bantuan yang dihulurkan oleh pihak kerajaan lah untuk rakyat Malaysia yang berkelayakkan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan.
1: Bersyukurlah adik. Hak boleh. Tak kira lah boleh 50, boleh 100. Moga kita tak bergantung sepenuhnya situ. Kita pun kena ada hijau deh. Tak boleh mengharapkan orang mari suat mulut kita. Kena juga cari hijau, kecuali mak ayuh kita hak memang tak boleh nak cari hijau. Hak tu jangan nampak suruh hijau lah. Tapi hak jenis gagah lagi ni. Hak boleh buat hijau. Jangan pula mengharapkan ihsan orang lain.
0: Habis diumpamakan kita tanya pisau lah. Pisau tidak berbuah banyak kali. Ya sekali lah. Jadi kita duk main tukar-tukar batu pisau tu lah. Mula-mula you. Jatuh lah.
1: Jatuh juga.
0: Main tukar romo.
1: Kena rajin lah. Kena rajin sokar lah. Hidup kita ni.
0: Itulah. Baiklah adik kok. Kita learningnya pokok.
1: 2.53.
0: Pakai spek dah tak apa jelah mada. Almaklum lah faktor usia ni.
1: Tak apalah.
0: Sebelum ada royak, habis dia royak Allah.
1: Habis dia royak dulu usia.
0: Betul lah.
1: Lepas pukul 3 insyaAllah lah kita akan bersama. Lepas tu kita kecek kuih katu.
0: Ah, betul-betul.

sehari kau bertambah. Macam-macam cik. Dekik tu pula kita semua tengok. Kadang-kadang kita ni sebagai jiran tak khabar deh. Ada jiran sendiri kena tengok kau. Ataupun ada pengabaian kanak-kanak kau. Ataupun dalam keluarga kita sendiri. Ayah terkena gangguan seksual. Tak kira lah di mana-mana pun. Kadang-kadang kita ni main duk mikir lah. Lagu mana nak buat deh. Nak tolong. Bukan tak saya tolong nak tolong tapi tak tahu. Kadang-kadang mangsa sendiri pun tak tahu. Ya korang tu malu. Nak royak korang ni orang ni tak percaya. Sebab itulah wujudnya telekasi. Nek bunga harap ramalah tahu berkenaan dengan telekasi ni. Telekasi ni sebuah talia ataupun merupakan talia prihatin masyarakat. Yang mana menghubungkan orang awal ni dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Untuk siapa-siapa lah. Kau ada pertanyaan kau. Kau ada aduan.

mereka mak bunga tak tahan latih. Cumanya kalau ada masalah-masalah ke apa, telefon ke talian ni, jangan duk pendesal ye. Kalau nak WhatsApp dia pun boleh juga. Ingat nombor ni 019-201-5999. Mak bunga tak marah, mak bunga nak layak je.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dan ringkas 3 petang. Garis panduan pemindahan sekolah akan diteliti semula sekiranya terdapat keperluan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata penelitian itu akan mengambil kira faktor lokasi, demografi serta keperluan pendidikan semasa. Beliau berkata proses pemindahan khususnya melibatkan sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT turut memerlukan sesi libat urus bersama komuniti bagi memastikan keputusan yang dibuat memenuhi keperluan setempat. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 yang dilancar hari ini akan menjadi panduan pelaksanaan dasar strategi dan program. Ia selaras dengan rancangan Malaysia ke-13 serta agenda Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pelan itu memberi tumpuan kepada 3 keutamaan iaitu internet yang lebih baik, kandungan lebih kreatif dan penyampaian maklumat yang lebih tepat. Pelan strategik itu menggariskan visi Malaysia yang terhubung, berinformasi dan kreatif menerusi 3 misi, 4 teras strategik serta 94 program. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC tidak mengawal atau menetapkan reka bentuk algoritma platform media sosial secara langsung. Sebaliknya mengamalkan pendekatan kausalia berasaskan risiko. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ne Ching, MCMC meletakkan tanggungjawab kepada penyedia perkhidmatan berlesen untuk mengurus impak sistem masing-masing. Semua pemegang lesen diberi tempoh 180 hari bermula 1 Julai lalu untuk mengemukakan plan keselamatan dalam talian. Kawalan keselamatan di semua penjara diperketat bagi mengekang ancaman baru termasuk cubaan penyeludupan menggunakan drone. Menurut Jabatan Penjara, langkah itu melibatkan penggunaan teknologi, pemantauan risikan, rondaan keselamatan serta kerjasama lebih erat dengan PDRM. Susulan cubaan menyeludup barang larangan di penjara Sungai Udang Melaka pada 15 Julai lalu, siasatan dalaman turut dijalankan. Ia bagi mengenal pasti kemungkinan penglibatan penghuni atau individu lain. Luar negara, kebakaran di pusat logistik syarikat e-dagang Korea Selatan Chupang di Incheon masih belum berjaya dipadamkan selepas lebih 52 jam. Pihak bomba memaklumkan operasi pemadaman sukar dijalankan berikutan bangunan itu menyimpan sejumlah besar bahan mudah terbakar sekaligus menghasilkan asap tebal dan suhu tinggi. Seramai 121 individu berjaya menyelamatkan diri manakala peniagaan serta kilang berhampiran turut diarahkan berpindah kerana struktur bangunan bersiko runtuh. Punca kebakaran masih belum dikenal pasti. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Guano mak aku kelih. Kuat du tiri ke getah. Mu tak tahu yo. Loni ke. Ho lamu ke. Kena suka. Tunggu. Gapo dia mak ho lamu kena suka. No kata suka bini. Tak pernah sabuh. Mu bini mati. Mukul air lalu yo. Okey, cara tukar suap panuk bukan. Habini. Bapa nyai bemak. Kena tukar suap panuk kau kita dulu ni bemak. Orang moga turis tangi lagi ke. Baru comel sikit saya. Tunggu dua bemak eh. Ambo.

0: tidak pun orang kata boleh baca dah nama. Nama Yusuf kata nama drama. Tapi kalau bermakna tukar juga ke, tak apa, beres bermakna. Kalau nagi tukar tu, kita kena bawa gapo dia sa'i. Pertama, kita kena bawa surat berano asal. Yang kedua, kita kena bawa kat kenada mu ayuh kita tu cik tak ayuh lah. Mu ayuh lah. Mu ayuh aku ke, tak ada lama dah aku tak kenal lagi. Kalau budak-budak kena bawa hati muayu lah orang tu bodoh lah. Tapi kita kena bawa kat kelari kita tu. Lepas tu kita nak pergi tukar mana sakit. Tahun ni banyak benda tak tahu dengan pada tahun ni. Kena tukar padi PA lah, tukar kedai kopi tak jadi. Jabatan pendaftaran ke negara. Ada paham? Saya, aku tak tanya mu ni. Kena bayar kodok. RM5 ya bemak. Nasi buku kerana rana RM5 tak boleh. Lepas tu kita ni nak pergi tukar kodok apa ya bemak. Kena RM5 kita mikir dulu. Aku ya lusuh. Aku ya lusuh saya.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Okey. Balik semula lah.
1: Yolo sangat lah, Mak Dor dia. Cuma sebelum kita kecek berkenaan dengan kuih satu.
0: Kuih katu.
1: Katu, bukan satu.
0: Bukan satu. Satu tu dia dekat-dekat dengan satun. Satun tu kalau kita ambil bore pelepas keluar negara, kita beli kisi tu.
1: Gitu. Satu.
0: Satu. Thailand.
1: Kau tu jauh juga. Pandangnya jauh.
0: Orang Tino ni lah yang beli. Dia mikir jauh lagi. Dia tak mikir dekat-dekat ni.
1: Abedik nampak pulang Melaka.
0: Pulang Melaka ni.
1: Tu ya.
0: Okey. Sebelum kita nak kajak kuih, Abedik nak.
1: Abedik nak menyapa kepada adik aku berkaitan dengan ni lah. Unit hal ehwal murid, kaunseling dan kerjaya murid. Apa ni?
0: Yo.
1: Rano dia bagi timbul gelak. Timbul gelak ni kena beli hok baru bukan.
0: Kena beli
1: ni.
0: Telefon baru dah tu.
1: Jolo lah.
0: Hari kami ni beli baru dah.
1: Ya. Sektor pembangunan murid, Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan dengan Guru Kaunseling Kelantan MGKK akan mengadakan karnival. Dia buat dah ni hari ni lagi start ni. Karnival Pendidikan Peringkat Negeri Kelantan pada 20 dan 21 Julai 2020 ni, hari Senin dan esok Selasa, 8:30 pagi hingga 3 petang di ADC, tepat dia ADTEC, JTM Kampus Kota Baru. Ni sasaran dia murid sekolah rendah dan menengah negeri Kelantan. Jadi boleh pakai gilah karnival pendidikan kerjaya murid. Sukses 5.0 peringkat negeri Kelantan tahun 2020 ni. Dia jemput gilah kepada anak-anak kita, murid sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah negeri Kelantan seluruhnya lah.
0: Okey.
1: Selama 2 hari ni.
0: Boleh gilah deh.
1: Ya.
0: Okey, Abdi, kita nak kecek kuih katu. Ramai dah dok komen-komen dekat Facebook ni.
1: Ya.
0: Pasal kuih katu.
1: Katu. Belah selatan Thai ni dia panggil kuih katu juga.
0: Kuih katu juga ni. 10.
1: Nuraifa Ngoh ni dia kata di Wim pun ada juga. 10 bat.
0: 10 bat. Kuih katu.
1: Roy 10 bat.
0: Kalau kita agak.
1: Supik kuih
0: dia. Supik dia 10 bat. Kalau mak gapo panggil?
1: 10 bat kita.
0: Sia 22 sen.
1: Duit kita.
0: Sia
1: 22 sen.
0: 22 sen.
1: Sopik.
0: Untuk hari ni lah. Esok tak tahulah sebab mak ada cek ni. Sia 22 sen lah.
1: Oh, gitu.
0: Jadi nak ayaknya murah dia kuih dia. Nenu padalah orang kita pergi ke onu habis weh. Kalau tempat kita tak ada temung lah sia setengah sia tu.
1: Yolah.
0: Habis-habis 3 ya lah ni. Paling murah pun 2 ya.
1: Yolah. Tu pun kalau kena-kena pun sia setengah. Tu kena tu. Abedi mari nak beli kuih.
0: Wih saja.
1: Aduh.
0: Wih saja lah.
1: Wih saja.
0: Baik mak doyak dulu lagi.
1: Ya. Terima kasih. Kita sebenarnya nak berkongsi ni kuih katu ni.
0: Kuih katu.
1: Sebenarnya lagu mana rupa betul dia kalau ada demo-demo tahu. Sebab apa? Tak bui nama lain.
0: Bui nama katu dek. Boleh telefon jugalah, komen-komen juga. Aniza Zulkifli dia kata tepung puluk. Lepas tu bubuh air kapur, bubuh air daun pandai. Hot meseng dah. Biar wangi lah sikit dek. Lepas tu kuku. Kuku sampai masuk tepung tadi. Dia tak bergula lalu lah dek. Sebab dia makan dengan air nis eh.
1: Kuah dia air nis lah dek.
0: Kuah dia air nis eh. Dia kata kalau nak tahu masuk, kena cucuk dengan garfu. Lepas tu bila dah sejuk tu, gaul dengan nyo muda. Hot diparut. Lepas tu nak makan tu, bubuh lah air ni saya pekak. Lepas tu, tabur juga beras goreng. Sedapnya Abdi deh.
1: Begitulah. Zaliha Yaakob pun dia kata, kuih katu ni kena, makan dengan nyo muda dan air ni saya.
0: Bau sedap
1: makan ni. Makan ni orang dulu-dulu. Yolah,
0: tapi sedap Abdi. Kalau bubuh beras goreng tu, dia naik bakit ke wangi.
1: Tabur kata tu.
0: Tabur. Kalau kita makan kuih katu tu sedap dah sebab dia bubuh air dah pandai deh. Nak jadi hijau tu. Lepas tu makan pula wangi beras tu. Kita goreng tu kat Allah sedapnya. Tak khabar makan.
1: Jangan buat beras tu. Buat ambak naik bukit turun bukit. Ni Walaupun sedap juga ni.
0: Tapi Zul Azmi kata kuih kata jangan makan kalau gigi plesu.
1: Gitu.
0: Takut cabut gigi. Sebab dia kata pong.
1: Yalah.
0: Dia macam lei-lei gitu ni.
1: Lebih kurang dodo kan ni.
0: Dok-dok. Dia dodo lei lagi. Dia lembek lagi.
1: Oh.
0: Hak ni bila kita makan dia. Nantilah mak dok mari ke. Tak biasa makan kok.
1: Dok lah lama dah nak makan. Tak mari-mari lah gitu. Tak apalah. Tak apa kita terima hakikat.
0: Kita nak bersama dengan pemanggil.
1: Boleh, boleh.
0: Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ni?
2: Pomeh.
0: Bunyi segar, molek dah dia sorok tu lah. Tak serupa dengan 2-3 minggu lepas.
2: Masalah tu tu segar je empat sorok.
0: Alhamdulillah. Biarlah saya tu segar makan lalu.
2: Tani habis asal sebekah.
1: Segar tu.
2: Nasi tak makan lagi.
1: Sebekah tu.
2: Bosi rasa nasi.
1: Oh gitu. Tak apalah. Dia boleh makan pun alhamdulillah. Jagalah kesihatan tu Haji Mei.
2: InsyaAllah.
1: Habis di, pendengar-pendengar kita berdoa semoga Haji Mei sihat walafiat lah.
2: Amin.
1: Jadi Haji Mei. Kita kecehah ya, kuih katu ni lah.
2: Alah, kuih katu ni kalau dengar bukumnya waktu yang mulu lah gitu. Kuih hidup.
0: Kuih hidup kuih katu ni?
2: Kalau lebih kedai, kalau jumpa tu dia beli. Mungkin nak buat payun lah ni.
1: Yalah. Sekala tapi, beli mana Haji Mei? Sekala lah.
2: Tak boleh tengok dekat-dekat ni. Apa ni kat ATC lah. Ya, apa ATC tu sama tidak pun. Kedai kat KI tu.
0: Tapi lah ni ada lagi lah. Kalau cari-cari tu.
2: Kadang-kadang kak pomer, kena kopi ni kadang-kadang ada tukar orang buat tu.
0: Kalau rajin kak dia buat deh. Letak kedai.
2: Ni kadang-kadang sendiri dia buat poli pasal buat dengan ubi kayu.
0: Poli ubi.
2: Pasal dia kata ni buat dengan puluk.
1: Ya.
0: Tapi mak ada rasa.
2: Ya, si memo dia tu. Berah goreng tu.
0: Berah goreng, hak tabu tu.
2: Baki molek.
0: Dia wangi atas tu deh.
2: Baki dia tu.
1: Bomen boleh-boleh makan. Tak tanya khabar ke orang. Nama katu tu. Apa jadi kuih nama katu tu?
2: Itu masalahnya.
1: Tak jumpa lagi?
2: Tak jumpa lagi. Habis tu cari juga. Tak ni boleh tak lipu tak ni. Tanya retina. Gapo. Ni nak ayak pun tak boleh dia kata.
1: Kalau kuih katu tu kita tahu kuih katu.
2: Pada kita ni orang lama dah ni. Tak jumpa atau usul nama.
1: Yalah orang okay, sebut gitu kan. Gitu-gitu tak?
2: Macam gitu
1: ni lah. Yalah sengerti lah.
2: Tak masuk pula masuk klasik itu.
1: Klasik tu.
0: Kuih kartu.
2: Klasik itu tu. Lain tak ada tu.
1: Yo.
0: Okay.
1: Terima kasih Haji Mei.
2: Terima kasih. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kau dia mohon mengatam lagi. Kita tengok. Gapa tu dia ya. Zul Azmi dia kata kuih katu jangan makan. Tadi kalau gigi takut cabut. Bedik kemah lagi lah ni. Ikat dengan kawak dah kemah pun. Norai Fango. Kuih katu di wing ada warna koko, warna biru.
0: Oh,
1: ya ada warna juga
0: tempat
1: ni.
0: Tempat kita ni ada warna hijau je.
1: Norai Fango. Terima kasih lah perkongsi kita hari ni.
0: Rosidah ni dia kata buat dengan tepung beras pulut warna hijau bubuh pewarna. Ada setengah orang bubuh pewarna. Ada setengah orang bubuh air daun pandai.
1: Kamaru Anwar tadi habis dioyak bahagian heboh tadi lah. Kamaru Anwar Haro. Dia kata ADTEC JTM Kampus Kota Baru. Nama baru bagi Institut Latihan Perindustrian Kota Baru. Program Sukses 5.0. Itu tadilah. Terima kasih.
0: Info. Muhammad Zaidi dia kata kakak kita buat bule poso.
1: Gitu.
0: Bule poso je lah. Jual kau lah ke mana dia?
1: Jual lah ni maknanya.
0: Rosdi Abdullah dia kata Abidi, ambo suka kuih kato. Satu pinggir jadi dua. Lagu mana tu?
1: Satu pinggir jadi dua.
0: Bagi dua ke kena?
1: Satu pinggir jadi dua. Maksudnya dua pinggir dia makan
0: tu.
1: Berhi sangat.
0: Lah tu.
1: Berhi sengoti ni. Ari Hazalimi. Duk tengah makan nasi kapik sambal ni Abedi. Nasi kapik pula.
0: Nasi kapik dia.
1: Tak apalah dia makan macam ni. Tak apalah.
0: Dia makan macam ni deh.
1: Ya, kita je baca dia je makan. Rosida Safiq, Kelate kuih katu. Buat warna hijau.
0: Oh, yeah. Yalah kalau di kalau kita tak tahu pula bedik dia. Yeah. Sebelah Thailand tu dia buat warna biru dengan warna koko. Kalau tempat kita ni memang warna hijau lah. Yeah, macam yeah. Zaleha Yaakob, dia kata kuih kato ni memang kena makan dengan nyomudo.
1: Nyomudo.
0: Dan juga ainis eh. Makan ni orang dulu-dulu. Cuma tak tahu apa nama kuih kato dia.
1: Oh, itulah. Cari-cari tak berjumpa. Kalau demo ada tahu tak boleh berkongsi macam ni.
0: Okey.
1: Tu dia kata Zakiah Azmi. Kita dengar lagu lepas ni. Baca saja tak jadi lagu ni kita. Zakiah Azmi dia kata mak kita buat dengan pulut hitam. Sedap.
0: Tak rajin lagi mak ada makan dengan pulut hitam, Bedik.
1: Yalah.
0: Kena terak sekali deh.

0: Petek-petek.
1: Tubik ke benda.
0: Akak baju takut dia hujan.
1: Oh, memelah musim-musim betul ni. Ya, dia ya musim ni, abadik. Kita tak boleh mengharapkan panas dari pagi sampai ke petek.
0: Ya.
1: Kita kena jaga-jaga. Ya,
0: rupanya tengah hari pun hujan dia. Tapi hari ni, alhamdulillah. Dia setakat pukul apa bulan ni, pukul tiga lebih dah.
1: Tiga setengah.
0: Alhamdulillah lagi. Wakaf cik Ih.
1: Kalau banding dengan mari, abadik, awal lagi dia, petai lagi. Hujan turun dah. Tapi kita tak nak ngeluh. Biarlah deh. Hukum tu alam orang panggil apa ni deh.
0: Iyalah. Rahmat Allah Ta'ala bui kita.
1: Hukum alam dah dah. Alam dah lah deh.
0: Iyalah dah eh. Kita ni kadang-kadang kalau panas, sama-sama nak ke hujan.
1: Nak ke hujan betul?
0: Kalau hujan, sama-sama nak ke panas. Jadi
1: panas gapo?
0: Allah maha kaya, maha pencipta dia.
1: Betul.
0: Bui ada hujan, ada panas Malaysia kita.
1: Ada
0: belakang
1: dia. Cuma kena beringat lah sebab lah ni ribut. Alik-alik petai berdik.
0: Yalah.
1: Kadang-kadang kena duduk dalam rumah berdik perasa dok. Bunyi ingat aku gapo nama rupanya angin masuk kok lube-lube pitu-pitu tu celoh-celoh tu naling lah deh.
0: Batu kalau tidak angin pun anak duk ngeru hai. Begitu. Kita dekat bergaduh.
1: Dia ingat aku ribut.
0: Nak akak kain dah lah kitanya. Rupanya anak duk ngeru hai. Ni Ari Hazalimi dia kata bersama dengan kita. Lepas tu Afian Mahyus. Dari mana ni? Dari Mempawah Indonesia. Nur Iman dia kata berapa ni selamat betul. Selamat makan kuih katu belako. Tadi ada demo ya rasa Nur Iman juga dia rasa. Dia bubuh gambar sikit.
1: Ma dia kok.
0: Tapi tak ada nak belajar.
1: Ma dia tak ada dah.
0: Gitu.
1: Sebab COVID katanya.
0: Rasanya demo ni bui makan katu ko Messi ni. Tak boleh nak sumak gom mana.
1: Tak boleh dia buat kali dia. Habis diukit lagi. Tak ada yang kata mak ada bos sebut.
0: Berkait dengan ada gambar ni. Tiap kali dia pening kan.
1: Pening
0: dah lebih. Demo bui lebih adalah. Lebih gambar daripada Nisa kan.
1: Maknanya strategi dia percayalah.
0: Jadi kita kiranya parut Nisa lah berkali.
1: Capung
0: dengan gambar pening. Tak boleh nak sumak gom. Marianya lekor demo.
1: Itu ni. Siapa dia lagi ni? Sekejap, sebentar. Ni. Kak Ayah bayawai. Dia kata, kuih kato nampak cute hiri kecil-kecil. Mungkin sebab tu orang panggil kato kot. Cute.
0: Betul gitu. Zul,
1: bentuk cute.
0: Zuhimi ni dia kata, asal kuih kato sebab nak buat cipta kuih ni muka serupa katung.
1: Hok buat je sahaja tu.
0: Nak gora ni. Ya, klip botek. Ya, klip botek.
1: Habis dicaya tu. Aduh, dah tak apalah. Gura-gura.
0: Tak apa. Kita baca-baca dia betul.
1: Yo.
0: Ni Zazuki beli abadik. Okey. Lambat tangan ke demo lah tu.
1: Abadik ni bagus.
0: Yo lah. Kita terima kasih lah demo hop nengok ni. Bila-bila atas komen-komen.
1: Ni Lancur Min dia kata, soal betul selamat makan kuih katul lah belakang. Tapi tu lah payuh nak temula ni tu. Boleh ada macam Pak Omer kata. Banyak je orang jual. Tapi kadang-kadang kita pergi ke pasar, kita duduk pergi seumur tak ada.
0: Ya.
1: Okey, kita nak ambil pemanggil berdik.
0: Boleh lah kita tanya khabar demo-demo yang tahulah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Soal siapa ni? Kasar molek ni? Jelah.
2: Alolah, tak cek lagi.
1: Tak cek. Sudahlah.
2: Abeju, siapa baru bertanya.
0: Abeju. Dah diri ya. Tak tapa mari lagi tak Abeju?
2: Gini, Abeju.
1: Gini.
2: Pokoknya banyak. 40 pokok. Tapi tak buruk lagi.
0: Ya, klik botol.
1: Maksudnya dia pokok muda.
2: Masa tanya hari itu 2019.
1: Muda lagi lah tu.
2: Muda lagi lah.
0: Lepas tu boleh.
2: Kalau buruk kita rapat kot kelajar tu.
1: Kena tunggu
2: 2019.
1: Kena tunggu 2029.
0: Abdi kalau
2: bakal jago, bakal 2029 kata.
0: Kalau
2: tu easy.
0: Kalau dengar gini ke, kalau dengar gini Argentina kalah pun Abdi suka.
1: Abdi tak kisah. Buat mari boleh dua bakul ke Abdi.
2: Tak apa. Kalau buah panjang umur, kita sabarlah. Wakil cik je.
0: Tak apa, gorak tu. Abis Ju, lagu mana besok kau makan kuih katu ni?
2: Abis Ju rasa nama dia tu. Orang duk nyanyi lagu tempat orang duk mandi, pirai air tempat orang Okey, kapusie. Kapu habis dia ni ada, so kapusie.
0: Ya.
2: Dekat dia nak mandi, orang-orang. Dekat orang lali dia mandi tu. Dia pun nyanyi lagu. Lai, lai, kanto.
0: Lai, lai, lai,
2: kanto. Dia pun pakai lah kuih-kuih.
0: Gitu.
2: Oh, takut ambil sempurna nama tu. Buka lah.
1: Lai, lai, kratong tu.
2: Dia nyanyi lagu tu. Panjang lagi apa cerita dia nak air.
0: Ya, ya, baik-baik. Agak-agak dia ambil situ lah.
2: Agak
0: jatuh. Jumpa dia weh.
2: Kalau kita ni boleh-boleh duduk makan kuih kato tu, boleh-boleh tunggu hadiah tak siapa lagi. Pasal di kato.
0: Ya. Jadi
2: kena. Bola benda tu. Hadiah tak siapa lagi.
1: Hadiah hak mananya hadiah hak benda kuih tu kau?
2: Dia
1: kupu-kupu lepas ni penerbit aku telefon sekaligus. Maksudnya dia
2: lama juga orang dia tanya.
0: Dia tak sibuk recek-recek lah dia. Sekaligus.
1: Kalau dia nak post pun dia post sekali berlaku.
2: Otoli ucap tanya ada sampai je.
0: Bagus je.
1: Sabar banyak. Sabar banyak deh.
0: Kalau tidak
2: belakang macam
0: iyalah. Terima kasih Bejo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Olah kita duduk selorong demo-demo tak boleh selorong kita.
1: Tak boleh lah gitu deh.
0: Boleh belakang kita.
1: Betul.
0: Bejo sobalah kalau tidak pun 2030 kita pakai baju tu.
1: Pastu kat hadiah duduk tunggu-tunggu. Tak bukan memang betul lah. Sebab baru habis. Bola baru habis pagi tadi.
0: Kuis kita pun baru habis.
1: Kuis kita pun baru habis malam dia habis dia. Jadi insya-Allah lah lepas ni mungkin hari ni demo duk kupu-kupu hok mana-mana meni. Lepas tu demo akan telefon lah esok kalau usah. Makan 2-3 hari jugaklah akan telefon tu.
0: Baik. Zul Azmi ni dia kata calik gua musa hujan semalam sampai pagi lipoh getok.
1: Pasapa ni lipoh getok.
0: Lebak kaloh ni. Ini kita dengar lagu dulu macam ni. Moga kuih pun tak ada lagi.

0: Itulah. Jadi kita pakai-pakai tengok klik lah dia kok.
1: Keliling rumah kita tu.
0: Jangan klik-klik-klik. Dok. Kita klik.
1: Ada dia. Lepas tu kita bersih lah.
0: Bertindak bersih lah. Mana patut ada kok. Sebab kata ni, yalah, ada tepat-tepat.
1: Pembiakan
0: dan ada yang telah pun kena wabak apa ni denggi ni denggi yang berbahaya
1: lokasi atau lokaliti gapo kata panah lah tidak maksudnya bila panah tu maksudnya ramah kena denggi ni
0: iyalah itulah deh pakak beringat belako dan juga ambil langkah-langkah keselamatan cuci bersih kawasan dalam dan juga luar rumah kita. Ni daripada Abang Mei Cikgu Lima. Abang Mei dia kata Cikgu Lima ni kata hujan jak semalam lagi sampai hari ni nak menyapa ke ibu kepada Abang Dik dan juga Mak Do. Terima kasih lah. Terima kasih Abang Mei dia. Lagi siapa dia lagi ni. Ni pusat radio. Assalamualaikum, nak tanya ni pusat radio Kelate FM ke?
1: Ya.
0: Ada benda nak tanya.
1: Gapo tu?
0: Tak tahu lah, ada tak sudah ni tulis ni.
1: Oh, dia tanya ada benda nak tanya.
0: Jadi abang dik jawab klik tulis bagi dia ni, iyalah sengoti Kelate FM sini. Biaya dia atas pula lagu mana cerita dia. Baik. Apa ni lagi ada soal lagi ada deh.
1: Soal lagi okey.
0: Ada soal lagi abang dik nampak hok demo atau WhatsApp hari ni. Dia kata kita tak makan kuih katu, kita cempedak goreng.
1: Kelah dia.
0: Yo.
1: Mungkin situ banyak cempedak goreng lah ni kan.
0: Iyalah.
1: Tapi cempedak apa boleh kira ke kau dia. Deh. Tak, bukanlah kita nak kata orang jual letak harga mahal. Tapi memang sebab kita tak tahu dah les so apa panggil so butir ko. Apa dia panggil?
0: Butir lah butir.
1: Butir cempedak tu deh. Tak tahu banyak mana, banyak ulah berapa ulah ada dalam tu dah.
0: Betul lah betul. Apa dia kalau goreng cempedak ni apa dia suka makan dengan butir-butir.
1: Sedap deh.
0: Tetapi menghilangkan angin dalam perut.
1: Menghilangkan angin. Bukan kau hok berangin ke?
0: Dok. Dia menghilangkan angin dalam perut.
1: Ketuk sapa.
0: Mandu ya ndo tak apalah. Munggu jelah dah tu deh.
1: Payo juga ni kadang-kadang jadi bela-bela ni. Tak apalah.
0: Ya lah jelah. Jelah nyata dah suai.
1: Okey.
0: Baik.
1: Kita kasi hak gue kata lagilah.
0: Gue kata.
1: Siapa dia ni? Kita ambil pemanggil dulu deh. Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi.
1: Kaya kau?
2: Ya.
0: Kaya
1: hari tu baru ketemu dengan abang dik deh.
0: Yo, kaya. Segar.
2: Yo, kena.
0: Abang dik
2: main
0: kena sama kaya.
1: Yolah. Madolah tak ada nak kena. Tak apalah semula deh.
2: Tak apalah. Terima kasih banyak.
0: Jadi Kak Ayah pun nak video je pun halus-halus kecil-kecil tadi. Jadi dia kena salin ke mana. Abang dik tak boleh klik lah. Klik salin.
1: Bunyi kata pakat duk likung. Wah dia deh.
0: Sedap. Terima kasih banyak lah Kak Ayah. Terima kasih banyak.
2: Sama-sama lah.
0: Layar kita pun anak beranak dia. Terima kasih
1: makan banyak. Makan ni banyaknya hidup deh.
0: Itulah.
1: Okey, kita kasih hakui kata ni Kak Ayah. Kak Ayah biasa buat ke?
2: Kak Ayah tak biasa buat. Tapi makan lah. Dia panggil kuih kata lah.
0: Dia, Kak Ayah kalau kita tidak bonisan tu, lagu mana rasa dia tawa ke mana? Kuih kata.
2: Tawa lah. Sebab dia kosong.
1: Tawa lemuk-lemuk lah.
2: Sebab dia guna air nisan, perkataan air gambar gitu. Langsung dia merah comel tu. Nak suruh bau sedap rong dia tu.
0: Gitu.
2: Payah dia goreng berah puluh.
0: Kalau makan dengan pengak diri yang boleh ke? Dia kata tawa.
1: Dia jadi lain lah pula.
2: Pengak diri yang tak jadi lain. Pengak dia ni,
0: dia
2: kena makan dengan puluk.
0: Abang Ji. Tak jumpa guria dia, tak pelagang.
1: Dia tak suka.
2: Abang Ji makan tak satu pengak dia?
0: Makan jugalah. Tidak banyak lah pasal.
1: Kenyai dah.
0: Banyak kalor dia. Mana botir dia.
1: Kiranya abang Ji ni behek kau dia. Puluk tu dia ngujung-ngujung.
2: Tak tahulah Kak Ayah tu tak dia. Tak mungkuk. Alah mungkuk hak mana duduk terumah tu tak makan. Tuduk pun tak tahu.
0: Makan belakang tu nampak. Berahi belakang tu.
1: Okay.
0: Siapa negara ada negara tu? Sedap tu.
1: Okay.
0: Baik. Terima kasih
1: banyak.
2: Apalah Kak Ayah, terima kasih banyak.
0: Iyalah Kak Ayah, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Ada musim kita pergi mula pula.
2: Insya-Allah. Ni Kak Ayah duduk. Kak Ayah duduk di Dungu ni, Tanung ni.
1: Oh, mana?
0: Yo.
2: Mana? Mau cucu lah. Nak mari saya tu Kak Ayah. Apa ni anak tengah duduk menunggu. Dah kata, oh lah nanti kereta FM mari dulu lah tu.
1: Oh, baru dia halau kat ni.
2: Oh, saling tu. Cucu. Sama saya belakang ada.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Anak Kak Ayah pagi, cucu petir.
1: Oh, kira boleh cicit dah lah Kak Ayahnya.
2: Ha, Kak Ayah boleh cicit dah.
1: Alhamdulillah. Tahniah lah Kak Ayah.
2: Terima kasih. Jadi, naik kau lupa lah ni pulak ni.
1: Naik kau lupa, Allah sibuknya YB. Kaloh ni.
2: Salah.
1: Okay.
0: Terima
2: kasih,
0: Mak Do. Selamat
2: lagi. Terima kasih, Kak Ayah. Okay,
1: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ni Mahadi Mustafa, dia kata asal dari Jepun. Bukali kuih kato ni. Bukan nama kato. Kato.
0: Arigato. Hosaima. Okay. Kuih kato tiga ama.
1: Pasal lagu dulu
3: lah. Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
4: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
3: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
4: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
3: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
4: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
3: Dalam RM30,000 macam tu.
4: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.
3: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
4: Kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je sayang. Lain je ni.
3: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu bang. Awas,

0: baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
1: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Tu dia adik kakak, kena beringatlah sama-sama deh. Berkenaan dengan skamer-skamer ni adik kakak, tak kira lah duduk mana pun kena berhati-hati. Kadang-kadang kita terima ada apa SMS kau deh, kata duit kita nak kena buat, kena ni betul kau akaun kita gini-gini, sila tekan link ni sekiranya buka. Dah, dia akan tulis gitu. Kita pun naling lah bedik. Tapi kena siasat molek-molek lah dulu kalau misalnya nombor luar negara. Hok atak SMS tu luar negara. Tu nampak sangatlah scammer.
3: Ya, kena beringat tu eh. Kita cari sama si jual kuih-kuih katuk ni. Demo kutik habis hasil-hasil. Kita boleh selama kena hidup sipan, nak pergi Mekah, nak pergi umrah. Mudah-mudah ya kita hala. Kadang-kadang ada anak mitok pun kita tak wik.
2: Oh, saya. Cari diri lah.
3: Ayuh nak pergi Mekah ni, nak pergi umrah ni. Tak boleh.
2: Tapi bila orang telefon kita, terpedaya.
3: Wih 10 ya jadi 100. Celik mata lah kita.
2: Muka dah 100 ni daripada 10 ya tu.
3: Betul. Di apa ni, siapa dia ni? Wan Ibrahim pasir putih. Dia kata kuih katung sedap. Makan buat. Sedap makan buat tak pandai. Ya dah serupa bedik lah. Dia rajin makan tapi tak rajin buat. Begitulah. Tu daripada siapa tadi eh? Di kalangan kita juga bui. Aida Hezrin. Dari Kota Baru. Aida Hezrin.
2: Okey.
3: Memang menyanyi DK ni. Waktu Aida Hezrin dia.
2: Aida
3: Hezrin. Okay. Dari Kota Baru. Kita makan Sukung goreng.
2: Sukung. Sedap
3: sukung,
2: juga.
3: Sukung. Bukan tukung. Sukung goreng.
2: Sejimi kita pernah buat mari. Goreng. Sedap. Itulah kali pertama mak ada makan. Habis dia nak makan itu.
3: Dah. Sedapnya lah. Kita makan sukung goreng je hujan-hujan ni. Kuih katu tak haji makan lagi. Nanti nak pergi cari tak. Tak pun kalau jumpa resepi boleh buat sendiri sebab saya bukan orang Kelantan. Tapi nak tera makan juga lagu mana rasa dia.
2: Tapi kalau tengok kau behe-behe dia tu mudah je nak buat kuih katung. Cuma memerlukan kesabaran lah ni. Nak buat air ni sedia, nak goreng beras pulu. Lepas tu nak cari nyok mudah. Kukuh dulu nyok mudah tu. Lepas tu tepung dia tu pun kita kacau-kacau atas darat, lepas tu kukuh pulu. Banyak-banyak benda lah. Kalau mak ada pergi cari holo piti 2-3 ya kat pedi deh.
3: Nak makan lo kat deh. Tidak duk apa ni susah sangat.
2: Tapi ada setengah orang dia suka air tangan dia sendiri pedi. Sebab tu dia rajin.
3: Yo.
2: Okey, pedi kita ambil dulu pemanggil lo.
3: Boleh. Ada ni, ada masa lagi kita nak kecek ni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Lama tak dengar suara Pok Ya.
4: Ribut eh.
2: Lo tak dengar gapo tu, dengar Laso Pineng ke gapo?
4: Ada berlaku lah. Dia pecik banyak keju lah.
2: Banyak keju cara pecing.
4: Mana duduk cuci rumah kau cuci rumah.
3: Pok Ya tak minat ke bolanya? Tengok duduk pagi tadi.
4: Kau nak apa? Tak tidur lah.
3: Pok Ya minat Argentina ke Spanyol ke minat penyokong pengadil?
4: Kita kalau bola suka Perancis.
2: Suka Perancis.
4: Tapi ada nombor mana nombor ni.
3: Yalah boleh nombor 4 ada nombor dia.
2: Maksudnya minat lah sebab penyokong Perancis ni deh.
4: Kita jok dulu lagi bola ni.
3: Kalau mari sini apa ni pagi tadi ada hadiah ya.
4: Memang nak gitu tapi mengguduk bunyi hujan.

0: Berani lagi lah ni.
1: Tak berani lah. Itu biar lah tu.
2: Zidi baru balik ke pakar jalan.
0: Pandang mak tu. Pandang.
2: Moga tak ada. Tak tahu dia apa, dalam khayalan lagi.
0: Dia panggil hanyut-hanyutan. Hanyut-hanyutan.
2: Tapi tengok je lah. Hari tu pun hanyut lagi.
0: Iyalah.
1: Ada dua apa? Dua malam tu.
2: Tidak dua jet juga. Okey.
0: Boya tahu dok sebab musabaknya dinamakan kuih katu ni.
1: Kuih katu tak tahu tapi makan sedap. Di kedai jelawak ni semua-semua kuih ada.
0: Apa dik pun sedap kalau boya bayarlah.
1: Nak terramai jelawak ni.
2: Tapi tapi di pasar jelawak dia memang soho dengan kuih-kuih dia.
1: Banyak kalau kuih.
2: Maksudnya kalau kita pergi pasar jelawak adalah kuih kata tu.
1: Ada kita kan dia beli yogurt kan. Dia 3 sopik sekali makan.
2: Boleh kira juga 3 sopik.
1: Sedap.
0: Gahi secara tu.
1: Lai-lai batu mani-mani pulak kenungnya. Kenungnya muda sikit kan sedap.
0: Air tu sak lupa menu tu dah. Akutnya lekat teko. 3 sopik dia.
2: 3 sopik dia. Dia tak tinggal dia kok boleh belakang.
1: Kadang-kadang kalau tinggal bila buat pesan dia boleh beli katu. Dia memang sedap dia.
0: Yalah.
1: Tapi lalu kan dia pergi habis dah dia.
0: Gitu. Tak apalah. Terima kasih Fayan bersama dengan kita tadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar poya ke masa segar kita. Ni daripada kita baca sikit dan tulis ni Wemak. Asalnya Pasir Mah. Lo ni tak tahu duduk mana. Dia kata suka benar dengar Kelantan FM. Ada belakang dia kata. Kena dengar jiwa. Terima kasih lah. Cewek kita. Dia kata begini makda. Kuih katun ni juga dikenali sebagai kuih katik. Ataupun kuih tok katik. Merupakan salah satu kuih tradisional warisan Pantai Timur.
2: Siapa dia oyak tu?
0: Ni cewek tadi lah.
2: Okey.
0: Salah satu kuih tradisional warisan Pantai Timur khususnya di Kelantan dan Terengganu. Ialah ni semakin jarang ditemui kategori kuih rare. Ciri khas kuih ni ialah teksturnya ni ya kenyal lembut dengan rasa lembut manis satan liputi dengan sirap gula Melaka, gula merah yang pekat. Kali tu orang kita ni, cik orang kita ni orang luar kali tulis.
2: Cik GPT ku. Tapi tak tahulah kok dia memang tahu ke.
0: Dia mengaku ni, dia tulis dah. Dia JBT.
2: JBT.
0: JBT. Betul.
2: Okey, itulah mungkin asas silah dia lah kok deh. Sebab kuih kato ni sohonya di Kelantan lah. Kalau luar mak dah tak tahulah.
0: Betul lah. Tu sebahagian daripada sains sobat kita yang berkongsi lah. Berkenaan dengan kuih kato ni.
2: Okey, kita dengar lagu dulu Abidi. Lepas ni kita sambung sikit lagi pasal kuih kato.
0: Terima kasih.

0: Tu dia Muskurado. Ada tak dia orang tanya. Lagu mana nak cari lagu Tom Muskurado? Cuba cuba cari dekat Google lah. Tom Muskurado. T U M Tom.
1: Mana mananya? Kalau ada boleh. Tak jumpa lagi tak
0: jumpa. Abdi, dia gini Abdi. Minggu lepas mak ada kena Google nak ingat. Pas minggu ni pun mak ada kena Google juga. Ketom tu awak.
1: Ya betul.
0: Tak ingat dah.
1: Tak apa. Abang di terima lah.
0: Abang di kena kita tengok dulu lah.
1: Kita akan berkongsi pula.
0: Pas ni.
1: Kita baca dia kalangan kita Fatah KB ni semalam pertama kali Amo makan poyok tumis sambal petah. Sedap abadi mak sedara Amo dari Jeli buat. Poyok tumis sambal petah. Gitu deh. Tak makan nasi kali sedap.
0: Bukan kali sedap dok ni. Tapi dia mesti makan dengan nasi abadi.
1: Lagu dia deh.
0: Gak lo ni pula banyak degree tak cakap nak buat poyok lah deh. Abadi tak deh kau buat poyok. Sebelum habis musim ni baik buat lalu.
1: Abadi ni beli gak kira berasa tak boleh sikit ke. Kita berlagu dengan bodu lah. Isi dia.
0: Lalu.
1: Kira berasa
0: tak boleh gak tu lagi. Tak boleh gak pun dalam bodu.
1: Iyalah.
0: Pun sedap juga.
1: Tu dia. Rosidah Safir dia kata sedap buah sukun goreng harga 2 ria 3 keping.
0: Gitu.
1: Mewangi. Assalamualaikum
0: Abdi.
1: Mada. Waalaikumsalam. Dia kata jejak angin lah sebut kuih katung. Duit kuih katung. Pulak kuih katung ni. Kena pergi beli dah ni.
0: Tak boleh lah tak oginya. Muka dah liur dah tu deh. Tapi Haji Uthman ni rasa pun super abidik royak tadi juga deh.
1: Dia buat daripada tepung puluk uli dengan air kapur sirih capur apa?
0: Capur gambar.
1: Kapur sirih bukan capur sirih.
0: Air kapur sirih.
1: Bukan sosok tu. Air kapur sirih capur gambar uli serupa kita nak buat ondeh-ondeh. Lepas tu kuku. Bila masuk gaul dengan nyo muda dan air manis eh, sebab gaul nyo tu.
0: Nak wilemuk?
1: Nak wilemuk deh.
0: Kau gapo dia royak?
1: Sebab gaunnya tu tak si wi lekat satu sama lain kuih kato ni.
0: Bijak ke dulu-dulu deh. Nak wi lemak tu sah jugalah. Tapi tak si wi nekat. Jadi bila kita gaunnya tu tak nekat lah. Waktu day kita kerak-kerak tu.
1: Namun setuju angin orang-orang lama ni orang-orang dulu deh. Ada buat keja ataupun kakak-kakak dia buat ni. Dia
0: teliti. Bunuh,
1: teliti sama ada. Dia persekitar radio dia ambil. Tidak kata hok pelik-pelik lah yang boleh mendatangkan menjejaskan kesihatan kita di kemudian hari.
0: Dia cari buah apa ni daun-daun keliling rumah dia.
1: Keliling rumah je.
0: Yalah dulu nak jalan jauh-jauh pa yo bedi tak ada kenderaan, tak ada kereta, tak ada motor deh. Jadi nak buat kuih, nak wi kenyang perut anak-anak ni cari keliling je lah. Tapi hok ada peliknya benda tu boleh tersebar. Mungkin bila tersebar apabila adanya teknologi lah kok. Orang boleh jual, boleh pasar ke.
1: Itulah. Dia cari kemudahan ataupun benda-benda ulang-ulang ataupun orang kata bahan-bahan dia sekitar rumah. Kalau tak ada baru cari kedai lah. Begitulah keadaannya. Jadi kita makan pun tidak berasa rusing lah. Rusing sebab apa?
0: Tak serah mabuk lah.
1: So lagi takut ni lah kesihatan kita. Mengganggu kesihatan kita. Semula.
0: Ada orang tanya, apa beza dengan kuih lopes?
1: Kuih lopes.
0: Bukan kau kuih lopes tu dia buat dengan puluk.
1: Kuih lopes?
0: Dia kuku juga. Kuku puluk tu.
1: Abadi rasa sejarah di Melaka ni lopes.
0: Bukan pemain kau ni tak? Pemain Spanyol tak?
1: Ada juga lopes dia. Last sekali lepas dia.
0: Kita pasal lagu dulu lepas ni. Sikit lagi Abdi. Kita nak nutup dah sebenarnya sebab nak asar dah.
1: Asar kita pukul berapa?
0: Pukul 4.43 minit petang untuk zon 1. Jadi lepas ni lah, lepas pada lagu Menyipai Saya ni, kita masuk sementara untuk ambil pemanggil sore lagi.
1: Boleh lah.

0: Itu lagu daerah lorak Kelantan kita lah. Adik aku harapnya tidak gaduh lorak lah. Dalam bergapuh sekalipun kita buat adik aku dengan cara yang tidak bergapuh-gapuh. Tidak lorak gaduh kerana tu akan membawa kepada juga berlaku kemalangan kecil besar. Baik. Kuih katu kita petani adik kok. Deh.
1: Kuih katu?
0: Ya. Ambil seketul ikan kasar. Patung ni dua kerat pada. Ambil seketul ikan kasar.
1: Okey.
0: Kuih katu kuah ni sah.
1: Masuk katu dulu lagi.
0: Patung tu mana? Tu dia deh. Dia gabung patung sah lagi deh.
1: Dah lepas ni patung sah lagi ni.
0: Kita pun habis patung kita. Surung papan tarik papan. Buah kanji dalam perahu. Suruh makan, kita makan. Suruh buat, kita tak tahu.
1: Jolah. Sebab dalam rata-rata kita duduk baca-baca komen, ramai kata besok makan. Tapi ramai juga kata jarang nak buat. Mungkin sebab dia senang sangat ko, ataupun mudah didapati ko lagu mana.
0: Dok kadang-kadang demo nak makan so kelamin dia dok pada buat pada beli.
1: Nak makan sikit jadi. Baiklah kita support orang-orang nego hok kecil-kecilan ni.
0: Betul.
1: Okey, abdi ngelah kita ambil pemanggil
0: eh. Sekadar ni lah untuk kita bersama so lagi deh.
1: Sorry lagi. Hello.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Siapa dia ni?
2: Iwan.
1: Iwan Tawan. Baca. Okey.
2: Kecek banyak ngelah orang ni.
1: Okey, betul. Jadi kecek hak kuih katu ni.
0: Kuih katu selalu lah weh.
2: Dia dah cepat dia. Dia kata sedap lu makan.
1: Tapi tak biasa buat lah.
0: Tak boleh weh. Kena wayak selalu ha.
1: Sedap makan tapi tak biasa buat lah.
2: Dah raja buat. Dah beli pun pula kau sedap.
0: Yolah. Kalau alas tawen ni mana weh? Kalau alas tawen nak belilah. Demo-demo home ngedan lah.
2: Tawen ada jual kedan nak anu. Kedai nak pasir, kedai nak wakai itu ada belakang.
1: Ada banyak tempat lah.
2: Ada tempat lah.
0: Boleh.
1: Terima kasih banyak, weh.
2: Ada berhi ke?
0: Berhi lah kalau weh. Berhi lah kalau weh buat mari lah.
2: Pandang dia.
0: Memang. Kena celoh gitu ya lah.
1: Terima kasih banyak, weh.
2: Tak ada.
1: Nak cari banyak pilihan supaya kita duduk sebut setiap hari senang tu payahlah juga situ deh. Kena cari pasal-pasal lah kalau misal kuih tradisional.
0: Bahaya tu bahaya tu. Tengok jalan tu bahaya.
1: Abidi, mak ada tertarik dengan seorang lagi komen. Komen daripada anak-beranak. Dia kata kuih katu ni. Gapo ni? Kuih katu ni tengah hore. Orang panggil kuih putri hidang.
0: Oh, gitu.
1: Baru kita tahu deh. Kuih putri hidang.
0: Jadi bila kita kecek hal kuih sekarang ni, jadi luah pengetahuan kita ni. Bak cerita dengan kuih katu ni. Baik-baik. Terima kasih anak-beranak.
1: Okey. Siapa ni je lah deh. Sebab kita pun nak asal dah ni. Nak masuk asal dah. Lebih kurang ada lagi berapa minit je lagi. 15. 15 minit lagi lah. Tak sampai 15. Adalah.
0: Terima kasih juga kepada Abdullah bin Ismail. Kampung Cabai Pak Binja. Selamat petang baru masuk ni. Abdullah kita.
1: Panjang lalu. Komen dia.
0: Dia kopi pih. Banyak Abdullah.
1: Terima kasih banyak Abdullah.
0: Terima kasih berlakon-lakon
1: lah. Dan juga semua-semua hok duk komen, hok duk telefon kita ni. Terima kasih banyak-banyak deh.
0: Ya.

Adakah kau bersama dengan Bidik dan juga Mado? Sementara lagi tepat pukul 4.43 minit petang, kita disiarkan Seruan Azam dan dekat masuknya solat fardu asal untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadabnya kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf. Dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya. Kelantan.

0: Plan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjara awam dan keupayaan kewangan kerajaan.
1: Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit ataupun keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Tambahnya, kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga Perkhidmatan Awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Plan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata plan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Sri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian MCMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46 hingga 47%.
2: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara, mungkin termasuk media yang dianggap media legacy mempunyai peranan yang lebih besar menggunakan media sosial.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sidang Dewan Negara. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat

Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

20 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: berjaya.
1: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijo, baik tidak upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Balik semula bersama dengan Abedi dan juga Mado.
4: Yo. Gitu alah-alah kau ngesuk dah ni.
3: Betul.
4: Bersama dah ada apa khabar orang Kelantan, Kelantan FM ada semua. Jadi segala perkongsian kita lah sepanjang bersama pada petang ni, harap ada benda-benda yang boleh kita menambahkan pengetahuan lah. Tu dia. Dan insyaAllah ambo akan ada ambo akan ada ambo bersama dengan Mado akan bersama dengan adik aku pada hari komis ni lah.
3: InsyaAllah komis ni. Ya. Untuk sama juga, saya menakut juga deh.
4: Ya.
3: Mak Dong dengan Abedik nak berasa-rasa dululah. InsyaAllah 5:30 kita ada Mok Yong Eden Angeli bahagian yang ke-9.
4: Ya, itulah dia kok. Backup seluruh kita sepanjang pertemuan KJP kita untuk hari ini. Kalau ada salah silap hari kemah, ada kesempatan, ada ruang kita bersama lagi. Tidak ada yang lain, bukan yang lain. Bersama Kelantan FM, ada sama.
3: Assalamualaikum.

0: Dengarlah Kelantan FM.
1: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedaplah sebab kenalah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, kelebotan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: serta menengung sore diri, sore senyawa kerana tidak akil sah juga. Baiklah juga nak panggil lah pengasuh buat kira bercara. Kali dia, weh.
1: Ko.
2: Ko.
0: Sekilah juga nak weh kerana mana kita antara dua, tiga nak weh nak jemuk-jemuk kira bercara macam mana lah weh nak boleh ambil kata tuai terigak terah ni.
2: Ah, jadi tuaiku ni masih tak terlupa lagi ingatkan
0: ya,
2: tuaiku pada terigak terah pun. Ya,
0: sungguh juga nak weh tak akan lupa bila-bila masa. Selagi ama tak dapat kata tuai terigak terah, selagi tu lama tidak lupa lah weh.
2: Ah, jadi begini ku.
0: Ya.
2: Eh, nak kau. Mu balas mana mu tahu kau?
1: Ah, eh, aku ni nyara tak tahu.
2: Ah, kalau mu tak tahu nak kau. Jadi begini tuaku, maaf minta apung ke patik tuaku.
0: Ya.
2: Kalau sekiranya tuaku tanya patik antara kedua ni pun, samalah tuaku tanya kepala lutut tuaku sendiri.
0: Ya, sungguh juga.
2: Tapi patik selak teringat tuaku pada masa dulu di jamek ayuh tuaku, negeri tuaku ni pun nama pula besar lagi pada masa tu tuaku.
0: Ya, sungguh.
2: Adalah sore ahli nujurnya tuaku, ayuh tuaku dulu duduk pera di bala bawah tuaku, di bucu kota tu.
0: Sebenar juga ni awak, apa pun baru teringat awak.
2: Ah, benar ku.
0: Kerana mana hari ni begini lah awak, kita ke fikir pun tak ke sudah juga awak. Sila lah awak mu pergi samuk wak nujung ketujuh, amu nak suruh dia menujung. Siapa ye boleh pergi ambil
2: awak? Ah, jadi tu aku nak peritah kepada patik antara kedua ni pergi ambil wak nujung ketujuh.
0: Yalah.
2: Ah, tidak mengapa tu aku peritah patik di junyur. Sepak tu aku barik sebelah boleh patik pergi dengan aku.
0: Ah, sila awak.
2: Ah, nak kau?
1: Ah, gigi.
2: Ah, gigi. Bawa aku sekali nak kau.
1: Bawa sekali ya.
2: Gey.
1: Bila?
2: Aku pengasuh antara kedua. Meninggal dari kaki raja nak agak tiba menuju dari bucu kota nak panggil wak nuju pula.
1: Gey.

lagu ni lah nak ni. Raja kita pun basa gila tuwek tak kelih lagi ni. Duk terbayar-bayar tak tahu lagu mana rupa tuwek lagi ni. Ni orang panggil gila bayar ni.

0: Orang kata dari bucu kotor di pintu pagar rumah tawak ni.
1: Ha, ha, ha.
0: Amu panggil tawak tu, aku takut juga tawak ni kadang-kadang ada juga teka je peru anjing.
1: Aku panggil tu.
0: Amu panggil.
1: Wak, wak, wak weh. Ajo, ajo, batuk bunyi.
0: Batuk tu biasa, ajo tu. Ai uzo benar dah bunyi ni.
2: Ai siapa tu?
1: Amu ni wak.
2: Ai mu eh.
1: Ha, ha, ha, ha, ha.
0: Ni, ni kita ni budak raja ni, dua ni budak raja ni.
2: Alah budak raja mari.
0: Ha, Abdul Latif dua nak, Abdul Latif dua nak.
1: Ayolah, ayolah.
2: Alamu tak mari rumah wak ni apa kerja we-awe.
0: Ah, jadi begini, wak ni lagu mana sekarang ni? Sehat ke lagu mana?
2: Alo, wak gak duduk dengar tok segala we.
0: Ah, bahasa dia lama gak umur banyak, umur banyak bukan tua nak de, umur banyak de. Eh, wak, eh, wak.
2: Uh-huh.
0: Ah, jadi begini, budak awal berdua ni, bawa titah raja punya negeri, tok raja besar ni.
2: Ah, budak awal mari bawa titah raja.
0: Ah, suruh mari panggil wak ni, suruh turun ke balah. Wak kena bawa lah, wak surat-surat nujung aku suara wak tu kena bawa. Amor rasa kerja sekala, yang ni korona nak kau deh.
2: Uh-huh. Halo, awal. Lama dah tak cara kau surat nuju awak ni.
0: Ah, tak apalah awak kau.
2: Kau mana tak tahu dah ni kena cari.
0: Awak itah lah takut ada atas-atas para tu. Awak duduk susuk dalam buku sel tu.
2: Awek-awek cuma tengok masuk bawah rumah awak. Asal duduk atas sako ayam.
0: Aloh Datuk ni. Hei nak oi.
1: Ha?
0: Bapa Datuk ni dah tegak surat nuju tu atas sako ayam.
1: Aulah.
0: Nyanyuk kapa hei. Eh, wak, eh.
2: Uh-huh.
0: Ah, jadi begini, wak, kita ni tak boleh nak kecek banyak, tak boleh nak gurau panjang. Hari beraruk, hari kerana raja tu, orang kata, nasi tak makan, hari tak minum punya, tidur pun tak boleh tidur kerana duk. Tak tahulah gapo dia, kerja dia kena pergi.
2: Kerana lo ni mari panggil wak ni, raja ada kesusahan dalam negeri ke?
0: Ah, ada sedikit susahan, susah tu tidaklah susah benar, tapi adalah sikit-sikit tu.
2: Oh, jadi wak kena pergi selalu lah ni.
0: Ah,
1: mari dia wak eh.
2: Halo, wak gak nak jalan pun tak cekak dah. Wak gila.
0: Ah, tak apalah, wak anyu-anyu. Wak gila, anyu-anyu. Wak balik belakang dua-dua ni.
2: Ah, kerja raja kau terpaksa dah.
0: Oh, kalau bahasa raja tak panggil kan, nanti wak kata raja tak peduli pulak sementara wak orang tua.
2: Tak apalah, wak gila ngasak lah koho-koho.
0: Ah, selekan wak. Patik ambu dah awal boleh turut belakang dua-dua ni.
2: Ah, selolah weh.

0: Wok. Kita ni siapa dah dari pintu kota raja ni, wok. Mari wok kita masuk selalu, wok. Kerana raja ni lorak sangat terbalang.
1: Kita masuk selalu deh.
0: Mari. Okey, kita masuk. Aku pun suka sebelum lari masuk buku pengadaan.
2: Okey.
0: Tu aku. Patik balik tu aku, wok pun ada mari ni.
2: Wok
0: ada mari tu aku. Royaklah kau wok ni, berapa hajat tu aku ni.
2: Ayo sungguh juga ni wok.
1: Ayo benar sungguh ku.
2: Mana-mana wok sabak yang mau suruh pasuh pergi samuk wok taruh sore ni.
1: Ya benar ku.
2: Wok jangan buat tidak tahu kerana pekerjaan wok untuk menuju saja wok.
1: Akhirnya wok sok muda kena buka surat menuju aku suara deh.
2: Ya sungguh.
0: Kerja wok sekali lah.
1: Apa kerja lah dalam istana.
2: Mana ni wok? Amana suruh wok menuju wok kerana mana masa dulu tak kalau mula katakan amu suruh kata balai pergi cari kata jodoh temu amu. Suruh pergi ambil. Apabila dia pergi tu dia jumpa lah wok. Dia jumpa tu wok, dia wak balik mari sapa sekerak jalan tu nyerapah dia kata di penyamu anak aja Cina kata mana nyamik pre dengan balai kerana mana balai tidak tahan nak nak pre lagi
0: kerana ramah
2: kerana dia tu ramah.
1: Jadi balai wak klik tak ada siapa dalam negeri lah tu.
2: Tapi sekarang lah ni wak amo nak suruh wak menuju buka surat menuju siapa ya gagah siapa ya kuat kerana mana amo nak suruh lah pergi ambil
1: anak tengok siapa dia.
0: Jadi tu aku ni nak lagi nak turut lagi tu aku ni
2: amo nak turut siapa dapat kamu.
0: Kalau bahasa raik di mana, kalau hilai di mana ni, kalau duduk di mana ni nak turut pergi ambil ni. Selekeh, wok.
2: Kamu nak cari siapa jumpa, wok.
1: Jadi tu aku nak juga lah tu.
2: Ya, sungguh, wok.
1: Jadi wok kena tengok dalam surat nuju aku suara ni dulu.
2: Ya, sungguh juga, wok. Sebab apa kerana mana.
1: Kalau adalah siapa-siapa, ayah boleh ambil budak tu.
2: Ya, sungguh juga ni, wak. Kerana mana kalau siapa-siapa ya boleh ambil kata tu, itu juga tu, wak. Amo nak suruh pengasuh pergi carilah, kata. Bawa dia pergi ambil trigger tu, wak.
1: Maka wak nak kena tengok lah dulu.
0: Wak buka surat nojo, wak.
1: Kena buka surat nojo. Maka aku wak antara sore.
0: Kertas cukup lagi, wak, deh, kertas surat tu.
1: Kertas surat tu kalau taknya soyok bodok gak cukup.
0: Kertas surat buk surat tu. Cukup lagi ni.
1: Surat wok ni rasa tak soyok.
0: Kamu tengok kertas buk surat buk tu wok ni cukup lagi ke dak tu?
3: Ada.
0: Selekeh wok.
1: Maka wok antara sore. Nak bukalah surat nojo wok sebab apa kerana mana tu aku susah sangat dari dalam negeri. Mau fikir.

0: buka dah, Pak?
1: Buka dah kira-kira tu. Buka selapih, gelak-gelemak.
0: Oh, gelak-gelak lagi.
1: Buka selapih pun gelak-gelemak.
0: Kelabu kelala.
1: Ha. Buka selapih, nampak sama-sama.
0: Sama-sama baru, Di.
1: Ai buka tiga lapis tu, agak pesen nak ceroh jiloh dah tu.
0: Nak kena urut tu. Royak.
2: Wak royak lah, wak amon tak tahan nak tunggu, wak.
1: Jadi kena royak lah ni, apa yang diroyak dalam surat nujur ni. Maka lagu ni lah weh. Surat nujur ni mengatakan lah. Kalau nak ambil juga tuan puteri tu, kena pergi carilah seorang yang bernama Eden.
0: Ene.
1: Budak ni dia asal dah lewat tujuh di rumah.
0: Dia asal orang dah lewat ni.
1: Jadi loninya duduk jalan rata ben tak tahu tidur duana, tak tahu duduk duana. Weh kena pergi carilah.
0: Jadi buat masa loninya tak duduk dah lewat tujuh dah.
1: Duduk dah lewat tujuh pada pendapat wak kat budak ni seorang je lah hak layuknya.
2: Ayo sungguh juga ni wak. Dah sudahnya begitu kat wak tidak mengapa lah wak amun nak peretoh pada diri pengasuh entah. Kedua pergi carilah
1: kata jadi wak nak klik dah lah.
0: Bolehlah wak balik, terpaksa wak pengalah mula wak balik berikat tapo ratik ke ahli zikir tersebut buat amal ibadat wak dari mana wak tu.
1: Wak nak klik dah ni.
0: Selamat jalan wak.
2: Ayo sungguh juga ni.
0: Benar tu aku.
2: Kerana mananya pengasuh ke dah sudahnya wak kata begitu kat awal. Kerana mana sila lah awal mu pergi cari budak ini tu siapa jumpa.
0: Tu aku nak titah patik dulu sekali tu aku.
2: Ya sungguh juga.
0: Selaka tu aku boleh patik dengar.
2: Sila dengar lah awal mu nak kabar tadi mu entara kedua.
3: Baik tu.

0: Eh, Nako, kita nak pergi cari Duano ni.
1: Tak tahu.
0: Sorak nujung pun kata tak tahu duk Duano ni. Ah,

0: Saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun pukul 6.10 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Baik, saudara, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi hari ini pada tanggal 20 Julai 2026 bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya berada dalam kandungan sejahtera, sihat walafiat sentiasa. Dan alhamdulillah juga pada petang ini kita berpeluang sekali lagi untuk bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz, di mana ruangan fiqh pada hari ini kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad selama lebih kurang satu jam ini. Jadi assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat adanya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita dah pun di hari ke-20 bulan Julai ini, hari kelima dalam bulan Safar. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semua, saya dan rakan-rakan pendengar, sama-sama dapat manfaatkan majlis ilmu yang disediakan oleh Kelantan FM dan juga dengan kolaboratif oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan pada hari ini. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan.
2: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه ربنا ويرضاه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد تمسكلي. Terima kasih kepada BD bersama dengan saya. Setia sokmo dia ni. Tak ingat sokmo. Dan juga pengaruh kita sendirilah dan penerbit kita. Hati anda juga hari ini bersama keluarga, bersama Maik. Dan juga sidang pendengar dan follower-follower kita semualah. Dari TikTok ataupun yang Facebook kita pada petang ini. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Taala. Dapat boleh jumpa, boleh dengar. Satu nikmat begah kita ni, kita cerita tentang agama. Nak molek dalam bab-bab khususnya bahagia semaya kita. Di kita hari ini masih lagi kita bagi, masih lagi kita mempercerahkan, memberi katakan tentang niat. Baru ni yang bercerita dah tentang beberapa niat yang mana wajib atas seorang imam itu, dia kena niat sebagai imam. Eh? Nak semaya biasa ni tak apa. Eh? Masih biasa ni tak apa. Ha, tak siniak ambo ikut abede. Abede maya berperu follow dia belakang. Abede tak siniak. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada pahala cuma oh je lah. Oh, mu'oh ni kan 27. Kalau yeah, kena 27 ketumah agak, sorok lah. Gitu sikit je lah. Tapi ada mendekaro yang tu ime, mesti dia kena niak. Oh, kita cerita dah menggelepahnya tu. Yeah. Cuma ambo nak bagi balik supaya kuk-kuk kita kurang. Tak apa-apa ingat. Pertama, mengenai Jumaat. Ha, jadi tu imam, bila jadi semaya Jumaat, jadi imam, mesti dia sebutkan lah, imaman. Ada imaman. Eh? Soli, fardul Jumaati, raka'ata ini, imaman. Eh? Tu imam lah. Sebab dia soh Jumaat itu kerana jemaah. Ha, dia tak boleh, tak semaya, tak soh Jumaat itu tanpa berjemaah. Semaya fardu tak jemaah, soh habis dia. Ha, yeah. Itu beza dia deh. Ha, itu beza dia. Minggu lepas lah tu, wal mu'adad dan semahya yang kita ulai balik, soalnya fardu yang kita ulai balik. Kita sapa satu tempat tu, orang tu kena semahya contoh. Kita nak ulai balik, tak ada masalah. Tapi kalau kita jadi imam, kita kena niat imam lah. Ha, tak boleh main, tidak niat. Eh? Dan manzurah jamaah dan juga semahya yang dinazarkan untuk semahya jemaah. Begitu juga al-mutaqdimah fil-matar dan juga semahya jamuk takdim pada ketika hujan. khususnya pada waktu-waktu yang dia boleh benarkan masa itu hujan. Okey, pada hari ini nama nak bari niat juga. Nah, niat juga. Tapi niat hari ini lebih kepada dipanggil tasyrikun niyah, lebih kepada tasyrik, iaitu kita gabungkan niat. Nah, lebih kepada gabung niat. Semahyai yang semahyai sunat, semahyai fardu itu tak sekiralah tu. Taklah. Cuma hari ini hamba lebih kepada nak gabungkan tasyrikun niat ni semahyai sunat deh. Gini kita nak cerita. Bah kita kena faham bahawa bab niat ni kita kena kemah baliklah. Dia tidak boleh buat selebel ni. Dia tak boleh kita buat main-main. Bimak kes semahyai kita tu jadi batal, tak kena cara. Sehingga kan ahli ulama meletakkan yustaratu fi niyyati dawamuha. Syarat bagi niat itu mestilah kita berterusan. Hukuman fi jam'us salah, setiap semahaya itu nak kita mesti berterusan. Tak boleh kata hamba nak lepas ni ke nak buat gini. Tak boleh main lah tu. Tak boleh menafikan contoh nak tubik semahaya kau malah kau gawana kau semahaya kau atau taradu waswah kau dalam bab niat ni, tak boleh main lagu tu deh. Nyebabkan batas semahaya. Sebab itulah kita kena kemah hari ni. Amun nak bagi hari ini supaya kita semua dapat tahu dan khusus untuk kita mesti juga lah. Jadi bab itu supaya kita ni faham, supaya kita ni nampak deh. Nampak. Jadi bab semahya ni bagi niat ni dia panggil tiga keadaan dengan niat ni. Kita kena faham semahya niat salah satu darjat. Bab niat itu ada tiga darjat, itu tiga level, tiga keadaan dia. Pertama mengenai mengikut kehendak semahya lah, mengikut bahagian-bahagian semahya. Bahagi pertama melibatkan fardu. Fardu tu amun ayat dah lah. Tak ada masalah lah niat tu. Kita belajar dah. Okay, kita belajar dah hari tu niat. Kosak tak tak ini semua kita belajar dah. Yang maham ini bukan nak setuh tu. Amun ayatnya bak ialah fardu. Bahagiannya pertama bak fardu. Yang kedua bak sunat. Sunat ni terbahagi pada dia muqayyad. Bil waktu yang berkait apa. Berhubung kait juga dengan waktu. Berkait juga dengan sebab. Sebab. Jadi kita tu nak. Ya ni kita nak jadi hari ni. Kita nak gabung niat ni. Dan juga supaya sunat mutlak lah gitu keadaan dia. Jadi dalam suasana gini pada hari yang penuh kebahagiaan ini, hamba nak cerita tentang ahli-ahli ulama kita khususnya bagi mazhab Imam Syafi'i bab gabung niat. Jadi kita dah dengar gabung niat abidin. Semaya tahiyatul masjid, dia gabung dengan semaya sunat wudu. Dia gabung juga dengan semaya apa dia ni, semaya semaya rawatib. Sebelum semaya nak ambil waktu tu. Jadi kita hari nak bagi waktu lah. Jadi kadang-kadang kita gitu tak ime masuk waktu dah. Kita ambil wuduk dah.
0: Ya. Yeah.
2: Jadi terlepas lah nak main sunat wuduk. Sedangkan sunat wuduk ni besar weh deh. Kita nampak lah remeh ni. Moga kita tak tahu tak baru bagai. Kalau orang tahu bagai kemah. Kita tahu dah bila. Bila lah orang yang suka mentajdikkan wuduk dia. Abide. Mentah jadi wuduk ni dia habis wuduk dia ambil. Yeah. Jadi Nabi mimpi dia ni, warna mu kenapa kaki mu dalam syurga? Masuk mu masuk. Aku tak masuk lagi masuk dah. Bisa tak bisa buat orang jaga wuduk. Pak Yahya dia boleh. Tak masuk dengan wuduk ni dia. Pak Yahya hamba mengaku. Kita Allah kau beramah ni dia leluh banyak. Saya tu tak kena saya sikit-sikit nak kecil dah. Sejuk sikit orang nak kecil. Tak nak banyak dah. Tapi nak ayat buinya. Apa tu cerita tu. Tadi kita dah kemudian dia semaya. Lepas ambil wuduk dia semaya pula. Dah kita tahu ambil wuduk ni bahagia dah. Dia habis dah. Segala-gala dosa ni. Dosa-dosa kita ni. Habis lah. Dia kata dibaca tentunya cuci segala dosa kita. Jadi nak ayat buin sini. Supaya kita tahu. Jadi sunat ni. Kita kena nak gabung ni. Kita kena faham dalam dua keadaan. Pertama kata kemasak kita khusus Imam Syafi'i, solat sunat ni kita terbahagi kepada dua kategori utama, iaitu ialah kita boleh gabung atau tak boleh gabung. Kita tengok pertama sekali solat sunat dipanggil ghairu maqsudah. Ghairu maqsudah ni maksudnya bukan zat semaya itu sendiri. Jadi maksudnya bukan identiti semaya itu sendiri, bukan zat ibadah itu. Cuma nak ayat kes maqsudah ni balik senil sekali ya, kerana ada sebab ambil wuduk tadi, sebab masuk masjid. Kenapa tak? Sekih nak musafir sebab itu dipanggil ghairu maqsudah. Atau sebab kita mandi nak pakai ihram, mai sunat ihram. Nampak tak? Sebab tawah di Baitullah, contoh kita tawah di Baitullah. Ya, kita tawah di Baitullah. Lepas sudah tawah, kita patut kita mai sunat. Sebenarnya sunat tawah. Apa benda tu lagu tu berlaku benda tu? Benda tu berlaku kerana untuk menghormati lepas amal kita buat benda tu sebagai tahiyah, dia istilah dia. Dan istilah ulama meletakkan sebagai tahiyatul ibadah. Itu sebagai penghargaan, penghormatan sepatut dengan sebab atau musabab. Ya. Ha, itu semaya benda-benda. Bina apa situ dulu. Ambil kemas situ. Bagi kita nak gabung ni. Dia kita nak gabung kosi-kosi. Jadi pun nak gano pula kata. Bunyi gabung kan gomor belakang. Selok. Ha? Dia nak wipahas situ dulu. Jadi maksudnya. Sebenarnya contohnya istikhara. Kerana ada sebab lagi kan ni.
0: Ya.
2: Hajat mai sebab. Jadi itu dia panggil ghairu solat sunat nafilah yang ghairu maksudah. Nampak? Kih ada sebab. Kih ada sebab. Kenapa? Pakai ihram untuk menghormati dia. Untuk sebab lepas kita bersih daripada tu, suci dosa daripada nak pakai ihram, maka kita semai sunat. Haram. Itu dia panggil semai solat sunat ghairu maksudah. Itu dia. Jadi solat ni dah. Jadi solat ni dipanggil solat ghairu maksudah. Iaitu sahaja yang tidak dimasukkan dengan zat tu sendiri, semai itu sendiri. Tapi oleh kerana ada perkara-perkara lain, sebab-sebab yang mengiringi benda itu menyebabkan kita semaya atau sebagai penghormatan kepada itu sendiri. Masuk masjid, kita nak maya tahiyatul masjid. Kita kadang-kadang buat ni, kita nak masuk, kita nak pahal. Okey. Yang kedua, mai sunat ni. Biar kita nampak situ-situ dulu. Oh, situ okay, sebab. Yang kedua, semaya sunat, solat sunat maksudah. Itu dimasuk atas zat dia itu sendiri atau ada kerana identiti dia itu sendiri. Atau berdirinya semahaya atas diri itu sendiri. Atau zat ibadat itu sendiri, kata alim ulama. Semahaya ke apa? Semahaya itu sendiri. Iaitu ada tata cara dia, waktu dia, fadilat khusus yang tersendiri. Ini dah. Semahaya sunat ke apa? Sunat duha. Nak sendiri-sendiri dah. Tak lewat ke apa dah.
0: Yeah.
2: Ini mai sebab. Ini duha itu sendiri. Kenapa dah? Duha. Semahaya sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Kenapa dah? Semahaya sunat idil adha, idil fitri, semahaya sunat witi. Nampak dah saya terawih. Gitu. Jadi hal ni kita nak kain. Nak gabung lah mana. Tak kena gabung dia tak boleh. Dia boleh gabung. Nak wipahal kita sama-sama pada petang ni. Kata alim ulama, situasi yang boleh dibenarkan untuk kita gabung. Jadi semahaya tadi. Semahaya ghairu maksudah. Okey, yang mari kata sebab tadi. Habis tak sebut semahaya sunat. Contoh tahiyatul masjid. Tak apa, boleh pahala dah habis dia. Pergi masuk masjid. Kis masuk masjid. Tak niat dia. Betul atas nama tahiyatul masjid pun boleh pahala dah. Ini nak rayak tu, dia pergi panggil solat sunat ghairu maksudah. Hal ni kena niat habis dia. Semaya duha kena semaya, kena niat. Sebab sunat duha. Kena sebut dalam niat.
0: Yeah.
2: Kena niat dalam niat. Sebab tak boleh. Nak bezakan, nak maksudah dengan ghairu maksudah tadi. Hal ni kena niat. Kata alih lama, hal ni kena ta'yinkan dia atas niat. Kena niat. Semaya witi.
0: Yeah.
2: Kena niat. Nah, semuanya terawih kena niat. Oh, tu dia panggil solat maksudah. Jadi solat sunat maksudah. Hal ni maksudah sebab. Nampak dah? Biar ada bezo sikit tu dah. Biar ada bezo. Jadi kita masuk masjid untuk imam bunyi azad dah. Azad tu rawatib. Rawatib tu dia maksudah. Ya, dia maksudah ada zat atas dia dah.
0: Ya.
2: Yeah. Patutlah ke mana? Kita nak ke apa? Tadi kita ajak nak mahaya sunat. Wudu. Tapi tak ada dah. Patutlah semuanya tahiyat macam-macam baru masuk masjid. Ataupun kita ambil wudu, patut masuk masjid lagi. Kalau dia tahiyatul masjid ni, kalau dia kita duduk, tak boleh nak tahiyatul masjid dah. Jadi kita kena gabung. Situlah mula boleh digabungkan sunat tadi tu. Sahaja aku semai sunat wudu dan semai sunat tahiyatul masjid, kerana Allah Ta'ala, boleh lah. Nampak tak? Jadi betul lah kalau kita masuk ni pula, itu gapo ni, masuk waktu azal, maka aula ni kena semai sunat rawatib dah. Jadi kita kena niat lah. Saja aku semai. Kalau tak niat pun, dia masuk diri dah pahala. Dia masuk dah. Tak niat. Tapi nak rayak niat ni lebih lagi. Masuk kemas sikit. Jadi atas tu kemas sikit. Jadi pahala kata ulama sudah masuk dah. Kalau kita semai, bila masuk waktu, pahala itu sudah dimasuk dalam. Tadakhul dia panggil. Tadakhul sudah dimasukkan pahala sekadar itu. Supaya kita ni faham. Ini kadang-kadang dia benarkan. Cuma tidak boleh. Ini bolehkan. Semahayan ghairu maksudah tadi, yang sebab tadi, masuk dengan solat maksudah. Dia tidak boleh kita rawatib capur dengan farduqah. Rawatib capur nak lahir pula. Dengan maksudah sama maksudah.
0: Yeah.
2: Guru-guru dia nak duha kau gapo, kita capur sekali. Rawatib dengan duha. Tak mahu duha kau dengan rawatib. Dia tak boleh capur tu. Waktu maksudah tidak boleh dicapur. Dia boleh dicapurnya hanya ialah maksudah atau dengan ghairu maksudah. Ia tak dibukit atas rasa sebab tadi.
0: Yeah.
2: Itu boleh dicapur. Ha, situ, amu nak bagi supaya tuan-tuan bila nampak benda ni, mungkin gapo, amu cerita betul ni supaya kita nampak, oh, semahya ni dia tak boleh buat. Oh, ni boleh. Ha, sebab kita tak si tinggal, benda kebajikan ni rugi. Kita nampak lol ni, ya, kita rasa pahala banyaknya. Yeah. Tapi hari akhirat, kita kutip dia lah. Hak tu mari mitok, hak ni mari mitok, hak tu mari mitok kita.
0: Mm-hmm.
2: Ha, gapo mitok? Ibadat eh lah.
0: Yeah.
2: Nak pahala hari akhirat, bukan nak duit ria ni. Doh, tak ada main gapo doh, kita nak pahala je. Tuan-tuan. Tapi tu ibadat-ibadat sunat ni, hak ni lah yang mencantikkan ibadah, nak comel ibadat fardu kita.
0: Mm.
2: Ha, sembahyang kita nak fardu, sembahyang fardu kita, nak mana kita, nak lompang mana, nak kurang mana, nak renggeh mana, nak koyok mana. Maka dia lah napunya sembahyang sunat. Ha, itulah kita ahli ulama letak sini. Jadi mazhab kita Imam Syafi'i contohnya, dan ahli ulama kita membolehkan sembahyang sunat tadi. Kita kadang-kadang dia lambat kak. Ha, mayat bawa azadah. Jadi kita masuk itu, kalau kita niat lebih lagi baik. Kata ahli ulama, kalau dia boleh buat soso dia tempoh masa, lebih baik.
0: Yeah.
2: Kita pergi sembahyang sunat. Sunat dulu contoh dah sembahyang ambil wuduk di rumah kak, kita sembahyang sunat wuduk dulu lebih baik. Lepas tu pergi masjid pula, tahiyatul masjid ada lebih baik. Takut kita pergi masjid tu nak pergi sembahyang orang azad dah. Ha, situ mula kita jadi nak niat gabung niatnya bini.
0: Yeah, yeah.
2: Ha, jadi keadaan situ. Itulah kita niat di tahiyatul masjid boleh, wuduk pun boleh. Lepas tu boleh rawatib pun boleh kita niat. Nah, kalau kita niat pun kita baca tahiyat, kita macam sembahyang rawatib pun, maka pahala dia masuk dah. Cuma nak rawat ni membolehkan kita niat semasa takbiratul ihram tadi semasa nak rawatib.
0: Ya.
2: Yeah. Situlah hamba nak bagi ni kepada tuan-tuan supaya kita ni faham dalam bab niat. Sebab niat ni betih.
0: Hmm.
2: Allah tilik mana kita?
0: Hmm.
2: Cuma dia niat ya, belakang. Amalan tu comel tak boleh nak royak, tak nak tek.
0: Yeah.
2: Eh? Tapi kalau dia niat pun. Nah, niat-niat ni harga paling mahal sekali.
0: Yeah.
2: Ruh kepada ibadah. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, macam mu nak pergi benda lah kepada nak mura saya. Eh? Comel dah. Kita bawa benda tu comel dah. Gini, gini. Kita bawa highway lah. Kita bawa benda. Oh, macam kita bawa nak kucing, nak gama haribu-ribu. Hmm. Dengan comel lah. Wah. Tapi kita nak beri hadiah ke dia. Weh. Tak ada, mati. Tak ada nyawa.
0: Hmm.
2: Regah tak regah dia.
0: Hmm.
2: Tak ada dia pun ambil tuhuk. Dia boleh letak tu ya.
0: Yeah.
2: Sebab itu kena kemah bahagian niat ni. Nabi ajar kita.
0: Hmm.
2: Eh, bahagian bak niat. Nombor satu kena jaga. Lebih lagi balik bak semahaya. Tidak boleh main tadu. Eh aku sah ke tak sah. Tak sah. Lagaimana aku baca. Fardu tak betul. Ha. Hal tu kena boleh-boleh balik lah. Hmm. Dia tak boleh main taraduk. Tak boleh tashkik. Tidak boleh kita ragu-ragu. Was-was. Dalam bak niat. Kena kemah molek. Nah, itu kena faham molek. Lepas itu hamba cerita ni tuan-tuan kepada kita semua supaya benda ni jangan kita anggap kecil dalam bab-bab ibadat ni, khususnya ibadat sembahyang ni yang merayak dah tak mau apa besar semua diri hamba semua dah kita semua. Sembahyang lah awal ma yuhasabu bihi abdu yaumul qiyamah. Allah ni lah mana nak comel tak comel. Duk di zakat ke?
0: Yeah.
2: Duk di haji ke? Duk. Sembahyang mu dicek dulu.
0: Ha.
2: Lepas tu kali kita tak comel, kali kita tak berlawa, kali kita tak belajar, SS dia panggilnya apa ni? SK apa ni? Tahu pasal?
0: Tahu.
2: Sok sendiri.
0: Oi,
2: jok ni.
0: Sebab ustaz sebut sama.
2: Kita kadang-kadang kita nampak benda ni, ah beres, ah beres. Kadang-kadang ebeh. Ah, tu bila boleh kena kemah, kita comel kena pelawar molek bak ni, minta maaflah banyak saya sendiri supaya bak-bak lagu ni kita kena jaga sungguh-sungguh. Nak mana kata boleh nak saya nak cerita hari ni ialah dia panggil benda kari-kari jari orang buat, tapi hamba nak royak ni supaya ada benda yang perlu kita tahu dalam bab-bab perkara ni, dalam bab sunat supaya amalan kita tadi tu kita tahu kita buat dah hari sebelum ni nya comel dah lawat dah. Ha, dah ha, supaya kita ni nampak dia comel dan sebagainya tu tak ada masalah. Ha, dah ada aspek tu kita supaya kita nampak dia comel dalam ibadat dia. Dia panggil kabung ni tadakhul. Niat kita atas syirik dalam bab ibadat kita. Jadi contoh sebagai saya tadi sebab kerana apa kita ihram, kita mikot dan sebagai penghormatan kepada mikot ibadah haji kita, kita lakukan lepas sembahyang sunat kita pakai ihram, pakai kita semaya sebagai tanda penghormatan persediaan kita untuk dalam bab ibadat. Itu jelah.
0: Hmm.
2: Ha, kita tahiyatul masjid jadi sekali-kali setengah orang tak di masjid dia duduk tak boleh tapi dia syarat dia tak boleh duduk.
0: Yeah, yeah.
2: Dia duduk maksudnya kita lepak dah lah, landing dah. Dia tak boleh. Kita kena berdiri tu baru kita boleh.
0: Hmm. Okay. Masuk tu pakai selalu.
2: Pakai selalu dah. Jadi itulah jadinya apabila masuk azan. Ha, situ nak gabung dah.
0: Hmm.
2: Ha, situ mula start nak gabung.
0: Yeah.
2: Jadi kalau tak niat ustaz, nak niat apa pahala kita, kita baca rawatib tu saja aku sembahyang sunat contoh lah waktu zuhur qabliyah contoh lah kata tak sebelum zuhur dua kat Allah Taala maka sudah masuk dah pahala dia nya tapi nak bina apa kita ni ngaji sikit pelawah sikit pelawah panggil pun kita masuk ni tahiyatul masjid sekali lesa masalah gitu je hamun nak ayat lagi ni supaya faham bab benda ni walaupun nampak benda simple tapi inilah ilmu yang patut kita kena tahu dalam ibadah kita. Boleh?
0: Ya.
2: Ha, dia. Ada bila tanya gabar bila dia? Takut ada-ada.
0: Ni pemanggil kita dah
2: ada. Ada. Ha. Kita terus
0: Kita terus
2: Nanya dia tu. Ya. Lak kita nanya dia. Okey.
0: Baik, hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa dia ni?
3: Assalamualaikum dia kata.
2: Apa khabar?
0: Asal
3: ni.
0: Oh, Kak Su. Hawa
2: ni
0: Kak Su. Hujan
3: saya tanya gini dia kata dua nak soalan nak tanya
2: dua lah
3: pasal lama tak boleh nak tangguh nak tanya ni tangguh ni nak tanya seluruh dia sikit dah
0: tahu tak apa
3: gini dia kata macam kita semaya berimek dia kata kita ya Allah aku semaya ikut imek kau atau jadi makmu tu lagu mana setengah kita tu
2: dia kata imek kau jadi makmu deh.
3: Ikut email ko atau jadi makmu. So dah. Pas tanya ustaz saya macam ada kata kata saya okay, kita pergi masjid. Lepas tu kita ada setengah demo tu dia buat gini dia kata. Dia semaya so nak tahan masjid. Pas semaya so nak wudu semaya duha dia gabung tiga tu. Boleh kau tak boleh ha? Tiga tu.
2: Okay.
3: Terima kasih dia kata dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga dalam satu.
2: Bijak dah tu. Dah. Kalau ada masa. Okey, tak apa. Kita sosok. Okey, Kak Soh tadi. Kak Soh ni bijak juga. Orang ngaji juga. Dia kata ni. Soalan-soalan dia tu cepu mah belakang. Satu, mengenai ini yang ikut email. Boleh kita saja aku sebagai putus suhu mengikut email. Maka hukum dia tak ada masalah. Ikut imam betul atau ikut imam.
0: Ya.
2: Yeah. Ataupun makmuman. Makmuman tu masuk Arab. Tapi sebenarnya lah mengikut saku ialah sebagai mengikut imam. Hukumnya adalah serupa lah. Sama belakang tu. Hukumnya sah belakang. Betul lah tu. Betul. Tak apa belakang mengikut imam ataupun makmuman. Sebagai makmum boleh juga. Cuma tu imam tu imaman. Gitu je. Kalau beda, kalau orang mari belakang, nak maya kita semai sunat. Tetapi, apa kita main sunat ni boleh pahala sunat je lah. Tapi jemaah tak boleh. Tapi apabila orang mari sembahyang pun cuik abadi dia kat tepi Allah. Dia nak follow kita. Kita niat saja jadi imam kalau tak imam sebagai imam kalau tak ada. Jadi dapat pahala sunat. Walaupun kita sembahyang dapat pahala jamaah. Itu sendiri. Jadi sembahyang sunat tapi dapat pahala jemaah. Itu lebih situlah. Betul niat tu kadang-kadang kena ambil tahu jugalah. Jadi betul lah. Dia cuma soal lagi dia kata semuanya duha. Dia tiga darah satu. Three in one. Boleh lah. Sebab duha ni dia panggil maksudah. Waktu dia sendiri. Dia zat atas semuanya itu sendiri. Maksudah. Tapi dua tidak. Dua tak ada wairah maksudah. Jadi tahiyatul masjid yang wuduk. Maka boleh kapuh. Cuma merayak elit ulama kata boleh. Tapi afdalnya. Kadang waktu tak. Maka sunat duha ni tidak ada gaduh. Cuma kalau wuduk, wuduk dia kena beringat. Bila wuduk, kita nak masuk masjid. Kita ambil wuduk lah. Nampak beda dah? Kita ambil wuduk. Bila kita ambil wuduk, jadi kita nak semai sunat wuduk lah. Habis nak wuduk, kita duduk. Bila duduk, jadi terlepas dari atas masjid. Hasil terjadinya. Maka kita niat selalu dah tahiyatul masjid. Baru dapat buah pahala. Nampak tadi tu? Jelas itu tu. Jadi kalau boleh buat syukur-syukur lebih baik. Kalau kita semai ada wuduk dua rumah dia, kita mai kat tahiyatul masjid je lah. Tak payah lah. Jadi semai lah. Jadi semai sunat ni, lebih aulanya banyaknya adalah paling rendek sekalinya, Nabi buat di rumah. Jadi kita ni kadang-kadang tak jadi dia nak buat rumah tu. Kalau orang semai, kita orang lain semai, aku tak kita boleh semai. Kita rasa diri kita. Baru kita nak semai. Jari kita boleh buat sunat ni, kau beliah, kau buat dia di rumah. Nabi dia lagu mana pandangan Nabi dia tu. Biasa wali.
0: Bergerak gitu juga pun.
2: Nak jangan gitu lah kita dah. Kalau semangat kita ni lagu lain. Bukan nak tunjuk kau ke. Nak tunjuk kau ke tu riak. Nak riak.
0: Tapi boleh kerana masjid tu lah.
2: Masjid satu masjid. Lepas tu kita rasa bila tengok orang lain semaya. Kenapa aku tak boleh semaya? Sedangkan aku ni dia beri kekuatan yang sama. Mari waktu yang sama orang lain boleh buat. Aku ni muda orang tua boleh buat. Bagi perasaan sendiri nak buat. Bukan nak tunjuk kau ke. Nak tunjuk kau ke tak ada pahala dah.
0: Kesedaran diri.
2: Dia mari kat berbeza dengan domo. Tapi awalnya
0: domo sebenarnya.
2: Domo awalnya. Habis dia pergi semai contoh subuh. Kau semai sunat subuh domo. Punya azal, maya.
4: kubur di masjid. Itu lebih aula. Tapi lah subuhlah waktu yang paling Nabi kata Aisyah, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga sembahyang sunat lebih awal berbanding dengan yang lain. Nampak gaduh sikit. Nampak cano sikit. Nampak gesuk-gesuk sikit. Sembahyang sunat subuh. Sebab subuh ni agak
0: mahal.
4: Apa mahal? Kalau kita nak tengok hebat kita subuh. Kita kadang-kadang kita tak apa buat subuh. Contoh saya bagi orang Rom ya, dia nak serang tentera Islam ini. Dia tak tengok benda lain. Dia tengok benda subuh. Pernah berlaku cerita-cerita ni orang-orang tu, perisi-perisi orang Rom nak tawan negara Islam, dia ambil duduk semayang ni. Dia tengok semayang subuh. Ya, dia tengok semayang subuh, fardu subuh dengan semayang Jumaat. Sama ke tak sama ramai?
0: Ya.
4: Kalau kita tengok luar ni mana-mana tak mama. Semayang Jumaat lah ramai, Jumaat. Subuh tak apa. Dia kata kuat bunyi tu agama, tapi gak tak ada gimana tu. Kekuatan kita duduk di subuh. Sebab itu Allah subuh, Allah SWT akan datangkan dua malaikat. Dua malaikat tu tu ada suamu tiap-tiap waktu subuh. Sama untuk, tak ada benda lain, untuk mendoakan kita sahaja. Nabi doa kat orang masa subuh, malaikat doa kat orang masa subuh. Ni hebatnya semayang subuh. Sebab itu jangan kita tinggal semayang waktu subuh. Kekuatan kita sebenarnya duduk subuh. Rezeki kita murah semua. Allah hatu waktu subuh. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia kalau kita agak mengguna di wuzu, tak nak bangun subuh ni. Nabi kejut tak kaki dia, tarik kaki dia. Sebab subuh ni masa Allah SWT bahagikan rezeki. Kenapa kamu tak bangun bangkit? Soalnya bersiap sejagalah untuk menerima rezeki Allah Subhanahu Taala. Itu keadaan dia. Bak subuh dah. Ada nak nanya lagi apa ni?
0: Ada.
4: Kita bagi.
0: Tapi sebelum tu
4: dikit bagi dulu.
0: Di negara di negara kita learn ini ustaz, dia ada individu-individu tertentu yang buat apa ni, seolah-olah dia menganjurkan lah semayang subuh ni supaya semayang jemaah. Jadi gerak ke itulah. Learningnya kita nampaknya salah seorang artis, personality adalah seorang-seorang itu. Jadi alhamdulillah lah, nampaknya semakin semakin berkembang. Jadi kalau boleh korang ramai lagi ustaz ni. Alhamdulillah. Mana setiap negeri ada.
4: Ada kan masjid-masjid buat macam tu. Tapi kita hanya buat masa hari tu. Jadi
0: Tokyo
4: orang nak beri hadiah semua. Hari tu kadang-kadang siapa nak bagi awal dapat cabut tiap bertuah. Gini-gini siapa boleh kambil ke apa semua. Jadi kita memang orang nak buat benda tu supaya kita ni tertarik. Tapi tu okay, siapa kita nak begitu semua kan. Jadi kita sedia kesedaran kita lah.
0: Kesedaran.
4: Bila kita sedar, kita akan buat. Tak? Sedar itu penting untuk kita bahawa subuh ni memang kena jaga semua-semua. Oh bisa subuh. Oh tak ada lah. Cerita bisa terlalu hebat orang yang semaya subuh. Allahuakbar.
0: Okey, baik. Seterusnya, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum doktor dan juga Mak Teh.
0: Ya, Mak Teh. Nombor satu, nombor dua.
5: Doktor.
4: Siapa dia ni?
5: Kita tak pergi masjid. Misalnya kata orang tak ada lagi masjid. Moga kita kata baru pelik je kita.
0: Guana tak break dulu. Ustaz lah yang nama. Masuk dia lalu pom.
5: Tak tahu. Doktor tanya nama. Tak ni hor ni Hamidah.
0: Dia tak metik.
5: Dah ambil semangat. Ambil semangat ni kita ni tak ada masuk dah waktu surut lah, panggil Isra' lah. Bakal kira tu, kira kita pun masuk tu, kira yang niat Isra' dengan apa, dengan wuduk. Atau kita buat wuduk dulu. Biasa saya buat wuduk dulu, dah kata-kata boleh gabung saya. Cuma saya nak tanya, boleh ke tak kita gabung senak wuduk dengan senak Isra' tu? So, saya tidak. Lepas nak tanya gini. Kita ni sebenarnya tasbih. Tasbih ni, siap dah kau dekat nak risalah. Sudahlah tahayat tu. Pakai misalnya saja, tak ingat lagi 10 lagi nak kata subhanallah walhamdulillah walhamdulillah ngelah sekali tu. Adakah kita kena sujud sahwi situ dah kata?
4: Nak mana tu? Sebelah-sebelah. Tak jelas.
5: Gini, kita semai tasbih.
4: Okey.
5: Sudah tahayat semua siap tu, kita tetap kita sepas tahayat ni, kita kena baca lagi 10 kali subhanallah tasbih tu.
4: Okey.
5: Sudah sebangun sepas tahayat, sudah doa innaka hamidum majid tu misalnya. Pas, ya Allah, tak ingat lagi 10 hari tu kita. Adakah kita perlu sujud sahwi atau kita kena tambah masa rakaat yang kita nak naik bangun semula tu? Boleh dah tu.
0: Baik.
5: Terima kasih semuanya.
4: Assalamualaikum. Buat semaya ni habis dia kasi ni.
0: Ya itulah. Orang tanah mereka ustaz. Main-main.
4: Orang kampung kita juga.
0: Ya itulah.
4: Masalah boleh tak boleh semaya sunat wuduk dengan isyarat, mereka boleh gabung.
0: Ya.
4: Sebab itu dia panggil sembahyang maksudah, nak kira maksudah, tak ada masalah, boleh gabung. Kalau suku-suku adalah lebih baik. Bak sembahyang tasbih. Tasbih ni satu rekat 75 tasbih. 75 tasbih dalam satu rekaat. Dalam qiyam ada boleh buat 20-25 ataupun boleh buat 15 qiyam. Jadi semua tu capu-capu semua tu 300 rekaat, ada 4 rekaat. 300 rekaat, 300 kali tasbih. Jadi kata Hamidah kata tadi dia terlupa dekat dengan sujud, dekat dengan tadi tu ada tempat dia lupa. Patutlah ke mana, tak apa dah. Bak lupa dia, kita kena bahawa bukan sampai sujud sahwi, tidak perlu sujud sahwi. Tidak sampai lah tambah rakaat, tidak. Cuma dia boleh apabila kita teringat sebelum kita wisalam, kita boleh tambah di situ, kata ulama. Boleh tambah kat situ. Macam kita kata, oh aku tadi rokok tadi, aku tak baca tasbih 10 kali. Maka kita boleh sebelum wisalam, maka kita tambahkan dia. Nak salam tu suku dah, nak kita tahayat tadi tu 10 dah. Tambah 10 jadi 20. Sebab kita lupa tadi. Tak ada masalah sebelum wisalam. Kadang wisalam dah tak apalah. Dimaafkan, tak ada masalah. Bukan siapa tambah dengan sujud sahwi dan sebagainya. Sebab dia ayah-ayah je. Itu dia. Wallahu'alam bismillah.
0: Puan Hamidah ni bakal ya, naik kereta gear automatik.
4: Ya, sangat. Tak? Dia pakai peru.
0: Sudah gagal lalu. Jadi, ya, banyak kerama ya, dah pakai manual.
4: Ada lagi, ada lagi.
0: Baik, okay. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
4: Ni
6: Mak Cimah dari Macam.
4: Oh, Puan Cimah. Okay, Puan Cimah. Ya, Cimah.
6: Assalamualaikum Pak.
4: Assalamualaikum.
6: Nak tanya ni pasal semaya ni. Kalau kita ni kan sakit di hospital.
4: Sakit eh?
6: Lepas tu dia masuk air tu ke dekat jarum tu. Cocok dia cocok atas lo ni, dia cocok atas apa tu dekat lengan tu ke. Lepas tu dia tepek tu di terambil semaya tu, kita nak buat rana, dia kata tak apa, mesti kata sapu gitu ya. Masalahnya jago tu, kita nak sapu je, saksik tu besar, tau, tu, kita nak ambil semaya lagi mana. Lepas tu kalau kita semaya senak wuduk ni kan, kalau kita lepas kita ambil semaya tu, kita semaya duduk ke senak wuduk tu, kita get dokan tu.
4: Okay.
6: Itu saja.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sima.
4: Kasih. Pertama sekali semai ambil umit wuduk lah. Bagi orang sakit. Sebab itu dia kalau tak habis payah nak ambil, contohnya lah payah kita nak ambil air, guna air semua, kita pakai got tu je lah, tayamu, debu tayamu. Dia ada lah ni keluar farmasi apa ya. Jadi lebih selesa daripada got tu. Kerana air kan masuk ni. Kadang-kadang basuh atas got tu, dan spray pun kadang-kadang basuh. Boleh spray lah, kalau guna spray, boleh spray. Tak apa. Kalau ni kan guna, dia guna darurah, darurah tak terbil mazurah, boleh dengan salah. Guna spray, tapi kena belajar lah ilmu spray tu. Jadi kita kena ingat, kadang-kadang darurah ni tidak perlu siapa ambil 3 kali. Sebab 3 kali ni, dia basuh, habis. Sekali sudah mada. Dia ambil fardu, ambil yang fardu. Fardu kan adalah 1 kali sudah mada. 3 kali itu adalah sunnah. Maka ambil itu lah. Kalau tak boleh pun ambil guna tayam. Tayammu hanyalah, kita tahu dah tayammu adalah muka dan tangan sampai siku. Mudah ya. 2 kali tepuk, 1, muka so, 1 kali tepuk, apa sih kalau tangan siapa siku. Tak senek, very simple. Boleh semai, tak ada masalah. Jadi kita cari benda pendekatan yang lebih memudahkan kita. Nah, untuk itu kali kita tambah kita masuk, kita tahu wari-wari kata nak pergi, kata betul-betul beli tayamu, apa dia debu tayamu ambo. Ada yang ke farmasi mana-mana. Lagi senilah untuk tu. Kalau hari ni boleh leceh sikit
0: bila dia banyak tu masalah. Dan kadang-kadang kita sakit
4: nak leceh tu lah ya. Okey.
0: Kalau tayammu tadi Ustaz, perlu ke kita buat itu plaster tu?
4: Tak
0: payah buat.
4: Itu tak ada masalah. Itu kelebihan dia ni.
0: Okey. Baik, seterusnya.
4: Ada soal lagi? Dia kata semaya sunat wuduk tadi perlu duduk.
0: Perlu duduk.
4: Tidak perlu duduk. Apa je nak duduk pula ni semaya. Kek kiyas semua ke. Dia kena kiyas. Jadi perlu duduk, tidak perlu duduk. Tapi kita kena ingat wuduk, semaya sunat wuduk ni tidak boleh lama sangat lepas kita ambil buat selalu. Ni sejak lagi main bola dulu baru tengok nak semaya, tak boleh lah. Masa tu tidak mesti semaya duduk lah. Dinding macam biasa. Sebab dia sunat, boleh duduk. Maksudnya boleh duduk sebab dia sunat. Fardu saja kiamnya ni boleh duduk. Itu masalah dah. Itu dah. Biar pes itu.
0: Jelah lah Kak Simah dah. Okey, seterusnya lalu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ini Noh dari Macam.
0: Noh, Macam juga. Gini. Dua tanah merah, dua Macam.
8: Okay, terima kasih Abidin. Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum.
8: Ini nak tanya tentang sunat istiqarah. Bilakah waktu yang paling sunat istiqarah tu? Bilakah waktu yang paling afdal kita nak buat sunat istiqarah? Itu saja. Terima kasih doktor. Assalamualaikum.
4: Warahmatullahi
8: wabarakatuh.
4: Assalamualaikum. Istikharah ni biasa orang nak nikah kahwin nak pilih pilih nak jodoh, pilih lah. Jodoh. Istikharah maksudnya maya minta Allah pilih untuk kita. Jadi kita ni pilih kita rasuk ni, ni mudah ramah nama muka kita ni peminat ramah kan. Follower pun ramah dia kan. Jadi orang minta gitu nak gitu, okay lah mana buat istikharah. Jadi lepas balik tu aku nak buat mana-mana mana tangis pada waktu yang haram saja tak masalah buat maya. Tapi kita rasa bagi saya semahian yang paling baik untuk kita ialah malam lah. Pada waktu malam lebih baik. Ada kita kena faham waktu maghrib, waktu maghrib pertama kali doa Allah terima doa Nabi Allah Adam alaihi salam pada waktu waktu maghrib. Jadi kita kadang-kadang ibadat kita kadang-kadang kita sendiri boleh tahu lunak tak lunak, tak tahu sedap masa mata kita boleh tahu. Masa tu kita buat yang terbaik. Macam kita rasa ambo ni sedap lepas isyak, sedap lepas isyak. Nampak tak? Sebab hati kita masuk.
9: Kita boleh rasa Ustaz ni.
4: Kita boleh rasa. Apa dia ada benda?
9: Ya.
4: Kita serupa ke kan? Ha. Kita lepas korek sedap sungguh semua. Lepas semua ayah. Orang kuliah berdoa. Tapi tak boleh lah kena ngaji. Yang nak royak. Jadi waktu malam lebih baik. Sebab lebih sunyi, lebih meminta. Sebab Allah pilih Tuhan. Sebab kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta dengan Tuhan ni, kita nak luahkan perasaan. Sebab kita minta kepada yang maha berkuasa. Yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Jadi kita kalau biasa dengan cucu-cucu dok mai gapo selebihnya tidak. Jadi lebih baiknya kita waktu yang sunyi itu yang baik, waktu isyak lepas. Oleh ulama kata lepas isyak lebih baik. Jadi saya bagi saya waktu sunyi dan betul kita nak minta biar comel sungguh-sungguh kita minta dengan betul-betul kita gaya kita minta bodek Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka bodek ni. Allah suka dia bodek dia. Udu'uni astajib lakum doa. Allah suka pada dia. Tapi dia ajar kita alhamdulillah puji dia dulu dah. Ar-Rahmanur Rahim puji lagi. Maliki yaumiddin semua puji lagi dah. Baru ia kena budu hanya pada musuh puji lagi. Baru dia masuk kita baru nak masuk. Nampak tak? Mesti kita kena puji Allah. Minta nah. Ya Allah mulah maha mengetahui atas apa aku beri pilihan. Kamu lah mengetahui ya Allah yang baik untuk aku dunia. Mu sahaja yang tahu ya Allah. Baik untuk aku akhirat. Kau Melayu tak apa. Baik untuk akhirat. Betul. Aku pilih minta pada Allah. Baik untuk aku untuk aku dunia dan akhirat. Baik kalau baik untuk kamu dunia untuk aku dan baik untuk akhirat untukmu ya Allah, maka berilah pilihan untuk aku. Pilihan dia akan bagi selalu beda. Kadang-kadang melalui mimpi, kadang-kadang merasa beratlah ke mana. Dia bagi selalu condong selalu dia bagi selalu. Pilihan, jadi kita tak sedap pendek apa sebab ini pilihan Allah. Dan Allah yang terbaik. InsyaAllah. Wallahu'alam. Okay.
9: Jadi kalau ngorek tu sebelum kau selepas ngorek Ustaz?
4: Lepas lah benda.
9: Lepas
4: lah. Kalau sibuk waktu pula kita nak kena main kau pula. Gaduh pula. Tak sedap pula.
9: Kalau semai di rumah lah.
4: Lepas ngorek.
9: Lepas ngorek.
4: Sebab fardu dulu lebih awla. Kita jangan sunat lagi. Semai fardu selesai bagi pula. Lebih awla. Okay.
9: Nak terima ke tak ni Ustaz Zahawi mitok ni tak? Maya istiqarah. Maya istiqarah hari dulu lah. Dia nak terima ke tak Ustaz mitok ni. Nombor dua ke nombor dua ikut lah. Gorah Ustaz dah.
4: Ya lah. Gorah ya ya.
9: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum
10: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Siapa dia ni?
10: Ni Abihir.
4: Abihir tu pak ni sorang ni.
10: Ini lama dah sakit ni. Baru nak tanya ustaz cara-cara nak spray ambil air semaya tu. Pada lama dah ni saya tak amat tapi jolo kau saya.
4: Ke mana tu kau ajak dulu?
10: Okey, tino jo spray. Paling aula lagu mana dok ustaz?
4: Spray. Spray tu dia kena gosok dah, automatik dah. Hal-hal ni kalau dah air sesapa dia tak air gosok tak apa, tapi sunat gosok. Spray ni kena lagaman dia kena gosok. Jadi masuk biar boleh air ngalir, dia air ngalir pun tersapu. Jangan tak ngalir tak, kita tepat kan. Tak setepat dia tak, dia tak ada dah. Bila ngalir dia perut baru sapu. Apa dah bila ngalir dia berapa sapu.
10: Masa dia sembuh tu ya terus ngalir lepas tu baru gosok.
4: Gosok.
10: Itu lebih sapu.
4: Itu cara dia. Mana?
10: Semua anggota
4: lagi tu belakang.
10: Sebab
4: mengalir tu baru kita sapu anggota kita tu dengar. Kulit kita semua tengah.
10: Okey. Kaki pun sama ya.
4: Sama. Dia ada kan kita sepuluh air kan kadang dia ada lebih air. Rasku selalu sapu. Itu lebih baik. Neh? Itu lebih baik.
9: Betul dah lah habis yang buat dah.
4: Ya dah tu.
10: Tapi muka buat dengan tak belajar ni kan jadi jadi wasuah juga.
9: Tapi tak belajar pun betul dah. Oh,
4: jadi tu.
9: Tanya.
10: Nak maya sunat subuh ni. Nak sebut qabliyah ke?
4: Qabliyah.
10: Qabliyah subuh ke sunat subuh?
4: Subuh itu tak apa dah. Tapi qabliyah tu boleh sunat. Boleh balas sunat pula. Sebab subuh dah automatik. Lepas subuh tak ada dah. Tak ada masalah. Sebab lepas subuh tu tak ada.
10: Lepas tu boleh tak tanya lagi Ustaz?
9: Dah boleh lain dah ni.
10: Zikir selepas maya sunat subuh tu zikir Allah zikir ke apa?
4: Lepas maya sunat subuh. Oi banyak.
10: Nak tunggu semaya subuh.
4: Saya nak bagi nak mana so kena pilih juga ni. Habis nak gapo?
10: Saya duk amal yo.
4: Habis nak gapo? Nak rezeki ko, nak suruh hati kita lunak dengan Allah ko.
10: Hati. Nak suruh itu hati tenang.
4: Baca ni ya hayyu ya qayyum.
10: Ya hayyu ya qayyum.
4: Allahumma inna dia tulis gitu. Allahumma inni.
10: Tak tulis saya tak.
4: Ya tak apa kok kita kok Melayu saja. Ambo baik kok Melayu.
10: Terjemah lagi tak boleh guna.
4: Terjemah kok Melayu saja deh. Ambo tulis boleh. Dia guna oleh ulama kita nak pergi duk hati kita supaya hati kita lunak apabila kita ibadat. Lepas mai sunat subuh baca. Ya hayyu ya qayyum.
10: Ya hayyu ya qayyum.
4: Ya Allah ya Tuhanku. Kamu hidupkanlah hatiku dengan cahaya makrifah kamu.
10: Cahaya
4: makrifah kenal kamu. Makrifah kamu sebut ya Allah 3 kali. Ya Allah, ya Allah, wahai yang menghidupkan yang mati. InsyaAllah hati kita hidup.
10: Saya doa amalnya subhanallah wa bihamdi.
4: Itu semua itu boleh rezeki.
10: Astagfirullah.
4: Itu untuk rezeki untuk segala-galanya. Sebab semua haiwan atas dunia tidak boleh makan tak boleh minum melainkan dia kena tasbih dulu. Jadi tadi haiwan dia akan baca. Dengan cara bahasa dia. Tasbih mesti baca. Mana-mana haiwan 24 jam tak baca kata ulama dia akan mati. Jadi kita boleh baca tak ada masalah. Amur ayat itu kena pergi duduk hati tadi.
10: Ya.
9: Baik, itu saja dah.
10: Okey, terima kasih.
9: Terima kasih, Bedi. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebenarnya, Abah ini lunak dah hati dia. Sebab apa? Sebab dia pun dalam keadaan tak sihat. Tapi
4: sanggup lagi nanya.
9: Sanggup lagi nanya.
4: Amal ibadat nak molek dah.
9: Nak permolekkan lagi.
4: Kalau kita tak cara kuat tu dah, cara tak
9: ubah. Masya Allah.
4: Alhamdulillah.
9: Moga cepat diberi kesembuhan lah. Permudahkan segala-galanya untuk Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
11: Ni lima pokok.
9: Geng kita ni. Putus pula dah.
4: Hari tu gini juga pun ni. Telefon dia tu. Nine dia.
9: Hello.
12: Hello, assalamualaikum. Sekali lagi. Saat ni nak tanya, tadi tu dekat nak tanya, semaya je istikharah. Semacam macam ni, pasal kita baca dalam sujud istikharah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilmana illa ma'alamtana innaka anta alim hakim. Betul ke dia kata atau kita baca dalam tu kata, saya baca 40 kali. Betul ke dia kata? Dengar radio, terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Boleh, tak ada masalah, boleh baca. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim itu. Sebab Allah mulah yang lebih tahu. Jadi mudah sikitlah, tak ada masalah tu amal guna. Tak ada masalah, cuma saya tak berapa seronok sebab ahli ulama mengatakan bahawa ayat Quran itu makam dia tinggi. Bukan duduk paling bawah sekali. Sebab itu Quran dia baca masa kita qiyam. Bila rakaat sudah tukar pada tasbih. Nampak dah? Sujud tasbih. Apa tu baca lah? Al-Quran. Walaupun ada kata boleh sampai makruh sahaja. Tapi situ tak sedapnya. Dia tak sedap. Tukar niat boleh baca, tukar niat zikir. Saya nasihatkan supaya pada masa itu tukar niat zikir. Aku baca zikir. Zikir bukan ayat Quran juga kan, tapi zikir itu supaya tidak menjejaskan apa dia panggil ta'zimul Quran, ta'zimul Quran itu sedikit. Wallahu a'lam. Itu boleh baca tak soalan. Tapi niat tu tukarkan sikit sebagai zikir.
9: Okey.
4: Wallahu a'lam bishawab.
9: Baik, kita cuba lagi. Siapa ni? Hello, assalamualaikum.
11: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Wani di buku.
9: Wani tali tu tak jadilah
11: mana. Tali ye kau gadi. Amo maya dah tengok amo maya tu amo. Amo kata gini, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar malah lupa kepada Allah. Tu lah ke mana ustaz?
9: Masuk mana tu baca tu?
11: Amo baca tu, amo baca teh pun amo dulu Allah Maha Besar. Allah Maha Besar sama lah dengan baca teh kau dengar doa kau.
9: Dia baca dengan sekali dengan niat selalu kan lagu mana tu?
11: Masa dia ambil dalam hati lah.
9: Okey.
11: Gaya kita tak dah. Okay. Baik. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Mengingat Tuhan tu sebetul tu. Nak kita baca tak? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tapi ingatlah tak, yang penting tak ada masalah ingat Tuhan pada. Tapi kalau lebih kita memahami ayat Quran yang kita baca itu lebih baik. Lebih mendatangkan khusyuk. Allah Maha Besar. Kalau khusyuk Allah Maha Besar itu lebih mengkhusyukkan kita dalam salah. Tapi kalau kita baca alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah. Yang layak bagi tak ada dah sebab memberi rezeki mayah tu bagi gitu dah kita lebih-lebih mendatangkan khusyuk. Kalau Allahu Akbar Allahumma sama-sama mendatangkan khusyuk kita semuanya on lah. Masalah tidak terbatas apa mengikut dalam hati ya. Okay.
9: Jadi itu sajalah masa yang kita ada pada petang ni untuk bersama-sama ruangan rujuk ustaz. Ruangan ini yang disediakan oleh Kelantan FM dengan kolaboratif MAIK, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Jadi dalam seminit lebih-lebih start sebagai penutup lah kepada pertemuan kita pada petang ini. Silakan.
4: Okey, terima kasih semua yang sudah bertanya dan semualah. Jadi nak cerita buat dalam buat ibadat ni comel lah, banyak bertanya khususnya pekoh. Maklumlah dia kadang-kadang dia jadi gitu. Kita nak gini jadi gini. Macam tak tadi tak macam mana kita nak yang terbaik. Sebab sembahyang ini ialah kunci kepada amal ibadat lain. Jadi kalau comel sembahye Iza soluhat apabila comel sembahye Allah dalam hadis Allah kata maka dia akan berjaya. Bentuk kekuatan. Kenapa dalam sebab sembahye Allah sebut inna solata tanha anil fahsya'i munkar. Kenapa dia sebut tentang orang kita buat jahat buat semaya? Sebab kekualiti semaya. Itu semaya dia panggil iqamah. Iqamah, diri. Berdiri maksudnya kena ada tata cara. Kena buat dengan baik. Tak, berdiri. Tak, itu dia iqamah dulu. Mana ada Quran macam itu? Sumu. Dia solu. Tak ada, dia panggil iqamatis solah. Yuqimuna solah. Buat semaya ni, dia kena ada benda-benda persiapan tu. Ya kemah bak semaya. Alhamdulillah pada petang ni kita sama-sama untuk kemahkan semaya kita. Saja. Wallahu a'lam bissawab.
9: Baik, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad bersama kita petang ni dalam ruangan rujuk ustaz, ruangan fiqh. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa saja yang telah pun diutarakan sejak tadi dapat memberikan input-input yang baik untuk kita pergunakan dalam kehidupan kita, terutamanya dalam ibadat solat kita lah setiap hari. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Jadi sekali lagi Assalamualaikum Ustaz, terima kasih.
4: Waalaikumsalam, Barakallah, Jazakumullah khairan.
9: Baik, saudara, itu saja masa yang kita ada pada petang ini untuk bersama Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan sebentar nanti, seketika nanti, kita akan bersama dalam ruangan ataupun menerusi berita ringkas di pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih Ustaz.
13: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

Saudara yang dihormati, kita baru saja mengikuti berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dan ketika ini sudah pun semakin menghampiri pukul 7.04 minit malam. Menyusul pilihan lagu-lagu dalam birama nasyid pada petang ini sehingga ke waktu maghrib nanti ke pukul 7.32 minit malam. Untuk anda yang sudah pun bersiap sedia ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran, selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini.

Saudara, anda adalah merupakan insan-insan yang terpilih untuk berpeluang menunaikan solat fardu maghrib ataupun solat fardu insya ataupun solat mana-mana sekalipun jika sekiranya sentiasa ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran untuk menunaikan solat secara berjemaah. Dan ramai orang yang cemburu dengan kesempatan masa yang anda ada untuk sentiasa sembahyang berjemaah ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran. Jadi insya-Allah mudah-mudahan anda sentiasa berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala.

Saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini bagi Zon 1 Negeri Kelantan pukul 7.32 minit malam. Demikian juga dengan Zon 2 Negeri Kelantan pukul 7.32 minit malam. Setiu Besut Terengganu pukul 7.29 minit malam. Jadi selamat menunaikan salat fardu maghrib untuk anda, dan insyaAllah seketika nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan salat fardu maghrib untuk malam ini. Saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 7.37 minit malam, seketika bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Ali Imran ayat 1 hingga 12 dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: FM, di mana jua?
1: Saudara Kelantan FM, ada sokmo hampir pukul 8.10 minit malam ketika ini. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia bersama kami dalam siaran hari ini. 20 Julai 2026 bersamaan 5 Safar 1448 Hijriah. Dan dalam pertemuan ini, Selekta, kita akan terus sehingga ke pukul 9 malam nanti sebelum kita beri laluan pada berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.

Awal pagi tadi dalam pukul 4:30 macam itulah telah pun berakhir apabila kita sudah pun mengetahui pemenangnya, siapa yang menjadi yang merangkul Piala Dunia 2026 tak lain tak bukan adalah Spanyol yang berjaya menewaskan pasukan Argentina dengan 1-0 jadi Piala Dunia yang bermula pada 11 Jun lalu dan berakhir pada hari inilah awal pagi ini 20 hari bulan Julai 2026. Jadi sepanjang lebih kurang 40 hari lebih lah kita memberikan tumpuan, peminat-peminat seluruh bola sepak seluruh dunia memberikan tumpuan dan perhatian kepada acara sukan yang paling diminati di dunia dan acara yang berlangsung 4 tahun sekali ini sudah pun berakhir dan sudah pasti 4 tahun lagi Piala Dunia akan jumpa lagi. Kalau tahun ini 2026, maksudnya 2030 lah akan berlangsung Piala Dunia untuk edisi seterusnya. Jadi apapun banyak cerita sebenarnya yang berlaku terutamanya di akhir-akhir cabaran Piala Dunia ini. Banyak cerita yang berlaku, banyak kontroversi yang tercipta dan itu semua adalah asam garam dalam permainan bola sepak. Jadi apapun telah pun dinoktahkanlah sebagaimana yang saya katakan tadi, pemenangnya adalah pasukan Spanyol daripada 48 pasukan yang mengambil bahagian dan tibalah pemenangnya untuk satu pasukan yang berjaya . Jadi terima kasihlah kepada RTM selaku penyiar rasmi memberikan tontonan kepada rakyat Malaysia yang sememangnya cukup meminati sukan ini. Jadi selepas Piala Dunia ini sudah pastilah perhatian akan terarah pula kepada liga domestik ataupun liga dalam negara kita ataupun saingan pasukan negara kita di peringkat sama ada ASEAN dan juga Asia Tenggara. Jadi kita tengoklah nanti sejauh mana untuk lembaran 2026-2027 ini. Jadi insyaAllah kita akan terus bersama dalam sukan-sukan yang akan datang.

0: kau bertambah macam-macam. Dekih tu pula kita semua tengok. Kadang-kadang kita ni sebagai jiria tak khabar deh. Jiria sendiri kena tengok kau. Ataupun ada pengabaya kanak-kanak kau. Ataupun dalam keluarga kita sendiri ia terkena gangguan seksual. Tak kira lah di mana-mana pun. Kadang-kadang kita ni main duk mikir lah. Lagu mana nak buat deh. Nak tolong. Bukan tak saya tolong nak tolong tapi tak tahu. Kadang-kadang mangsa sendiri pun tak tahu. Ya korang tu malu nak royak korang nyorin ni tak jaya. Sebab itulah wujudnya talian kasih. Mek bunga harap ramalah tahu berkenaan dengan talian kasih ni. Talian kasih ni sebuah talian ataupun merupakan talian prihatin masyarakat. Yang mana menghubungi orang awal ni dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Untuk siapa-siapa lah kalau ada pertanyaan ke, kalau ada aduan, nak minta bantuan ke, ataupun nak bui ke apa-apa macam dengar lah deh. Berkaitan dengan penderaan ke, pengabaya kanak-kanak, gangguan seksual ke, ataupun pembuangan bayi. Boleh je. Telefon je terus nombor talian kasih 05999. Kalau nak dapat ke pergi mata kaunseling secara percuma pun boleh. Jangan duduk rusi. Sebabnya talian ni beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. Tak ada duduk cuti ko, tak ada duduk rehat. Telefon je. Tapi kalau baloh ni gewek ko, Mek bunga tak tahan latih. Cumanya kalau ada masalah-masalah ke apa, telefon ke talian ni. Jangan duduk pedas sore. Kalau nak WhatsApp dia pun boleh juga. Ingat nombor ni 019-2-1-5-9-9-9. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak layak je.
1: Baik, saudara yang dihormati, 8.22 minit malam, kita akan terus bersama dalam pilihan malam ini sehingga kita beri laluan kepada suruhan azan nanti pukul 8.42 minit malam sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu insya untuk malam.

Saudara, sambil itu mengakhiri debaran Piala Dunia 2026 ini, kita di RTM selaku penyiar rasmi dan Kelantan FM juga adalah merupakan 34 daripada stesen radio yang juga memberikan liputan info-info terkini berkenaan dengan cabaran bola sepak Piala Dunia ini. Dan berakhir semalam kita mengadakan tayangan big screen, ya, yeah? Dan dihadiri oleh cukup ramailah pendengar-pendengar Kelantan FM, peminat-peminat bola sepak, ya, dan di samping itu juga kita ada beberapa acara-acara sampingan yang menyediakan hadiah-hadiah kepada penonton-penonton kita. Walaupun kebimbangan di awalnya hari hujan, tetapi alhamdulillah segalanya baik saja seperti yang kita rancangkan, dan kita sama-sama dapat berkumpul dan memberi perhatian kepada perlawanan akhir bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Dan sambutannya juga cukup meriah dengan kehadiran penonton yang sungguh ramai, ya, yang cukup ramai untuk sama-sama merasai debaran bersama dengan Kelantan FM ini. Jadi atas sambutan yang cukup hangat ini, mungkin pada kesempatan akan datang kita akan adakan acara yang serupa pada tahun-tahun akan datang.

Saudara, selepas lagu ini nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang Fardu Insya untuk malam ini.

Sayyidana. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Saudara yang dihormati, seterusnya kita bersama dalam ruangan Nidarul Islam untuk malam ini, dipersilakan.
1: Nidarul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa. Bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anak aku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan. Kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam. Ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam # penyiaran jakim.
0: Saudara, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM dan kita sudah pun melewati 8:51 minit malam.

20 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak bermasa dari sikit tugas nak beya. Lagu dia, dia bahasa ini. Banyak lagu lah untuk kelatek bengkel. Terhibu popo kita. Hibu lagu-lagu pulak selesai lah. Tak buah dengar beya. Ada saya, buka yang kuat radio tu sama weh. Dia sikit, siapa masa nak tugas weh.

0: Kau hadirkan diri di tarikh 20 Julai 2026 bersama An-Anam Safar 1448 Hijriah. Apa khabar belakang di kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama. Dengan penuh harapan semoga duduk kakak kakak sihat segar-bugar belakang lah. Deh, tak ada sakit demam. Tak ada hak muru, tak ada hak moyok, tak ada hak koyong. Deh, begitu jugalah. Dengan adik kakak kita yang hadir menonton di ruangan langsung TikTok Kelantan FM ataupun lah hok perhati ko deh hok tengah genyeh mulut ko lah gila neh apa pun dia ucapkan selamat datang kepada adik kakak kita hok baru sapa dan begitu juga kepada adik kakak kita hok sentiasa memastikan adik kakak ada semua lah di ruangan corong radio ataupun RTM klik. Terima kasih adik kakak. Di atas kehadiran, di atas kesetiaan demo. Agak-agak boleh rapat ke pukul 12 tengah malam adik kakak dia. Apapun sebelum kita mulakan lah adik kakak, sebagaimana biasa syukurlah untuk dia jika ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala. Agak-agak satu nak belakang setelah berkumandangnya azan untuk Fardu Isyak bagi Zul 1 dan Zul 2 Negeri Kelantan pada pukul 8.42 minit malam. Jadi beres belakang alik tu tak bahagia hak wajib. Boleh lah alik kita panggil bokok panggung untuk pertemuan kita edisi kali ini di Sohor 15 dengan lagu-lagu yang telah pun dipertandingkan sebagaimana di atas hasil undi adik kakak. Jadi tak apa buat masa adik kakak, sama-sama kita ketahui dululah lagu di tangga ke-15, ke-14 dan ke-13 untuk Sohor 15. Layan di Kelantan FM.
1: Weh lo tangga ke-15.

0: Kelantan FM. Ingat Sohul 15. Pakat tunggu tu. Hari senang malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam. Nak tahu keputusan? Nak tahu keputusan?
1: Dengarlah Sohul 15.
2: Bagai boh tangguh ketika belah.

Oh, tu dia dia. Okay, lagu di tangga ke-13. Lagu yang berjudul Mek Aisyah, Mek Inglater. Deh. Mek Inglater yang merupakan lagu terbarulah nyanyian Manhan bersama Rosalinda kekal berada di tangga ke-13. Sebagaimana minggu lepas. Dan begitu juga lah sebelum tu lagu di tangga ke-14 turut kekal berada di tangga berkenaan yang merupakan lagu daripada Adik Wani bersama Wawa Icha dengan lagu yang berjudul Be Soba Soba Be. Deh. Habis pula dia. Bini orang nak gohit lagi. Dan sebelum itu lagu di tangga ke-15 turut Pak Anak Tangga, turut Pak Takok dari tangga ke sebelah menjadi milik Poyegasi dengan lagu Hati Duk Saru. Tu dia adik kakak. Jadi jangan saru-saru gitulah. Kok dalam ruang langsung TikTok ni pun ramai dah hak saru ni. Nak ngondi kan? Nak ngondi tak? Kalau tak juah kak tak reti. Kalau tak pokok tak ngondi puak ni. Tu dia. Jadi mungkin ada di antara kita hak benar-benar tak biasa lah. Dari segi bab pengundian lagu-lagu yang dipertandingkan dalam carta ni. Jadi kepada adik kakak kita untuk ngondi ni. Ni dengar ni nak ayak ni. Tak usah duduk cedepe, tak usah duduk cedek ketah ke apa lah. Tak payah isi bore apa. Cuma dia mau boleh pakat-pakat gialah ke ruangan page FB Kelantan FM. Di situ telah pun disediakan lah gambar DJ Kik. Sepapa putu kayu tu. Sesi undi dia tulis dah. Tapi kalau rasa nak suruh tulis kok jawi kita ajak kok jawi pula. Minggu depan. Jadi dia telah pun menyediakan link. Jadi adik kakak boleh tekan link tu. Pilih lagu mana hok demo nak suruh duduk nombor 1. Di atas minat demo lah. Undilah rapat ke minggu depan 40 kali sebentar sehari pun. Tak ada masalah. Tak dosa dia kok. Tu dia. Jadi bila demo pilih tu demo boleh hantar. Demo kalau kok Inggeris send. Kalau kok kok Melayu gak hantar. Ya. Tu dia. Jadi kakak hatta tu tak apalah. Minggu depan pak su muka lah. Dak dia ukur lah guna tali tik ke pembaris ke mana naik mana turun. Jadi sedia malu belaka lah weh. Pada hacata ni ho lah tahu berapa lagi buat. Ada lagi hok tanya. jadi sedia malu belaka. Dan untuk balu mesej yang dia telah pun dibuka. Jadi kalau ikut kira berapa hari. Dalam 7 hari kita wiru untuk dia mengundi. Undilah. Siapa lebuk pun tak apa. Dia tak jen telepon tu. Nak dengan tak si. Jadi adik kakak kita teruskan dengan lagu seterusnya lah. Untuk lagu di tangga ke-12, ke-11 dan ke-10. Untuk Sohor 15.

0: Senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Kau kena hati-hati tau. Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mul account. Akaun kau boleh dia guna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.

0: Oh, tu dia ada agak lagu daripada Cikgu Selezi, lagu yang berjudul Janji Tak Sudah, yang merupakan lagu yang dipetik menerusi album Epilog Pak. Epilog Pak turun tiga anak tangga dari tangga ketujuh dia, kakak. Dan sebelum itu, lagu di tangga ke-10 menjadi milik Metuk Raja. Dengan lagu yang berjudul Bini Dulu Aku Cerah, terus anak tangga dari tangga ke-10. Tak menang adik kita, adik orang jatuh lah. Tu dia. Dan lagu di tangga ke-12 menjadi milik Mak Ayah Nak Kala dengan lagu Comel Weh Rupa Demo, yang merupakan lagu Jara naik tiga anak tangga dari tangga ke-15. Dia selalu nepuk dah tu. Moga awak-awak tak khabar ke. Tu dia. Jadi dia agak gitulah. Kalau ikut kira agak hal lah. 5 buah lagu telah pun kita ketahui tangga kedudukannya lah. Berbaki banyak lagu lagi, ada dalam 9 lagu lagi. Nak boleh kau rapat habis dia ni. Jadi sebelum itulah adik kakak, kita bersama seketika lah dengan saya sobat kita ada di ruangan langsung TikTok Kelantan FM ni. Sasah juruh belakang ni. Sasah. Kita ada Faris Zue. Waalaikumsalam deh. Kita ada Melati Zura. Oh lah, Melati pun lah eh. Kita ada Abah. Tak tahulah Abah siapa ni. Ani. Gila. Jaga ni orang akak baku ni. Kalau tidak Ani kak. Kita ada Nabila Arif, Mazna, Taipan, No Bebe. No Bebe malam ni. No Dagu yang tak ada. Siput Lauk. Dia je kip boleh dah nak gabur. Tak payah gabur lah adik. Gabur jadi muka lain. Takut kursi atas meja bawah. Prabur tokat takik habis. Kita ada warung ibu ori dia. Kita ada siapa dia lagi adik kakak. Liu Peringkut Lana. Pok-pok ni. Dia je kip sebut nama ni. Gait siapa rak pandai ni belakang ni. Dia nak dengar ya. Rosida Safi, sebut nama juga tak raik cuma nyari agak sebelum kita sama-sama ketahui lah lagu di tangga ke-9 dia je ada nak kasi bagi sikit berkenaan dengan pertuduhan penipu dalam talian ni. Kalau ikut kira rekod setakat bulan 5 tahun ni adik kakak, sebanyak 8,014 pertuduhan. Jadi mengatasi jumlah keseluruhan 1,140 pertuduhan sepanjang 2025 dekat kakak. Kau naik ni pertuduhan ni. Jadi statistik ni menunjukkan bahawa ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin kehore panggil kehoborak lah. Ataupun kok dalam bahasa kertas agak serius. Tu dia. Bukan saja dari segi bak peningkatan jumlah ke. Manakala kerugian dari segi bak kewangan yang semakin panggil besar lah kepada kita ni. Sebagai rakyat. Jadi terdapat juga keperluan-keperluan mendesak untuk mengubah undang-undang jenayah cyber yang menyeluruh dan komprehensif bagi menangani jenayah cyber secara lebih berkesan. Selaras dengan lanskap ancaman keselamatan cyber yang semakin rumit. Yang semakin canggih lah ni adik kakak. Jadi gitulah adik kakak weh. Kalau ikut kira seramai 10,245 individu di Loni Hok kena tahan Loni lah. Setakat bulan 5 ni. Dengan tangkapan tertinggi melibat ke jenayah telekomunikasi, idagan, pelaburan dan pinjaman tidak wujud. Tu dia adik kakak. Agak tu lah. Jadi agak-agak alik kita ni lah. Jangan disalah loru adik kakak. Jangan disalah jakoh. Jangan disalah pecik lah ni. Tak. Dari segi bak penipuan dalam talian ni. Kalau orang panggil lah ada dengar, ada terima panggil gapo-gapo kemeh dulu. Jangan gonye-gonye telah. Gonye-gonye telah. Dak. Supo mamuh pitih dah kita tu. Mamuh pitih sendiri. Habislah dia. Jadi pakak-pakak beringat weh. Tak kira hak tua, hak muda, hak reti, hak dak apa. Dak. Hak tak reti ke hak sedak dia mamuh. Hak pandai ni dia kerik sikit-sikit. Dan ni, moga tidak pitih dia, pitih kita. Dan ni, jadi pakak-pakak ringat dia kakak Dari segi bak penipuan dalam talian ni. Penipuan dalam talian ni dia macam-macam pesa dia kakak Terutama sekali ibu-ibu tunggal dia. Ibu-ibu tunggal. bapak-bapak tonggar, bapak-bapak tonggar apa kelah-kelah jenis hok petis ke, damah adik aku memang dengan penipu dalam talian ni. Neh. Ah tu dia adik aku. Mek mung dengar tu cik ayak. Oh, jangan disembuh air pinai kat kalau cik pesat. Kau mana eh?
1: Tu dia, tangguh ke 9.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda. Kelantan.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Oh, tu dia dia guys, lagu di tangga ke-7. Yang merupakan lagu daripada Mimi Ratana dengan lagu yang bertajuk My Mata. Sobat kita dari Benung naik 5 nak tangga dari tangga ke-12. Dan sebelum itu lagu daripada legenda kita Halim Yazid dengan lagu yang berjudul Mak Jening kekal berada di tangga berkenaan di tangga ke-8 sebagaimana minggu lepas. Begitu jugalah dengan lagu Anak Tok Lebah Hei Timah. Berada turut kekal lah berada di tangga ke-9 sebagaimana minggu lepas dia kata. Pasal dia ada Anak Tok Lebah, dia kerek buka kitab ngondi pun tak ada. Dari kakak dah tak kata ke dia lah. Cuma hei atas hei lah hei. Buat gua anu dah ni. Baiklah dia agak Nah, apa-apa dia agak sebelum kita teruskan lah pertemuan kita dengan lagu di tangga ke-6 dan ke-5. Ni holah malam ramai mana dia agak dah. Ramai pakat buat tahajud lepas tu tengok bola. Tengok bola perlawanan apa Spanyol bersama Argentina. Hok menang deh. Hok aloh nak buat guano jumpa pulak lah. Makin tahu pulak dah. Sasah penyokok pula gitu lah dah. Tidak dibawa baloh buat kita deh. Cuma holah tak tegur mari. jangan dia bawa ikut agak weh. Jasa bola. Bola tentu masuk go. Go pula go orang. Tu dia dia aku. Piala pun orang lain jule. Jadi kita duk peka apa. Tak suruh peka duk baloh weh. Kalau masuk mahkamah pun tak pada dengan aki. Buat peku tukuh ke tu aki. Jadi nyoba teko. Nak buat sabit dengan bola ni. Ni ada aki. Lapah taluk 3 ni. Kalau Argentina kalau. Gila ni mana ni ni. Bagi tak ngaji fadu aing ke lagu mana wallahu a'lam lah. Jadi adik kakak tolah lah ada pasangan ni dia main isu taluk dikaitkan dengan keputusan pena. Piala Dunia 2020 ni lah. Jadi dinasihatkan segera merujuk ke mahkamah syariah atau pejabat agama bagi mendapatkan pengesahan dia penyelesaian mengikut hukum syarak. Jadi sebagaimana perkongsian daripada bekas mufti wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkenaan dengan pandangan jumhur ulama daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hambali taluk hak gatuh dengan sesuatu syarak akan jatuh apabila syarak berkenaan benar-benar berlaku. Tu berdasarkan pandangan jumhur apabila seseorang melafazkan kalau Argentina kalah isteri tak kena edah ni tak payah baca lah tu. Moga kita ada bini. Tu dia. Jadi syarat tu benar-benar berlaku. Kalau Argentina kalah maka taluk iru jatuh mengikut pandangan majoriti ulama lah adik kakak. Jadi kita ni lagu tu lah adik kakak. Jangan dimain deh. Jangan dimain taluk ni. Taluk ni adik kakak bagi mudah. Nak ngekak payah. Jangan dimain. Ni bagi bagi pening belakang tu. Duk naik turun jabat agama sahadah adik kakak. Kita nak sebut sani pun mikir dua. Mikir dua. Jangan macam mana buat main. Jangan. Kan setapi ada ke setapi. Ajak royak sikit setapi. Dia kik tak boleh kena kemah bahagian ni. Kita ni kan nak gora ke. Orang panggil nak belawai sekalipun. Jangan sesekali melibatkan dengan ukur lah. Jangan dimain bab-bab ukur ni. Dia bawa nyodoh dengan sakit lah. Tak kena edar lah. Tu dia. Kalau badi teguk air sejuk boleh kira dia agak. Argentina ni aku minum air sejuk. Sapa kembu. Boleh kira. Ni main dengan taluk jangan be. Tak kira lah hak muda hak tua pun. Tu dia adik kakak. Agak-agak lah gitulah. Dengan perkongsian ni dapat jadi keperingatan kita bersama adik kakak dia. Jadi kita teruskan dengar lagu di tangga ke-6 dan ke-5 di Sohor 15 Kelantan FM.
1: Jadi kak lo tangguh kene.

0: Oh tu dia dia kan lagu di tangga kelima turun satu anak tangga dari tangga kepak. Lagu daripada Ijak Hakim bersama Ijai Nadia dengan lagu yang bertajuk Comel Rupa. Eh, turun setakuk ni. Tak tahu minggu depan tak tahulah. Ne. Takutnya jangan naik jadi juara Allahuakbar. Dah, ada segala-galanya atas hasil dia adik kakak lah. Di ruangan page FB Kelantan FM yang telah pun disediakan linknya. Dan begitu jugalah untuk lagu di tangga ke-6 turun tiga anak tangga dari tangga ketiga menjadi milik Amirul Belalai bersama Amalin dengan lagu Adik Ngaju Abis Rindu. Oh, terlalu kuat ngaju kat turun tiga takut dah ni. Oh, lagu tu belah. Eh, ada naik turun adak dia dah tanda ni. Cuma dia mahu tak puas hati, hak dah macam, oh, apa lagu kita ni? Tak undi abah. Neh. Oh. Tak usah duduk uwa-uwa tak rumah lah. Buat serabut cik je. Eh. Tu dia adik agak. Cuma mek dengan ayah mu eh. Ada belum kita gialah ke lagu seterusnya lah. Lagu di tangga keempat dan ketiga ni. Nak royak, nak mesej sikit ni. Berkenaan dengan skema ni. Supaya sentiasa beringat lah. Deh. Lah ni puak-puak skema ni. Oh, bijak dia. Tapi kat hang lah saya lah bijak-bijak dia buat kejap bodoh neh dengan menipu kita. Dia Allah ni nyama menggunakan talian rasmi STR atau SARA pula. Neh. Moga ni kena royak lah moga pok kita ke dengar STR segar selalu pok kita ni. Neh. Dak, jadi kena kerek royak lah daripada kena lepak apa sibo ni. Dia kata eh. Jadi dinasihatkan supaya kita ni sentiasa berwaspada lah. Kerana terdapat pihak tidak bertanggungjawab. Hak nyama jadi pegawai sumbangnya tunai rahmah. Jadi pegawai STA, jadi pegawai SARA. Padahal dia nak SARA diri dia. Eh? Jadi dia ni mari nyama muka tangga. Ambo ni, kak eh. Ni pegawai STA. Kak ada boleh berapa kalau kerja MW? Tak. Kak pula jenis hak sodek, hak siku ke? Royak. Moleknya kak kena we account ni lah. Neh? We account ni. Apa sebab tak? Ngelah kat kak kan hang lah. SARA sungguh lah. Neh? Tak SARA lah jadi huru hara jadinya. Jadi begitulah dia agak eh. Kerana dia panggil apa ni, boleh guna kot nombor telefon yang menyerupai talian rasmi bagi memperdaya kita sebagai orang awet. Jadi pihak MOF tidak benarkan lah mana-mana pihak ketiga untuk menggunakan nombor talian telefon rasmi. Manakala pegawai MOF juga tidak dibenarkan untuk mengutip bayaran dari orang ramai bagi sebagai tujuan. Neh, hok gitu dah lah. Tak? Nak kutip rima apa lagi ne? Muka Perdana Menteri ayat dah. Hak bapak tunggal sikit-sikit. Ibu tunggal sikit-sikit. Ketua si rumah sikit-sikit. Tak ada kerja pegawai nak mari ngutip pulak ni. Neh? Tu dia adik kakak. Jadi jangan sesekali lah kita kasi nombor IC, nombor account bank ke, nombor OTP ke, ataupun kata lalui kita lah. Neh? Sebelum nyocoh kalau kat tak. Hak cik-pecik nombor ni keping tu ya lah tu. Neh, ataupun maklumat peribadi dan kewangan. Pakak-pakak jaga belakang deh. Pakak-pakak beringat lah. Untuk orang panggil duduk ke kita lah masa depan dia kakak. Jadi kita teruskan dengan pertemuan kita dengan lagu di tangga keempat dan ketiga. Lagu ke dia? Lagu ke dia? Dan mengundi lagu ke dia? Dengar.
1: Gemah tangga keempat.

0: Guano mak aku keli. Kuat dua tiri ke getah. Mu tak tahu yo. Lo ni ke. Ho lamu ke. Kena tukar. Tunggu. Gapo dia mak ho lamu kena tukar. No kata tukar bini. Tak pernah sabuh. Mu bini mati. Mukul air lalu yo. Okey cara tukar suap banuk bukan habini. Bapaknya abang kena tukar suap banuk kau kita dunia abang mak. Orang moga turis tangan lagi ke. Baru comel sikit saya. Tunggu dulu abang mak ambola juga ni rohana. Kalau baru ke tak payahlah juga abang mak tukar. Oh kena tukar tu abang mak. Kalau surat beranak ilah tidak pun orang tak boleh baca tu nama. Nama Yusuf kata nama drama. Tapi kalau abang mak nak tukar juga ke tak apa beres abang mak. Kalau nagi tukar tu, kita kena bawa gapo dia sa'i. Pertama, kita kena bawa surat beranak asal. Yang kedua, kita kena bawa kat kenale. Mu ayuh kita tu cik tak payuh lah. Mu ayuh lah. Mu ayuh aku ke. Tak ada lama dah aku tak kenal lagi. Kalau budak-budak kena bawa hati mak ayah kat orang tu bodoh lah. Tapi kita kena bawa kat kelari kita tu. Lepas tu kita nak pergi tukar mana sakit. Cara ni banyak benda tak tahu dengan pada tahu ni. Kena tukar padi PA lah. Tukar kedai kopi tak jadi. Jabatan pendaftaran ke negara. Ada paham? Saya, aku tak tanya mu ni. Kena bayar kodok. RM5 ya bemak. Nasi buku kerana rana RM5 tak boleh. Lepas tu kita ni nak pergi tukar kodok apa ya bemak. Kena RM5 kita mikir dulu. Aku yang lusuh. Aku yang lusuh saya.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Misalnya tangguh ketiga.

0: Oh tu dia dia kan, lagu di tangga ketiga, naik tiga anak tangga dari tangga ke enam menjadi milik Dimanjo bersama Ida Azrin dengan lagu adik saya Abel Soreh. Deh. Jadi naik tiga takut dekat mananya adik saya sungguh kabeh ni. Eh? Oh tu dia adik akak. Oh kalau tak saya sekala turu-luru adik akak. Jadi maknanya saya lah. Eh? Dan sebelum itu lagu naik satu anak tangga dari tangga ke lima menjadi milik jaru anak lembak lah, dengan lagu Brokna. Brokna dia pun naik setakuk dan ni. Nyadok gitu lah adik akak. Kita tan dia ni. Ada teko naik, ada teko turu. Tu pun atas hasil dia. Hai tangi adik kakak belakang lah. Tangi galik dengan gula. Ada peka lebih kurang kak. Basuh aku eh. Ngondit eh. Dia balas atas rumah tak. Dengan kita kereta. Dengan sesi pengundian kita. Dia ukit-bakit lagi. Apa pun adik kakak. Yang pastinya ramai lah. Duduk nanti tunggu. Untuk sama-sama mengetahui lah lagu juara dan naib juara untuk edisi kali ini di Sohor 15. Sebelum tu adik kakak, kita gialah ke ruangnya. Ingat lagi ke dok? Ingat siapa balik ni adik kakak? Hah, tu dia.
1: Ingat lagi ke dok?
0: Tu dia adik kakak. Ingat lagi ke dok? Kita teringat siapa malam ni untuk Sohor 15 ni? Dah. Hak pastinya gak dia kakak sebelum DJ Kiko sini sama-sama dahululah kita sedekahkan Al-Fatihah lah kepada mereka yang telah pergi. Malam ni DJ Kiko nak peringat kepada demo, mungkin ni ada di antara kita hak kena. Mungkin ni ada di antara kita hak tak kena. Neh, kena rajin dengan suara tu tak aja kelih. Puluk dak. Demo kena ke usia aluku eh. Ada ke dak demo kena usia aluku eh? Tak usia lu kue pun biarlah. Usia kapal terbang. Adakah? Pok-pok deke kah? Pok-pok deke alu-kalu jenis ramah okay, bet, dia tak dia kena. Kalau tak kena, malam ni kita kena. Dah mau kena ke tak usia ke lemah? Tu dia. Usia ke lemah. Kalau ada yang tak kena agak kena kenal. Neh, malam ni kita nak kasi royak lah. DJ Kit nak kasi royak. Berkenaan dengan salah seorang legenda di kebarat kita. Orang paling lama, orang lama antara orang lama lah, iaitu Allahyarham Husin Glemah ataupun nama sebenar Husin Drohmeh. Hak duduk berasal dari kapu Glemah, Pasir Mah sebagai tukang karu. Jadi Husin-Husin Glemah ni adik kakak sentiasa orang panggil menjadi sebutan lah di antara sah-sah pok deki hak baru-baru. Neh. Cara bawa ke lagu, cara mengaruk, ada identiti masing-masing. Jadi nak jadi kau cerita, mula Husin Glemah ni adik kakak, dia mula di era 50-an. Terkenal lagi di era 50-an lagi. Dalam berusia 18 tahun. Dan beliau juga dikenali dengan orang panggil sebagai seteru lah. Neh. Seteru utama arwah semai wa boleh dah lengar. Bukan balas gocoh ni weh. Neh. Cuma agak halah. Kalau semai pukul, dak. Kalau semai lambu, dia hayu gitu. Badi makan lah kita gak, dak. Aku kata kamu kata aku agak deh, ngaru deh ni. Tu dia. Jadi Husin ni adik aku kalau ikut kira gak arwah ayah anda beliau juga merupakan pemain moyong lah yang dikenali sebagai panggil tok drama lembek. Manakala isteri arwah ni juga masih ada lagi sebagaimana yang diberitahulah merupa juga penyanyi di kibarat lah yang dikenali sebagai Semuh Buru Tio. Jadi walah nak kalau ikut kira agak walah arwah Husin Glemah ni agak kalau ikut kira merupakan satu nama besar lah dalam dunia di kibarat yang akan tetap dikenal insyaAllah adik kakak eh. Dan beliau juga dah telah pun kembali ke rahmatullah pada tahun 2001 di Kapur Cica. Antara yang lebih lagi dikenali lepas pada dia, Dolah Tok Deh, Cik Daud atau Panjir. Itu kalau ikut kira sabit jadikan anak sedara. Anak sedara kepada Husin Glemah lah adik kakak. Jadi, lah, gitulah adik kakak. Yang pergi tetap pergi. Yang kita yang masih lagi ada sini ni, harus teruskanlah perjalanan kita dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang telah ditinggalkan oleh mereka yang terdahulu lah. Deh, sama-sama kita akik lah seni di kebarat kita adik kakak. Inilah adik kakak perkongsian hasil sumber bersama dengan panggil lah double M. Neh, tu dia adik agak. Jadi adik agak, sama-sama kita imbau di ruangan Ingat Lagi Kedok. Dengar suara lantun ni, Husey Glamour.

Oh, tu dia dia ke? Suara lantunan kenangan Allahyarham Husi Glemah. Husi aluk kuih pun dia. Husi kapal terbang pun dia. Nah. Husi Glemah lah, Husi aluk kuih lah. Itulah dia kakak gelare-gelare yang pernah menjadi jolokkan lah. Antara peminat-peminat dekat barat arwah Husi Glemah. Sementara tadi itulah adik kakak. Apa pun sama-sama kita sedekah ke Al-Fatihah lah adik kakak. Katanya Mak Razi usik pula kau. Ya bukan Zee. Tu usik lahir tu. Mujo Zee tak payah paizah usik. Zee kat lemah sungguh. Hei, tak ada arwah. Ni ada tukar lah kau ni. Moga orang lama. Agak-agak mendapat dijadikan panduan lah kepada sasah baru generasi-generasi muda lah. Dari kita menelusuri tokoh-tokoh di kebarat lama. Ada yang kenal, ada yang tak tahu. Ada yang tak dengar, ada yang berlaku lah. Hal ini boleh dengar lah dengan dia jekit dia kakak. Dan adik kakak, 10.49 minit balik kita sudah berada di penghujung pertemuan untuk Sahur 15 yang pastinya ramai ternanti-nantikan lah. Nak mengetahui lagu siapa ya naib juara dan juara mingguan untuk edisi kali ini. Tak apalah dia kakak. Untuk juara mingguan edisi kali ini menjadi milik Rozi Kemebduri dengan lagu Tupai di Bucu Dunia. Manakala nak untuk naib juara mingguan menjadi milik Cetih dengan lagu Teringat weh. Jadi holah sama-sama kita layanlah dia kakak . Dan kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan Rentak Kenangan. Ajak

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulu jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
3: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran.
4: Ingatan bersama Kelantan FM.
5: Mana-mana pun, dengar Suara 15.

tentera Israel di Gaza tahun lalu. Menurut Hamas, Al-Hayya dipilih dengan majoriti besar dalam pemilihan secara rahsia. Beliau dijangka mengambil alih jawatan itu secara rasmi minggu depan. Kumpulan Houthi mengumumkan embargo maritim terhadap Arab Saudi selepas kedua-dua pihak berbalas serangan minggu lalu. Jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari berkata, tindakan itu berkuat kuasa serta-merta sebagai tindak balas terhadap sekatan Arab Saudi ke atas pelabuhan dan lapangan terbang di kawal Houthi serta serangan ke atas lapangan terbang Sana'a. Beliau turut memberi amaran, sebarang tindakan lanjut oleh Arab Saudi akan dibalas dengan tindak balas yang lebih besar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tolak ansur, kerajaan tegas tangani penyelewengan KUAP. Prestasi dagangan Malaysia terus mengukuh. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

tinggalkan

Macu-macu nak dengar lagu jamek-jamek gitu.

0: Hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.14 malam, kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Oh, belah mana belakang adik kakak dengan duduk kem masing-masing tu. Kepada adik kakak kita hok jauh enggak, agak-agak mai perapik semula lah. Dan kita berbagi lebih kurang dalam sejam lagi lah adik kakak sebelum suruh batang untuk sama-sama kita rehat ke diri lah adik kakak. Begitu jugalah kepada demo yang sedang menonton. Hok ngepek mana dia jekit pun sabrak lagi dah. Ada dah ni, mari dah ni. Mari. Neh, tu dia adik kakak. Dan adik agak pada malam ni kita akan buka ke topik lah. Neh, buka topik. Jadi kepada demo honok kasi bagi boleh manggil di talian di 0974888030 ataupun 743-3858. Jadi adik kakak pada malam ni di ruangan Dato' Kenangan ni kita nak kecek berkenaan dengan kitarah hidup lah. Neh, sebelum kita pejam mata adik kakak, hok tentunya nyom marilah telitah, mari teringat dek ni ke anak-anak ko dok. Tambah pula hok sore duduk sore kapu gak. Deh, lah telitah ke anak. Tidur dok anak ambo ada. Neh, anak duduk jauh kerja ke, duduk sokulah dok. Nyom marilah telitah. Jadi adik kakak malam ni kita nak kecek berkenaan dengan kitarah hidup kita. Hok dari awal mula siapa ke hari ni, kalau kita nak bakit ingat semula lah adik kakak di ruangan rentak kenangan. Pada malam ni dia jekit nak jamuh kepada sah-sah suami. Neh, kepada sah-sah kaum Adam yang bergelar sebagai suami. Tapi nak kita nak peringat semula berkenaan dengan detik. Detik dalam orang panggil menerima kelahiran anak kita. Tak kira lah anak 10 ke anak 15 ke. No. Anak sore ke. Demo ingat ke dok detik demo sebelum bergelar sebagai seorang bapa. Duk mana kita gitu. Oh kawe. Awe duduk cedu masa tu. Oh apa tu pipoh. Boleh kau sembari. Di talian 0974888030 ataupun 743-3858. Tu dia adik kakak. Apa-apa sebelum tu lah, sebagai pembuka tirai adik kakak. Kita wijoget lah malam ni dulu. Supaya segar sikit adik kakak. Sebagai hiburan lah. Sebagai pembuka tirai ruangan rentak kenangan.

0: Oh tu dia guys, lagu pembuka tirai pertemuan kita, lagu daripada Sultan Ali Sahbano. yang menyambut kemunculan Tun Nilo dia kakak. Meh, anak jatuh dalam filem Musa Janggut sebagai hiburan lah. Neh, bahagia gori dia kakak. Jadi sebagaimana biasalah, sebelum kita menerima panggilan daripada perkongsian-perkongsian pendengar-pendengar kita lah berkenaan dengan detik isteri kita melahirkan anak kita, sukalah untuk dia jika ingatkan lah dari segi bab kewajipan kita kepada Allah SWT untuk kali kedua, harap-harap beres belakalah buat kita deh. Begitu juga dari segi bab keselamatan harta benda, ataupun begitu juga lah dari segi bab pembaziran api air, agak-agak-agak ha lah adik kakak weh. Agak-agak-agak beres belakang lah. Tak ada hak bazir, tak ada hak rugi atas kita. Meh, tu dia. Dan begitu juga lah kepada sasah penonton yang masih lagi ke Kastia. Kita ada Rosanida, kita ada Railah, kita ada Nur Hayati, kita ada Mi. Adalah Mi, adalah. Biarlah rahsia lah Mi. Kita ada Yoh Seng, Kak Lu. Senyap tu dah. Moga timur, okay. Kita ada Sofiuddin. Terima kasih lah Diana Adam. Tu dia. Jadi ada agak pada malam ni, kita peringat semula berkenaan dengan detik-detik kelahiran anak kita sebagai suami. Tak, mak tu biarlah. Moga mak tu tertua orang panggil hang lah. Kau tengok orang panggil duduk ke dalam detik cemas dah. Kita masa tu duduk mana dia kan? Kita masa tu duduk mana? Lagu mana jalan ni dia? Lagu mana kesoh dia? Hak boleh kita ingat, hak boleh kita kasih. Kadang-kadang pok ni dia kepik banyak dia agak. Dia kepik banyak. Tambah pula anak besar-besar ni kan tak serupa dengan kanduk dia. Oh. Cekek pok. Tapi kat pok ni dia tidak lebih mulut. Dia telek, dia kemeh, dia kelih dan ni. Tu hak jenis jamin gitu lalu ni lah sikit dan ni. Jadi kita bersamalah dia kakak dengan pemanggil kita di nak kasih bagi ni. Ayahnya siapa ya ini? Oh putus. Ada arah ha. Dah, biarlah. Jadi pada dia mahu nak manggil, nak kasih bagi, dia boleh manggil di 09-748-8830 ataupun 743-3858. Berkenaan dengan detik-detik demo sebagai sebelum bergelar sebagai seorang bapak. Eh? Ni siapa ni ha? Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Peria ni?
1: Hafiz MJ.
0: Apa?
1: Hafiz MJ.
0: Michael Jackson kau Mak Junu?
1: Mak Yusuf.
0: Mak Yusuf. Nyari nak betul tu. Okey. Okey, pergi duduk mana? Pergi dalam kereta ke?
1: Betul dalam kereta. Pergi
0: dalam kereta lah. Pergi dalam barang
1: mana? Bakar hand free.
0: Tak apalah gitu kak. Buat anjur-anjur boleh-boleh kecek dah.
1: Boleh.
0: Gana pergi ha? Dengan topik kita malam ni pergi. Kau sikit sikit pergi.
1: Ambil ada tiga orang anak dia.
0: Tiga orang, okey.
1: Tiga-tiga tu sambut bersama isteri lah.
0: Ada ngapih lah.
1: Ada tiga-tiga, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah pi.
1: Cuma yang ketiga ni special Ricky. Doktor Wikrat Tali Pusat.
0: Lagu tu.
1: Lagu tu.
0: Okey pi. Dalam masa nak boleh ke jumpa 8 bulan 9 bulan lah pi. Lagu mana ya. Duduk ke kita ni sebagai orang panggil seorang suami sebelum gerak sebagai seorang pok. Lagu mana susu galuh hok pi boleh kata pi ingat hok boleh titik ai mata pi.
1: Kalau patah tu ambo masuk ke bini.
0: Mana? Aduh, aguh pi.
1: Boleh lah kata ke singgah boleh lah buat.
0: Yalah. Siakak tak boleh. Siakak juga rasa tak boleh.
1: Boleh.
0: Boleh
1: berdoa.
0: Dia nak belah dengan ikan singgah. Siakak pun tak boleh buat. Bawa tekan malah dia. Apa-apa pi dengar tiga amanah yang hok tu hebui kita ni. Gapo dia harap pi lah pi sebagai seorang ayah. Kita tahu dia, kita tahu api ni berperwatak ke lagu mana, beki ko, manjo ko. Cuma nyo harap seorang pok ni tentu ada lagu mana pi.
1: Harapnya anak sulung tu tahun ni SPM lah. Poknya muda lagi, agaknya berjaya lah.
0: Iya.
1: Dia punya exam lah.
0: Iyalah.
1: Harap-harap ni lah. Ringgau sehoria tu. Gitulah.
0: Cuma pok hok muda lagi tu. Atas dasar dia pi raya tu. kena raya jelah tu. Kena raya jelah tu. Takut nampak pehelah lah.
1: Oh, umur tu lah semuda lagi. Tapi jiwa tu muda lagi.
0: Oh, tak apa, pi. Beres, pi. Kena muda gitu, pi. Baru kita gagah sikit nak pergi buat ibadah. Apa sih, ibadah apa sih, boleh? Beres, pi. Terima kasih, pi, deh. Assalamualaikum.
1: Sama-sama.
0: Tu dia. Hafiz MJ. Deh. Api Mak Yusuf. Itulah adik kakak berkongsi seorang bapak. Yang dapat kita perdengarkan. Anak tiga. Tapi gak gitulah adik kakak. Itulah suara yang jarang diketengahkan, yang jarang diperdengarkan. Neh, sekali muk ya lebaknya. Malam ni kita wikopok. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Ni ayah siapa ni?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Oh. Oh, postcard dah. Siapa dia eh?
2: Awaknya awak tak kenal lah.
0: Nak kenal wana, tak nampak.
2: Ah, kan nampak kan nak kena malik lah.
0: Ya, dua tu lah. Siapa dia eh?
2: Abang Ju, kampung baru menanya sana.
0: Oh, lah. Abang Ju, apa kau basyak kah?
2: Alhamdulillah sekarang ni
0: ya. Walaupun
2: umur tu dekat
0: dengan 70. Tak apa, baju 70, 80 pun tak apa.
2: Tu hari lagi.
0: Oh, tu rasa segar lalu makan.
2: Lalu makan lagi.
0: Oh, tu nak dengarnya. Okey, baju. Kita teruskan dengan topik kita malam ni. Baju anak apa ke?
2: Anak lima.
0: Lima.
2: Jatuh belakang kita.
0: Bergelar se... Oh, jatuh belakang. Hang tu, hang jebak, hang lelaki, hang kan story lah.
2: Tak ya. Ada. Sorry, yang muda-muda tu tak ada. Dia balik awal.
0: Balik awal, tak apalah.
2: 7 hari je dia berada tu.
0: Hok ke mana? Hok ke dia?
2: Hok ke dia ni 14 tahun bulan ni.
0: 14 tahun? Hok solo ya?
2: Hok solo, dekat-dekat dengan 30 jauh. Nanti tak lama-lama, muka dulu habis juga kerja malam semua. Hari lihat habis jun kerja hari hari yang metro yang muda.
0: Aduh, iyalah, pehelah.
2: Media cetak, bawa news tu, saya
0: bagi media ni, tak ada lah.
2: Ini media elektronik.
0: Iyalah, lagu tu lah.
2: Media cetak.
0: Okey, habis jun, sebagai seorang bapak lah, sebagai seorang ayah. Ingat lagi kau detik-detik sebelum bergelar sebagai seorang ayah?
2: Oh, meme.
0: Lagu mana kesoh? Kenapa dia yang jadi kau ingat?
2: Mula-mula tu. Agak perak tinggi, menggunung lah.
0: Wow.
2: Lepas tu, dia pegang 7 hari je lah tu. Saya dia lagi, kita lagi.
0: Yalah.
2: Tak ada pun satu pakai habis itu. Lepas tu, lama pula boleh.
0: Lama pula boleh. Lepas tu, makan berapa tahun agak-agak?
2: 3 ke 4 dah pula baru boleh.
0: 3 ke 4 baru boleh. Rezeki dia. Ada lagi lah tu.
2: Lepas tu, kan berjujuk kena ke putera belakang.
0: Tak apa. Bahagia pipi.
2: Tapi lah ni sama ada motor berjaya belakang.
0: InsyaAllah.
2: Cuma dia ada motor.
0: Yalah. Okey. Abang Ju. Abang Ju ni duduk Saklami ke rumah
2: ni?
0: Dah gitu eh. Belum
2: memang dah Saklami.
0: Saklami. Jadi nak boleh kau nguruh orang rumah kita tu lagu mana eh?
2: Gana?
0: Abang Ju. Nah, nak boleh kau uruh orang rumah kita lah lagu mana eh?
2: Oh, masa tu kah?
0: Tepuh sendiri kau berekan dengan orang kan lagu mana?
2: Tak ada. Sendiri.
0: Sendiri dia? Dek kau?
2: Sendiri.
0: Dek kau dah mau orang media benar ke dek kau?
2: Tak ada. Pasal pukul 2 pagi tu kau je. 2 pagi balik dia pukul 10 pagi.
0: 2 pagi, 10 pagi.
2: Kena kau buat beradu. Bukit kata wartawan.
0: Ya lah, beh lah.
2: Terebah, terebah dia metro.
0: Ya lah.
2: Macam tanah merah jeli kuala wala lah tu. Saya pakai banyak belah tahu juga.
0: Reba pun bagi kalau wartawan ke goh nak tu nak sapa sikit-sikit kalau pun tolong reba pun
2: oh memang tu gah ingat kau suhu yang
0: ni ya jadi hak jadi kau goh nya gapo dia hak dem hak be ju ingat lah
2: sepanjang tu gah ni
0: dak lah panjang jaga ke rumah kita lah moga tak berakan dengan siapa ni kat lagu mana dan muru
2: moga moga pukul 2 pagi kena tinggal dah Muka pergi jajah pukul 2 pagi. Balik-balik pukul 10 pagi.
0: Oh, lepas tu buruh masa mana eh? Pukul pagi.
2: Oh. Buat lah kadar ada lah.
0: Lah kata, dia pun peher
2: dia. Oh, dia ada, tak cari lah.
0: Oh, dia pun peher lah kali dia.
2: Dia peher je, orang muka tu gak tak ada, muka cari makan lah.
0: Tak apa.
2: Lah ni yang baru duduk tak apa lah.
0: Yalah.
2: Oh, lah duduk menani-menani minyak aku. Tu lah, kita tak apa
0: lah. Kukurannya dah le peh-peh dia rohok-rohok kita so kelamin gitu kak ha, lah. Jaya dah lima orang dia
2: Tapi cukup dalam dia selalu senir lah boleh lah
0: Alhamdulillah lah
2: rumah ada itu ada belakang lah daripada dulu tak ada bersetara ni kau dia
0: hebat tak kerja itu ni dia kita ada hidup kita dia
2: nak rumah kat tanah boleh beri belakang
0: Alhamdulillah belakang lah dong-dong lah biar mudah belakang lah deh baik anak baik pun deh Berehlah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tu dia dek agak. Abejo neh. Sedap dia bagi neh. Agitulah main dengan seorang repot ni. Eh. Gapo-gapo tepuh pun dia neh. Dia tak gegeh dia gegeh. Kadang-kadang kecek sore gitu lah. Kabar-kabar nengung nak boleh kau jenegur. Meh? Tapi sebelum jenegur, kita tamir sementara. Bukan tamir majlis daerah dah ni.

0: Okay, lagu daripada Maria Bacok. Eh, apapun sebelum kita bersama dengan ayah-ayah, bapak-bapak di talian. Kita bersama seketika lah dengan sasah penonton kita yang masih lagi setia, yang membuktikan bahawasanya mereka ada semua dengan DJ Kik. Kita ada Farih. Oh, tak habis lagi dia tu. Oh, demik berusia pakai sepetan aku nanggu demik bola. Mi pacu mari ni dia main dengan spek malen. Oh, spek malen ni pacu. Pacu mana ni? Aku anak saudara mana ni? Pacu ni. Kau pacu mana ni? Pacu ni pacu pacu pacu Prabu ada. Oh, tu dia. Kita ada Nur Hayati, Azwa, Shopee, Kejora, Pak Suin, Mak Skoda, Cik Iyoh. Sedap dah ni Skoda weh. Mak, ejah. Kita ejah dah ni. Buat ulit cik. Tengah cari kati lagi masa ni. Baik, kita bersama dengan pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Duk mana weh?
1: Duduk rumah.
0: Hai, tembak nanti mata anak terih ni. Cedoh nama tu jadi kau lekat nak sebut ni.
1: Alah.
0: Royak mata. Cedoh bagi dua cawang ni. Cedoh nama tu.
1: Podi.
0: Podi mak tak bukan Podi mak tabak. Okey, Podi, apa khabar?
1: Kau
0: bye-bye
1: lah,
0: mod. Tak
1: dengar
0: suara kik
1: ni.
0: Lagu tu,
1: Pak D. Lucu macam telefon.
0: Ada teka luruh. Ada teka tembo.
1: Dia ramah peminat payuh nak boleh kolam.
0: Aduh. Nak kata ramah tu, Alhamdulillah. Habis kat begitu lah.
1: Nak beradak sekarang ni bila
0: Boleh esok. Esok. Tak boleh. Ada teko ada rezeki kat boleh.
1: Pasal dengar sorok saja tak rezeki ni.
0: Ya. Program pun tak ada mana lah ni kan. Dia je kik orang panggil apa ni. Tak boleh nak jangan mana lah ni. Jadi jumpa kau ni lah kita ni.
1: Dahlah jumpa kau dah agul. Jadi tak puas hati lah.
0: Tak melapa mana kan.
1: Pesek kecek dengar suara tak boleh rupa ni baru tak puas.
0: Buka TikTok.
1: Oh, tak jadi TikTok. Kita orang tua ni tak reti nak main ke tidak TikTok ni.
0: Oh, tanya orang rumah lah. Kalau orang rumah pandai bab TikTok ni. Nyaya okay, yang make dua sama.
1: Orang rumah dua hari lima.
0: Cucu ada anak ada rumah?
1: Cucu nganuk tu kelip lakon lah tadi, cik.
0: Bila tanya ke mana kat TikTok ni nak tengok klik ni.
1: Betul dia klik dah sana. Sudah makin.
0: Papa ni tanya lah papa ni.
1: Lepas ni dah bila mari dah lah.
0: Panda. Apalah ada ruang kita jumpa lah. Okey, Podi eh.
1: Iya.
0: Ni nak tanya Podi lah. Podi ni lebih berpengalaman kalau ikut kira ni.
1: Pengalaman lebih sikit lagi.
0: Dua tu lah kita tengok siapa dia duduk tanuh. Okey, Podi lah kita ni. Lah anak apa hari ni?
1: Podi ke Ki?
0: Podi
1: kalau bila anak sejati tujuh.
0: Tujuh.
1: Anak anggupak.
0: Lebih kurang dah tu. Lebih kurang dah tu mana tu. Okey lah. Baiklah, Podi. Kita nak apa ni, DJ Ki nak tanya lah. Dan tujuh siapa empat ke apa Pak Di pening eh. Sebelah. Okey. Nak boleh ke sebelah? Boleh ke sebelah ni. Kita ni sebagai sebagai bapak, sebagai ayah ni ke. Ingat lagi ke detik-detik sebelum kita jadi pok lagu mano. Menguruh ke orang rumah. Pakai bibi ke lagu mano
1: lagu mano. Dia gini ki. Dia detik sebelum nak jadi orang rumah, setelah kita jadi...
0: Orang rumah?
1: Sebelum kita nak jadi bapak, setelah kita jadi bapak, kita ingat esok tu. Tapi, muka kita baru jadi bapak ni semua orang tua belakang.
0: Betul. Demo ada orang tua.
1: Muka kita jenis muda, orang tua ada lah, orang tua balik. Alik bini, orang tua, alik kita. Jadi dia berlaku. Dia tidak arah kita satu peratus. Dia kira kita ni tidak reti.
0: Pada dah reti ke tak? Reti ke tak kalau tak ada orang tua? Reti ke tak?
1: Kalau tak ada orang tua ni.
0: Gohek yo. Gohek mana pun tak?
1: Gohek dengan cara kita lagi.
0: Tapi janganlah. Kalau ada orang tua ni, rengih sikit lah. Bukan nak lepas langit. Tapi ada orang tua ni sedap sikit deh.
1: Dia gini lagi. Dia masalah orang tua setelah lahir anak pertama. Jadi cara nak mandi tu kita tidak reti dah. Nak mandi muk ataupun nak mandi baby.
0: Oh, lain mandi muk apa beranak ni deh.
1: Muka dia dah lepaten ke lagi.
0: Yalah.
1: Jadi orang rumah dah lepaten ni ikut nak mana pun dia semua suruh orang tua. Cuma kita jenis ya. Orang tua kata dia ambil got tu. Dia ambil.
0: Yalah.
1: Orang tua suruh ambil kau ni, dia ambil week dia. Lepas tu pun baby pulak, kalau orang kecil pun budak baru kan. So kalau kita nak ambil dukung, kita nak cuih pun kita gelung, muka pun lembek. Aku mana kan?
0: Oh lah, ya dah. Ya betul tu.
1: Cara nak akak berapa kau tu, dia tidak reti sikit weh. Kita bunga orang baru lah, aku mana kan?
0: Ya lah.
1: Setelah masuk dua ataupun tiga tu, mana kau boleh?
0: Dua kena dua tiga je gak baru boleh deh.
1: Tolik kiki. Apa siapa sekali pun meme dia gitu.
0: Ya.
1: Nak
0: gitu.
1: Pengalaman kita lah.
0: Iyalah.
1: Pasal muka kita remaja, kita tahu gapo ke. Jadi kita tak reti lah nak uruh. Contohnya tugas kita ni bangun tidur pagi basuh kain lapin dulu tak ada pepoh ni ki.
0: Yalah.
1: Basuh kain lapin kak. Tahi budok, tahi budok. Dia tahi budok ni dia hitam. Jadi kita nak basuh kalau dengan sabun dengan biasa ni tak cuci ki. Ni tak hilang.
0: Yalah.
1: Tanya orang tua. Orang tua kaya aku buah air panas cucu. Aku buah air panas cucu baru belah dengan sabun.
0: Jadi perlulah orang tua ni utuh lah kalau ada orang tua lagi.
1: Dia kalau tak ada orang tua daripada kita, tak jadi kerja kita.
0: Ya.
1: Tak jadi. Pasal dua ayat ke lebih. Pasal orang tua ni kita diutamakan. Tanpa dia tak ada kita ki.
0: Iyalah.
1: Contohnya anak kita tujuh orang. Mana tujuh orang tu sipis orang. Tiga ada lima.
0: Iyalah. Tak apalah. Kau gigi dah deh. Semua gage tu lah. Apa-apa ha lah. Alik podi ni ha lah. Patut kalau ikut kira agak syukur banyak lah tu. Neh.
1: Lebih pada syukur alhamdulillah dah. Yalah.
0: Kau tak ada orang tua agak ha lah. Nak warna ke dia. Kena pandai-pandai belajar dah lah.
1: Tak ada orang tua jadi. Kau mana-mana kalau ada tak jadi. Cuma-nya jadi benda tu tidak kata sehebat hebat kita lah.
0: Yalah jadi kekok.
1: Jomonya kita ni anak mana dalam tujuh orang tu hok mok dulu tiga hok adalah ni pak. Jadi jatuh pak tino tiga. Dua orang mok lah hok mok dulu dengan hok lah ni.
0: Ya.
1: Lepas tu anak anggu pula hok mok. Hok mok pertama dua, hok mok keluar dua.
0: Kemah Pak Adi ni. Ibu kaki pun akak dah ni. Tidak ibu tangan dah ni.
1: Tapi anak kena royak ni. Bukan kata nak nyoh kena royak. Jadi anak anggu Pak Adi ni, hok mok Pak Adi lalu ni, duduk sekali. Lepas tu hok mok dulu pun duduk sekali juga. Boleh pergi mari belakang.
0: Anak lah.
1: Anak sama anak boleh pergi sekali. Mok sama mok boleh pergi mari.
0: Kemah tambah sore lagi.
1: Dia gini ki. Dia makan ni. Semua orang nak makan banyak. Tapi kena telik dengan perlu.
0: Iyalah. Leh. Nanggu tak boleh nak tahu ke dia orang ni.
1: Kena telik dengan perut. Lalu makan tak khabar. Ingat so'oh ki.
0: Iyalah.
1: Dia so'oh tu kena panggil orang lagi.
0: Iyalah. Nanggu nak minum air pun sedus macam dah ni. Beres lah body weh. Terima kasih lah di atas perkongsian dah.
1: Maaf, salah gadget. Salah banyak gadget.
0: Tak ada masalah. Moga perkongsi ya. Bahasa dia
1: ada luas nak beradab kali ni.
0: Tak apa, tak ada masalah. Beres, insyaAllah. Ada jodoh, ada temu kita jumpa.
1: Kita nak beradab kena kopi sekali.
0: Beres.
1: Beres.
0: Assalamualaikum. Kisah lain belakang.
1: Waalaikumsalam.

0: Mak suka dengar Ruru Kelantan apa ini. Orang jeligo lah. Rasa jeligo sedap.
1: Kemah kuk kita.
2: Baiklah, kita sudah berada di penghujung pertemuan kepada adik kakak kita yang tidak sempat lah untuk bersama DJ Kid di talian. InsyaAllah untuk tajuk ni kita gohik malam esok. Di ruangan rentak kenangan pada pukul 11 poskala lah. Tu dia. Dan dia ucapkan terima kasih di atas kesetiaan kepada demo dengan radio ataupun RTM Klik. Dan tidak dilupakan kepada demo, dia ucapkan tahniah. Terima kasih banyak-banyak di atas sokongan kepada anda yang menonton di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. I love you all. Untuk itu, dia akan dengarkanlah lagu penutup tirai pertemuan kita pada malam ini, Pagar-Pagar Cinta. Wow.

0: Kuantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dhil fadli wal ihsan. Syara'a li'ibadihi hijratal qulubi wa hijratal abdan. Waj'ala hataynil hijrataini baqiyataini ala murriz zaman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika alladhi arsaltahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa ala alihi wa sahbihi alladhina hajaru wa jahadu hatta fatahu al-quluba wal buldan wa nasharu al-adla wal iman ridwanullahi alayhim wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui setiap perkara zahir dan batin, berikanlah kami ruang dan peluang untuk terus bertaubat memohon keampunan-Mu. Sesungguhnya kami takut akan azab neraka-Mu, ya Allah, dan kami berharap akan rahmat dan syurga-Mu. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina innaka tubna wa aslih lana fi dhurriyyatina innana tubna ilaika wa innana minal muslimin. Ya Allah, justru itu jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur atas segala nikmatmu yang tidak terbilang, dan jadikanlah pula kami sebagai hamba-hambamu yang sentiasa mampu melakukan amal salih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari itu, ya Allah, ya Tuhan yang maha mengasihani, kurniakanlah kami pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang mulia dan menjadi penyejuk mata kami, serta jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma ya akrama man su'ila wa ajwada man a'ta استجب دعاءنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء والحمد لله.

Hari Sari Watan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, anda telah pun bertemankan dengan AJ dengan lagu pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijrah, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, untuk Nasional Camp Burung Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan di hari yang baru ini kita doakan semoga perjalanan hidup kita akan bertambah lebih baik sebenarnya. Jadi, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Dan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, seperti biasa 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Ada yang mendengarkan di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Mana anda semua? Dah bersiap sedia belum? Sediakan kopi O kau-kau, teh O panas, nasi kepih tarik, biskut-biskut, sambil-sambil mengunyah, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang terpun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Ada yang kata tak sihat ni bang, saya demam, saya sakit kaki, saya batuk, saya sesama, macam-macam sakit lagi kan. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jadi jangan lupa temu janji kita, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Boleh semua? Alhamdulillah, ramai yang kata boleh. Dia bertanya, mana Abang Manis dengar ni? Saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda, termasuklah saya boleh melihat pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi yang sedang memandu, berhati-hati terus di jalan raya. Dengar, perhatikan sekeliling anda, pemandu-pemandu se-Malaysia, ikut peraturan ya. Jangan langgar peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada kita. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, ingat kita mencari rezeki bukan mencari maut. Kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Nah, macam itulah tanda kehadiran anda kepada saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Saya nak bagi segar-segar mata dahulu untuk anda yang sedang bekerja, memulakan kerja, memulakan tugas untuk tengah malam sampai awal pagi nanti. Jangan risau, teman berteman saya masih ada, saya ada terus. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal pada frekuensi anda untuk kita sama-sama layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

fokus dengan kembali mencari. Kita cari semangat kita yang hilang. Di manakah semangat kita yang dulu yang sering membara kan? Tapi bila lama-lama semangat itu luntur. Kenapa perlu jadi begitu? Terus semangat dalam hidup. Buat macam payung ya. Kenapa dengan payung? Payung itu, payung tak akan boleh menghentikan hujan. Tapi dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan itu kan. Jadi macam itu juga dengan hati kita, dengan kesabaran kita, dengan ujian yang kita lalui. Sabar itu pastinya tak boleh menghentikan ujian yang kita lalui. Tetapi dengan sabar, dengan adanya sabar itu, kita boleh melalui ujian itu dengan tenang kan. 12.30 minit tengah malam. Jadi selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Ini Nasional Gemburu Hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda, Pahang, di Pekan dan juga Rompin. Manakala di Sarawak, di daerah Samarahan, Simunjan dan juga Betong. Termasuklah di Kabong sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Anda sedang buat apa tu? Ya, ada yang tengah gosok baju sekolah anak. Yelah kan, kadang-kadang bila anak-anak dah tidur tu, inilah masanya kita nak gosok baju sekolah, lipat kain untuk suri rumah lah. Tapi suri rumah ni memang kerja 24 jam tak habis-habis kan. Ada je kerja dia nak buat. Buat perlahan-lahan. Kalau rasa penat, rehat kan. Jangan dipaksa-paksa badan tu. Yang paling penting, jaga kesihatan anda baik-baik ya. Mana dia geng-geng buruhan tu? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya. Kita akan terus berteman dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu kenangan. Sementara itu kita layan lagu-lagu yang agak rancak. Ini dia Dato' M. Nasir dan juga Spider, Mentera Semerah Padi.

Lagu ciptaan Usop lirik oleh Bom Wings dengan inspirasi Taming Sari. 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng buruh hantu? Semua okey lagi pendengar Nasional FM? Kalau okey, luncur terus, layan terus. Baik. Semalam lah semalam Erbonio melakar sejarah dengan memulakan penerbangan sulung dari laluan Kuching ke Kuala Lumpur tau. Dan ini sekaligus sebenarnya menandakan era baru operasi syarikat penerbangan milik Kerajaan Sarawak susulan pengambilan pengambil alihan dari Mas Wings. Dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping menyatakan penerbangan sulung itu merupakan hadiah istimewa sempena sambutan Hari Sarawak yang diraikan pada 22 Julai yang lalu. Selain menjadi simbol hubungan lebih erat antara Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia. Dan semalam juga merupakan permulaan perjalanan Air Borneo dari Kuching ke Kuala Lumpur. Ini adalah hadiah kepada rakyat Sarawak dan juga seluruh rakyat Malaysia. Dan pihaknya juga mahu menstabilkan tambang penerbangan antara Semenanjung dan Sarawak supaya ianya kekal mampu milik. Dan Air Borneo sebenarnya menawarkan tambang tetap RM375 sepanjang tahun bagi memastikan harga tiket lebih stabil dan juga mampu milik. Dan kerajaan negeri menanggung sebahagian kos tetap. Operasi dikendalikan secara komersial untuk merangsang pembangunan ekonomi negeri Sarawak. Dan perancangan memperluaskan rangkaian ke Singapura dan juga Jakarta, seterusnya ke bandar utama ASEAN dan juga Asia Timur, mengukuhkan Sarawak sebagai hub ekonomi. Jadi mereka yang berada di Semenanjung boleh terbang melalui Air Borneo kalau nak ke Kuching, Sarawak. Dari Kuching juga nak ke Kuala Lumpur dengan tambang tetap RM375, mampu milik sebenarnya. Saya Datuk Syarul melaporkan diri bersama dengan saya Yo Kalang dari Terengganu, M Fauzi BZ, ada Isbah, ada Siti Fatimah, Irin Kitchen, Rohatun Din Taiping, Jumain Kromo, Ajib 1889, Rosnani Ani, Manja Cinta Tu Setia, Mahfuzo Saipi, Lady Heda, kasih punchcard. Mana dia geng-geng buruh hantu saya? Mana dia mereka rakan-rakan TikTok saya? Wawa Syarmiza dari Segamat, mantap Wawa. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Putri Dalisha, ada Spero Cini hadir. Lagi Mar dari Pulau Pinang. Saya nampak mereka yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Ani 83 hadir dari Ampang. Wati 294 dari Isid Premier Seri Betaling. Mereka yang hadir dekat live kita, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Like-nya kasih tinggi, like-nya kasih banyak, baru semangat. Zaidah hadir dari Kelantan, Mac Klate, Ana Anton dari Gudak Sabah. Semua nak Sabah ni Erin Kitchen Kelang hadir. Jom terus berhibur lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Itachot dari Ipoh, Harry Eri, JB Asmari Madi, Alur Gajah, mantap semua. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Kimburuhantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

cantik, skim cepat kaya. Dan akhirnya rupanya bukan skim cepat kaya, skim cepat papa kita dibuatnya. Papa kedana kita dibuatnya. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkah. Nurul Huda Johor hadir. Okey. Ita Iris Virginia Vanessa melaburkan diri. Zaidi Omar juga turut hadir. Siapa lagi? Muhammad Fikri Rukiah 65. Ada Halu Suela 79. Zawati Gazebo Negeri 9. Wan Azroy Selmet Mesara Tiger Aini Santalia Beruas Diana Nolia Ramli. Ada AG juga, Hayati Ahmad Jajah 83, Ahmad Nurul Amri Mayford, Nida Lavender Girl, Princess Serenity, Adrian Amin, Di Wajah, Fear of Impossible, Noraini Sadatul Ajirah, ada Shaha, Mrs. Vario, ada Lin juga, G Sparrow, Sufisha, Miss Lai, Asha Memiana, Azifika, Ahmad Rizal, Nur Hawati, driver lori TPC, Alan Burger Geni, corner Pulau Pinang. Mantap semua. Oh ya, peniaga-peniaga macam mana semua? Okey. Bluebell juga terus hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia, toke-toke warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan semua, macam mana peniaga anda hari ini? Semua okey ya? Alhamdulillah. Dia tak okey pun cakap alhamdulillah je. InsyaAllah ianya akan datang perkara yang positif. Bila kita sebut perkara yang positif, positif juga yang akan datang kepada kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, kakak-kakak burger, abang-abang burger, hari ini berapa biji burger yang laku? Ada yang kata dah 200 biji bang, alhamdulillah. Ada yang kata 50 biji bang, alhamdulillah. Semua ucap syukur je. Dia sikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan yang kita nak cari kan. Wakli Nida Wahida, Zamawi Saliman, dan Nuras. Siapa lagi? Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada yang kata, Bang Manis, kenapa tak on Facebook? Saya dah cuba on, saya dah cuba dah upload gambar saya di sana, tapi tak lepas-lepas pun. Tapi tak apalah, di live TikTok pun saya percaya ramai yang ada akaun TikTok. Jom kita sama-sama layan dekat live TikTok, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita berhibur. Dapat juga anda mengenali wajah sebenar Abang Manis macam mana kan. Kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita tak tahu pun wajah rupa DJ macam mana. Betul. Zaman-zaman saya dululah, tahun 80-an saya dengar radio kan. Saya mengidolakan Aino Jamal. Macam mana rupa Aino Jamal? Tapi zaman sekarang dah mudah dah. Anda boleh boleh dengarkan suara, anda boleh nampak rupa wajah sebenar penyampai radio, terutamanya di National FM ni. Okay, jom terus layan lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak keras jugalah Lagu-lagu angguk kepala. Kini kita buka warung joget pula. Berusul lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Mazuki, lirik oleh Herman Tido, persembahan Raja Emma dengan Jejak Keidaman. Ada yang sedang mengimpikan jejak keidamannya. Siapa tu?

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Hardil Jo Piakariga. Ini filem Hardil Jo Piakariga, lakonan Salman Khan, Rani Mukherjee dan juga Preeti Zinta kan ya. Saya masih ingat lagi filem itu. Saya masih ingat tau. Sungguh. Saya kalau filem Hindustan, filem Tamen memang saya layan. 1.26 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua Nasional Game Bodoh Hantu. Pertemuan Selasa 21 Julai 2026. Anda yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu yang sama-sama kita doakan. Kita doakan kawan kita doakan kita. Itu yang sebaik-baiknya, jangan buat musuh. Yang paling penting kita kekalkan silaturahim, eratkan silaturahim antara kawan kita dengan kita. Silaturahim antara keluarga. Jangan kita putuskan silaturahim. Islam tidak pernah mengajar kita untuk memutuskan silaturahim. Ya, mungkin kita ada selisih faham. Mungkin kita ada salah faham. Tapi cepat-cepatlah kita minta maaf. Kalau kita minta maaf itu tak mungkin. Bukan bererti ianya menjatuhkan martabat kita. Malah Allah SWT insyaAllah akan mengangkat martabat anda. Dalam senyap-senyap je. Kerana anda berhati besar kan. Baik, semuanya bulan kemerdekaan, bulan Ogos nanti, bulan kebangsaan, kita kibarkan Jalur Gemilang. Kalau boleh kita kibarkan mulai sekarang. Tapi jangan hanya kibar Jalur Gemilang je. Kita kena sama-sama menghayati semangat kebangsaan tu, yang perlu kita terjemahkan melalui tindakan memperkukuhkan perpaduan dan juga rasa tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia kan. Adalah bukan sekadar mengibarkan Jalur Gemilang sempena bulan kebangsaan. Dan semangat kemerdekaan perlu kita buktikan menerusi pembentukan rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab, lagi apa dia, serta mengutamakan kepentingan negara. Dan rakyat Malaysia juga perlu sentiasa berwaspada terhadap pengaruh media sosial yang boleh membentuk pemikiran sempit serta mementingkan diri. Ya betul, ada juga dekat media sosial tu yang melaga-lagakan antara sesama manusia, sesama insan, melagakan, membawa fitnah, macam-macam lagi. Ada juga yang mengutuk negara sendiri. Sungguh. Dan pada saya lah, pada saya, ini pendapat saya, orang yang mengutuk negara sendiri tidak layak digelar sebagai anak Malaysia. Anak Malaysia perlu mempertahankan Malaysia. Sebagaimana yang diperjuangkan oleh Datuk Nenek Moyang kita terdahulu, pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sebelum kemerdekaan sehingga mencapai kemerdekaan, mereka mengeluarkan apa saja, tenaga, wang ringgit. Mereka berkorban apa saja, penderitaan yang mereka lalui demi memastikan Malaysia mendapat kemerdekaan, keamanan, kemakmuran, kesejahteraan yang kita kecapi pada waktu ini. Jadi anak Malaysia kena terus bersatu padu. Itu asas negara kita. Zai Jeff, selamat pagi. Mersing hadir. Wajah kuning, pam-paman memberikan hon pada saya. GFMY. Kita ada Ati 80, El Fatih Ciklan. Kita ada Pak Cik Mi Burger. Mantap Pak Cik Mi Burger. Burger leleh satu. Kupu-kupu beracun, Easy Haikal. Ada Kak Na, Tok Bro, Kamaria, Azlina Mansur, Miss Kayoy, Azasno, Lita Jerantut, Cik Faris, Siti Gebu, ada Jet Johari, Are You Sleeping, Jamal dari Kedah, Ali Wira, Nur Nasrul, Nur Azizah, Bogeyman, Juraidah 72, Sabariah Awang, Cinta Hati Saya, siapa lagi, Remy 78, Yani, My Raihan Collection, Wiranti, ada Jaafar, Komeng 78, dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, mantap Malori, pam-pam-pam. Dahan report, pin-pin-pin. Alamak, pin-pin-pin pula. Pak Chad bawa bas, hati-hati katanya. Okey, lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Fiza Riza juga saya nampak melaporkan diri. Yang tepi-tepi like-nya dekat live TikTok pada waktu ini kan. Semangat-semangat sikit lah. Bagi Abang Mari semangat boleh tak? Dengan kata orang tu tepi-tepi like-nya yang kasih mantap, kasih luncur, kasih laju sikit. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Hardil Jo Piakariga, kita dah bawakan hiburan pelbagai rentak yang rancak. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood
lagu-lagu kenangan anda. Mood lagu-lagu yang mengimbau sesuatu. Mengimbau kenangan lah eh. Tapi itulah kehidupan untuk kita kan. Masa lalu itu adalah kenangan. Masa kini adalah tindakan kita. Dan masa depan apa pula? Masa depan adalah harapan kita. Dan kadang-kadang kenangan tentang masa lalu yang indah itu adalah penguat bagi diri kita kan. Dalam kita menangani kesulitan pada hari ini. Itulah kenangan. Tapi ada juga yang terimbau kenangan yang pahit lah masa lalu. Sampai boleh luka lama berdarah kembali. Tapi hati-hatilah ya. Kalau boleh jangan sampai luka lama berdarah kembali. Sebab kenangan itulah kita belajar sesuatu. Belajar sesuatu kerana kenangan itu mendewasakan kita. Kenangan itu mengajar kita tentang erti kehidupan. Dan kenangan itu juga berikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu dari ciptaan Azizan, Gemersik Suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Raya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, makyong, dikir barat dan wau bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Kini tiba masanya.

Saya percaya ada yang sudah pun terimbau kenangan, kan? Dari masa lalulah, dari kenangan itulah yang kita belajar bahawa tak semua perkara itu kekal milik kita, kan? Dan tak semua perkara itu manis, tak semua perkara itu pahit. Tetapi apa yang berlaku dalam hidup kita pasti ada hikmahnya. Hikmah untuk kita jadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Tidak semua masa lalu itu menyakitkan kita. Tak semua, betul. Tak semua perkara itu menyakitkan kita. Ada juga kenangan-kenangan manis yang perlu kita kenangkan. Tak semua perkara itu menyedihkan. Okey, 1:59 minit pagi. Oh ya, yeah, seminit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita nak melangkah ke jam 2 pagi untuk di jam yang ketiga Nasional Game Puluh Hantu. Mantap anda semua yang dekat live TikTok pun, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada yang menggambarkan, ada yang juga kata kepada saya, hujan di tempatnya sejuk ni bang. Sejuk jadi dingin je. Alhamdulillah. Kalau sejuk, tarik selimut ya. Mata tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Game Puluh Hantu. Baik, ribut putih, hujan lebat dan juga agak kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di Langkawi, Kubang Basu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Sarawak, di Samarahan, Simunjan dan juga Betong, sehingga jam 5 pagi nanti. Dan sementara itu di negeri Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin, Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Labuan, sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Baik, kita tahu selepas pilihan raya negeri Johor, pilihan raya negeri ya, untuk negeri Johor dah berakhir. Kini menghadapi satu lagi pilihan raya, iaitu di Negeri Sembilan. Kita mengharapkan kempen-kempen yang dilaksanakan adalah kempen yang bersih, kempen yang berhemah, yang punya adab dan tutur caranya, tata caranya, adab dan juga tata caranya ya, cara yang baik, tidak menghasut, tidak kata orang tu menyentuh 3R, tidak membawa fitnah, kempen secara yang positif, tunjukkan masing-masing kekuatan masing-masing, kan, apa dia manifestonya, apa dia kekuatannya, bukan dengan cara memfitnah sana sini. Itu adalah kempen yang tidak baik. Negara kita negara yang demokrasi. Buat penyokong-penyokong setiap parti, pastikan anda juga jangan mencari-cari gaduh tau. Jangan terlampau kata orang tu membuat provokasi yang berlebihan. Kerana kadang-kadang provokasi itu menyebabkan pergaduhan antara kita. Tak ada gunanya kita bergaduh dalam negara kita. Tak ada gunanya. Macam kita bergaduh dengan adik-beradik, kan? Tak ada gunanya kita bergaduh dengan adik-beradik. Ya betul, kita pastinya ada salah faham. Pastinya kata orang tu tidak sependapat, kan? Tapi itu bukan alasan untuk kita bergaduh antara satu sama lain. Junaidah Kamarin melaporkan diri. Faizul Muhammad juga ada. Nato Saidin, mantap Nato. Kita ada siapa lagi? Nur Pineng. Kita ada Syafiq Nur Ija. Ada Geng Rimba Muhammad Rizdan, Rusnizam Sabri, Mizi 85, Mawar Anggun, Abdullah 5294, Chef Zack, Faizal dari JB, Ariana Yana Rohani, Nizam Karkun, Bunga Kebangsaan, Kak As JB, Liana Cik Buti, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Enson, Nolin Taiko, ada G, ada Farhan, ada Azkit, siapa lagi, Siti Masita, Amek Aliana, ada Zam juga, Diamond 85. Ramai-ramai, ada Su, Madam Ra, Muhammad Mat Yusri, Aura Nasi Kandar dan juga Mikari ya, Ichan, Josh Boy, ini pilot darat dari Sarawak ni. Pam-pam-pam. Oh, okey. Mantap, kasih horn satu kali. Meme, Ida Jazz, ada Kain juga. Cikgu Pudin, dia kata hi, Mr. Well hadir. Hadir dengan tepi-tepi lainnya. Noli Halim, Cik Zah, malam ni mood kemas bidik. Waktu begini kemas bidik, silakan, silakan. I am for you pun juga terus bersama-sama.
Eh, tapi betul, ada yang kadang-kadang nak kemas bilik ke, nak kemas sesuatu pun ikut mood juga kan eh. Tak ada mood lah nak kemas rumah, tak ada mood lah nak kemas bilik. Tapi bila mood tu sampai, dia punya rajin tu lain macam tau. Betul, dia punya rajin tu lain macam. Tak berhenti pula nak kemas bilik tu daripada malam sampai pagi. Encik Syah, dia kata selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda. Terus layan dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Patrick Hamis, lirik oleh Afika MS. Spin dengan Insan Ku Sayang Kini Menghilang. Tapi jangan risau, Abang Manis takkan hilang.

bersembah Utopia dengan Mayang Percintaan. Semakin pagi semakin terimbau kenangan itu kan. Kadang-kadang kita terimbau kenangan bukan apa. Mungkin kita teringat dulu-dulu kan. Kita mungkin dululah kita pernah buat satu keputusan yang buruk dalam hidup kita kan. Kita pernah buat satu tindakan yang bodoh yang pernah kita lakukan. Dan kalau boleh kita undurkan masa kan, kita nak perbetulkan semula. Kita nak memadamkannya kerana mungkin kita malu dan juga kita kecewa. Tetapi itu semua tak pentinglah pada saya kan. Tak penting. Sebab itu bukan menentukan siapa kita pada hari ini. Perkara-perkara yang berlalu itu adalah satu pengajaran dalam hidup kita sebenarnya. Jadi ambillah satu pengajaran yang terbaik untuk kita perbetulkan, untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. 2.29 minit pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang baru bangun tidur ni bang. Tunggu-tunggu GBH pukul 12, akhirnya terlelap. Itu biasa tu, itu memang biasa. Terlelap itu biasa. Sebab saya juga selalu macam tu. Tunggu punya tunggu, bulan tak timbul-timbul. Tunggu punya tunggu, memang terlelap. Oh ya, terima kasih untuk anda yang semalam datang ke Dataran Merdeka. Oh, ribuan, saya tengok penuh Dataran Merdeka. Ribuan yang membanjiri Dataran Merdeka untuk menonton perlawanan akhir Piala Dunia kan. Dan juga konsert yang diadakan oleh RTM dan juga bersama rakan-rakan penajanya, rakan-rakan strategiknya, termasuklah Unify TV. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong RTM. Dan RTM telah pun membuktikan bahawa 104 perlawanan kami bawakan secara percuma saja diberikan untuk rakyat Malaysia untuk menonton sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026. Tapi yang tak bagusnya, ini ada juga tak bagusnya. Ada. Bukan nak marah, bukan nak membebel. Yang tak bagusnya, sampah sarap yang anda tinggalkan tu. Itu yang tak bagusnya. Tolonglah rakyat Malaysia, jadilah insan yang berdisiplin. Kalau anda buang sampah merata-rata, itu menampakkan bahawa diri anda yang sebenarnya. Diri anda yang sebenarnya. Kerana bagi saya lah memainkan orang ramai perlu memainkan peranan untuk menjaga kebersihan ruang awam sebenarnya. Kerana membuang sampah ke dalam tong merupakan tanggungjawab asas setiap individu dan juga tidak seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada petugas awam. Betul, ada di BKL yang bersihkan. Alah, tak apa, di BKL bersihkan. Tapi percayalah, anda suka simpan ataupun buang sampah merata-rata, itu melambangkan kepribadian anda yang sebenarnya. Sebalik anda buang sampah itu, pribadi buruk anda akan terlihat. Begitu juga bagi mereka yang sering mengunjungi ataupun pergi ke pusat-pusat peranginan, ke tepi pantai, pergi berkirah di tepi air terjun, di tepi-tepi sungai. Suka-suka je buang. Dia dah bungkus, dia dah makan sedap, dah sampai kenyang. Lepas tu dia bungkus bekal-bekal makanan tu, pum, dia buang dalam sungai. Allahu Akbar. Sungguh ramai yang macam itu. Saya kalau nampak depan mata saya, memang saya akan tegur. Saya akan tegur. Dekat situ juga saya tegur. Abang, kakak, adik, pakcik, makcik, ini Malaysia, negara saya. Saya berhak menegur anda semua. Jadi tolong kepada mereka yang nampak, mereka yang suka buang sampah merata-rata tu, tolong tegur je. Tegur je, dia nak marah, marahlah. Lantaklah situ. Sebab ini negara kita. Kita juga berhak berada dalam situasi yang bersih. Kalau diorang tak nak bersih, diorang punya pasal kan. Tapi kita nak bersih. Fainiza, ya, yang selamat pagi Fainiza. Nur Sirun dari Perlis. Ada Kak Yah Juni, ada Muhammad Nur Dayah tengah buat bunga telur katanya untuk perkahwinan anak bulan Ogos nanti ya. Syazila, kita ada Botak Bahau, Caramel Lati, Shikin Yusof, Z Kamaria tengah buat karipap. Sedap, saya suka karipap tau. Karipap sardin satu. Fawaz, kita ada Sahariah, Yaki, siapa lagi? Siti Khalijah, Linda Rizkullah, kita ada Kiwani, Imah, Jenaludin, Mat Din, Nur Cahaya dari Perlis, Muhammad Nur, ada DJ Mi, Haizat, Trakus, Anita Yusnita, Jessica Chan.
Oi, semakin pagi semakin ramai sebenarnya melaporkan diri dengan saya. Baru bangun tidur ke semua ni? Baru bangun tidur ke? Pergi basuh muka dulu sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki. Persembahan Cima dengan Sedar. Jadi dah sedar kan? Dah sedar belum? Dah sedar, okey. Terus layan nasional gemburuan tu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Zan Castillo katanya abang Karpon. Layan mantap.

bahagia. Moga di kau bahagia. Kau bulan skrin dengan orang yang ku sayang-sayang. Kini dah disambar orang. Yelah, nak buat macam mana kan? Kalau dah disambar orang tu, ianya bukan milik kita. Ya betul, mencintai seseorang itu, itu memang hak kita kan? Tapi untuk memiliki seseorang itu, itu bukan hak kita. Itu ketentuan Allah SWT ya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Kita mampu merancang apa sahaja. Tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita sebenarnya. Dan apa jua yang berlaku pada kita, kita kena reda, kita kena pasrah, kena ikhlaskan. Ada yang berkata, senanglah cakap bang. Betul. Ya, kita kena ikhlaskan. Belajar untuk ikhlaskan sesuatu perkara. Kita sabar dengan sesuatu perkara. Sabar itu pahit, keikhlasan itu memang sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, berkat kesabaran anda, pasti akan baik-baik ataupun perkara-perkara yang baik saja berlaku pada diri anda, akan datang kepada diri anda berkat kesabaran anda. Okey, semua okey lagi geng-geng berhantu. Ada yang tengah mencari rezeki pada waktu ini, tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi, nasi lemak, tengah masak mihun, tengah masak lontong, nasi berlauk kan, nasi dagang untuk sarapan pagi nanti kan, untuk dijual, untuk jualan pagi lah. Ada yang baru nak tutup warung, yang meniaga tom yam, tengah kemas-kemas kerusi, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil sing along bersama-sama. Pemandu-pemandu se-Malaysia, selamat sampai ke destinasi. Harap-harapnya perjalanan anda lancar. Yang belum sampai, kalau mengantuk tu, seperti biasa, singgah di kawasan rehat dan rawat. R&R kan ada. Rehat, tidur. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Bukan kopi O kau-kau. Ubat mengantuk yang paling mujarab adalah tidur. Kadang-kadang kita nak tidur tu bukan perlukan tidur yang lama. Tidak, 10-15 minit cukup untuk kita hilangkan microsleep kita. Cerita pasal microsleep ni, saya ada pengalaman mengenai microsleep tau. Tahu-tahu saya dah langgar divider dah. Saya tahu-tahu dah langgar tiang dah. Saya perasan macam saya celik je mata. Rupanya dalam celik saya tu, saya dah tertidur. Baik, terima kasih kepada penjawat-penjawat awam se-Malaysia. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kerana dia menyifatkan bahawa kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% itu melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Dan kejayaan ini sebenarnya telah pun berjaya dicapai hasil kecekapan, komitmen dan juga integriti penjawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Jadi kecekapan yang menarik pelabur, kelulusan yang lebih cepat dan juga kaedah berhemah, termasuklah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, antara peranan yang dilaksanakan oleh penjawat awam. Jadi dalam masa yang sama juga, beliau sebagai Perdana Menteri mengharapkan pencapaian perkhidmatan awam terus ditingkatkan, termasuklah menyelesaikan isu-isu tempatan. Abang Manis pun penjawat awam tahu. Sebab itu saya suka menyampaikan perkara yang betul, yang benar saja. Saya tak nak sampaikan perkara yang tak sahih. Yang tak sahih saya tak nak kongsikan. Saya tak nak kelirukan rakyat Malaysia. Okey, selamat pagi. Siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Cik Norma ada. Cik Norma, terima kasih Cik Norma ya. Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerang bang. Okey, kerang lebih sikit ya. Ada Kili Gonzalez, ada Suliza Liza, Rizarina, Rinova, Fauzia Osman, Konda, Khairul Azli, Nizam, Norma Dayana, Halimah, Hamad. Kita ada Sistem X. Oh, okey. Rosana, Aini 67. Nasir, saya nampak tadi Potloh Vintage Heritage, Abang Buruhan tu. Okey, kita ada Sam DZ juga. Mantap. Mantap. Brother Sam DZ. Zulaika Azurin katanya on nasi lemak sambal kerang lebih. Faizal Lizal. Ui, saya baru nampak kereta api Tanah Melayu lalu tau. Nak pergi mana tu kereta api tu? Nak pergi ke Thailand ke? Yani hadir dari Kota Baru, Kelantan. Rutin harian buat kuih. Okey. Mastura juga sendiri katanya salam hadir. Terima kasihlah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya ya. Terima kasih banyak-banyak.
kasih tepi-tepi lightnya, kasih luncur, saya kasih laju sikit lah. Bagi semangat dekat saya. Saya kalau nampak tepi lightnya banyak tu, jadi saya makin bersemangat untuk terus bersama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan diri ciptaan Dato' M. Nasir serta Nur Bisa. Lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air, menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan geng-geng Burhantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif.

Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, Seribu Tahun Takkan Mungkin, dari persembahan kumpulan Bumi Putera Rockers. Seribu tahun takkan mungkin, ya. Ada yang kata cinta pertama tu tak mungkin dilupakan, betul ke tidak? Cuba beritahu saya, cinta pertama dan juga kenangan tidak mampu dilupakan, kesetiaan, kerinduan tetap kekal di ingatan, ya. Walaupun jodoh tidak pasti, namun cinta tetap kekal di hati. Betul ke cinta pertama itu tak mungkin kita lupakan, ataupun sukar untuk kita lupakan. Mungkin sukar untuk kita lupakan, sebab cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti kerinduan. Betul lah, eh? Dulu masa mula-mula jatuh cinta, kita tak tahu pun macam mana rindunya, macam mana angaunya tu, kan. Tiba-tiba jadi angau, jadi tak menentu, nampak bumbung rumah pun jadilah nak lepaskan kerinduan. Sungguh. Saya biasa cakap ni berdasarkan pengalaman saya dulu-dululah. Kalau tak nampak muka awek kita tu, nampak bumbung rumah pun okey dah. Terubat rasa kerinduan. Zaman-zaman dulu mana ada video call. Tak dapatlah tengok muka. Kalau nak tengok muka, kena jumpa, kan. Sekarang dah senang dah. Tak jumpa, boleh buat video call. Halo. Gitu. Dulu mana ada. Dulu pakai surat. Surat pun ada bedak, tau. Sungguh. Saya percaya ramai geng-geng buruh hantu yang seangkatan dengan saya, anak-anak tahun 70-an, 80-an, pastinya pernah merasai lah, eh? Surat bedak. Bukan surat berdaftar, tapi surat tu ada bedak dalamnya. Bau wangi je surat tu. 3:31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu. Okey, Yung Iza, kita ada kerang kicap, kita ada Pok Ju. Terima kasihlah Pok Ju, eh? Atau Pok Lee pun sambil layan GBH. Mantap. Zuliana Su, kita ada Hidayu 15. Rentap Official, Purnama Merindu, Lina Adam, Linda Kitchen, Nasir, Juita, Zauna, Melur, Hati Azuriati, Azila MTJ, Brother Zek. Hari ni dia bawa motor, tak dapat dengar GBH daripada awal, bang. Katanya lah, kenapa bawa motor? Nasir, kita ada Azhar, Asang, Jamila Ahmad, Hazli, Zabaha, Malah Acik tengah bekerja pada waktu ini. Datin Sri, Saloma Ismail, Kasut Dah Buruk, Nurbaina Abu. Kita ada Kela Hasdi dari Brunei. Terima kasih geng-geng ataupun pendengar-pendengar dari Brunei, Singapura, Indonesia, juga di seantero dunia, memilih Nasional FM sebagai wadah untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga mendapatkan hiburan yang terbaik, kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM, khususnya di Nasional FM. Kami telah bersiaran sepanjang 80 tahun sebenarnya bersama-sama dengan anda. Sejak bila tu 80 tahun? Betul ke, Abang Manis, 80 tahun? Betul. 1 April 1946 maka berkumandanglah pada waktu itu radio pertama di Malaysia, iaitu Nasional FM. Pada ketika itu bukan dikenali sebagai Nasional FM, Radio Melaya. Masa tu Radio Melaya. Cuba tengok sejarah. Daripada Radio Melaya lah, dari satu dekad ke satu dekad, kami berubah mengikut arus, mengikut zaman. Dan kini radio yang pertama di Malaysia itu dikenali sebagai Nasional FM. Aziz Aini, selamat pagi juga untuk anda. Ramai lagi lah penyokong-penyokong Spanyol yang masih lagi meraihkan kemenangan semalam. Dah. Piala Dunia pun dah habis dah. Tapi saya pelik semalam, ada satu tular dekat media sosial lah, ya. Ia berlaku dekat Skudai Johor, dekat kedai mamak pula tu, antara penyokong Spanyol dan juga Argentina bergaduh. Yang kelakarnya, yang main bola sepak tu adalah orang luar, berlangsungnya dekat Amerika Syarikat, tapi yang gaduhnya dekat Malaysia. Itu yang peliknya tu.
adalah kawan kita, ada kawan kita yang boleh bergurau dengan kita. Kita bergurau dengan dia, dia okey. Dia bergurau dengan kita pun okey. Ada juga kawan kita, dia boleh bergurau dengan kita, tapi bila kita bergurau dengan dia, kita mengusik dia, dia tak boleh nak terima. Ada. Jadi berhati-hatilah dalam menilai ataupun melihat kawan kita kan. Tengok perangai dia macam mana. Dia ni boleh bergurau dengan kita atau tidak. Dia ni boleh kita kutuk-kutuk kan. Ke tidak kan. Ada setengah orang tu, dia boleh mengata kita, mengutuk kita. Tapi bila kita kata dia balik, dia tak boleh nak terima. Ada juga macam gitu. Okey, tadi kita dah layan lagu koleksi Menangis Tapi Bujuk Hati. Tapi saya nak berikan anda untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi, berikan laluan untuk lagu koleksi 80-an boleh ya. Lagu kenangan juga dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dan saya percaya anda akan dengarkan lagu ini, teringatkan ataupun terimbau kehidupan yang lampau. Kehidupan yang kita sangat-sangat rindui ya. Kita nak patah balik dah tak boleh kan. Pada saya kehidupan tahun 80-an, 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia tau. Bahagia pada saya lah, pada saya, tak tahulah pada anda semua. Tapi kehidupan tahun 80-an, tahun 90-an adalah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita bukan orang senang, walaupun kita susah pada waktu itu, walaupun kita bukan orang yang kaya, tapi pada kehidupan itu sangat-sangat bahagia. Susah tapi bahagia. Setuju dengan kenyataan saya? Setuju ataupun tidak, saya pun tak tahulah. Tapi pada saya itulah. Pada saya lah, pada saya. Itu pendapat saya, pendapat anda. Masing-masing ada pendapat kan. Okey, jom saya nak berikan lagu ini kepada perantau-perantau se-Malaysia. Ramai yang sedang merantau. Kali pertama anda merantau ke mana? Dan pastinya anda ingat kali pertama anda merantau. Jadi anak perantauan bukan mudah, bukan senang untuk membina kerjaya di tempat orang. Tapi anda telah pun berjaya melaluinya. Kisah seorang biduan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Dendangan lagu dari Khairul Idilan, menerusi lagunya Aku Yang Kau Panggil Sayang. Lagu ini pada tahun 1988. Saya percaya ramai yang dah terimbau dah kenangan tu kan. Terimbau tak kenangan tu? Kadang-kadang kita bukan rindu pada tempat kenangan tu sebenarnya, tapi rindu pada momen, pada saat itu kan, yang membuatkan kita rasa rindu, kita rasa sedih bila kita kenangkan. Sedih sebab kita tak mungkin mengulangi kenangan itu. Satu momen yang benar-benar membuatkan kita bahagia kan. Kita ketawa dekat tepi sawah, kita masih ingat lagi lah. Terjun tiruk dalam sungai dengan kawan-kawan, bermain, berlari tanpa rasa beban, pulang dekat rumah dengan hati yang riang, hati yang tenang, dan kini semuanya tinggal kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita lupakan, sentiasa ada dalam ingatan kita. Terimbau dengan kenangan dengan kawan-kawan kan, panjat pokok jambu kata lavender, pergi air terjun kata asang, permainan sambil-sambil main cepe, main batu seremban. Kita terimbau kenangan apa lagi permainan tu, konda-kondi, main baling selipar, macam-macam lagi lah, galak acah, macam apa lagi permainan yang anda ingat pada waktu itu, zaman-zaman anda kecil. Kubang dalam parit, ya betul. Kita kalau orang Johor panggil berkubang kan, kubang dalam parit, main ting-ting juga, betul. Lepak kat tepi tembok, yeah, sambil main gitar, sambil ngurat awek, kan, betul tak? Kalau zaman dulu, kalau kita nak ngurat awek tu, kita panggil, tak kira lah orang tu, orang perempuan tu anak sulung ke, anak bongsu ke je, kita tetap panggil Kak Long. Kita main sweet-sweet je macam itu kan. Hai Kak Long, hai Kak Long. Mama Mira pernah mandi sungai dengan Along. Saya balik kena bantai. Lompat getah kata ejen White Gluta Horse. Memang nostalgia betul lah semua kenangan itu. Siti Hawa, selamat pagi. Oja, Suzana Ahmad, Mazia Kafa, Rino Hara, Siti Zaleha, Pencinta 981, Ma'il, Abi Hashim, Ros Wadila. Semuanya melaporkan diri bersama dengan saya. Pejuang Tegar pun sama ya. Baik, pada tahun 2024 ini penting untuk anda bagi penerima-penerima bantuan, bantuan SARA terutamanya, iaitu sumbangan asas ramah SARA. Kalau dulu tahun 2024 hanya kedai yang terpilih je kan untuk kita berbelanja, lebih kurang dalam 700 buah premis lah yang terlibat pada tahun 2024. Dan bilangan rakan niaga bagi program sumbangan asas ramah SARA kini mencatat lebih 13,000 premis di seluruh negara setakat 15 Julai yang lalu. Dan kerajaan sebenarnya akan terus memperluaskan lagi penyertaan kedai runcit, koperasi dan juga pasar mini dalam program SARA untuk merangsang perniagaan. Jadi pelaksanaan SARA digabungkan dengan program Jualan Rahmah, jadi penerima boleh menggunakan MyCard di premis rakan niaga yang kebanyakannya operator kedai persendirian. Jadi penetapan rakan niaga bergantung kepada bilangan penerima dan juga jarak minima 7 km, memberikan peluang kepada lebih banyak kedai runcit menyertainya. Dan melalui SARA juga, lebih 140,000 produk keperluan asas dalam 15 kategori ditawarkan kepada penerima, termasuklah makanan dan juga barangan kebersihan ya. Dulu susah tau, bukan susah lah, dulu hanya kedai-kedai terpilih je, pasaraya-pasaraya terpilih je. Kini kedai-kedai runcit pun dah ada untuk menjadi rakan niaga kepada SARA. Jadi penerima-penerima SARA dan boleh berbelanja di kawasan anda terutamanya. Nak sambung lagi? Sambung lagi lah, kita sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa pada waktu begini kan, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika lah. Seketika terbang ke Bollywood, saya nak bawa anda menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaannya Pritam Chakraborty, lirik pula Amitabh Bhattacharya, gabungan suara Arjit Singh dan juga antara mitra menerusi lagunya Gerua, terus menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti.

lagu ciptaan Harun Ahmad lirik oleh Jui. Kumpulan Mega dengan Suara Cinta. 4.35 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur ke? Selamat pagi lah eh. Yang baru bangun tidur, assalamualaikum, selamat pagi. Mimpi apa malam tadi? Mimpi bagus ke? Mimpi tak bagus? Mimpi ngeri ke? Mimpi tak ngeri? Ada yang kata saya mimpi indah bang. Alhamdulillah mimpi indah kan. Nah, ada kalau mimpi ngeri macam mana tu? Black Aqua. Macam mana Black Aqua? Netris, selamat pagi. Alisha Wangsa Maju juga. Ada Yi SYM, Tia Akila, Cik Nana, Mat Tai, Kamariah Yulan, Nick Knight. Kita ada Aman Hashim, Lina Azlina, ada Fah Aminah Budiman, ada Cik Puan juga ya. Selamat pagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Oh ya, dalam kita lalui sekarang ni cuaca tak menentu kan. Kadang-kadang kita sangkakan panas, tiba-tiba hujan. Kita sangkakan hujan, tiba-tiba panas kan. Cuaca tak menentu ni kan. Di hujung-hujung minggu tu apa yang perlu kita buat? Kita periksalah kawasan rumah kita. Dalam keadaan cuaca tak menentu ni air bertakung banyak tau. Tiba-tiba hujan, besok air bertakung. Dia yang takutnya air bertakung ni pasal nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ni mudah mudah membiak sebenarnya. Jadi kita kalau boleh lah, kita luangkanlah masa sekurang-kurangnya 10 minit je. Sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu. Kita periksa kawasan rumah kita, persekitaran tempat kita, bagi menghapus, kata orang tu, menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes lah terutamanya. Dan usaha ini sebenarnya memerlukan kerjasama semua pihak lah, bagi membendung penularan demam denggi. Pemeriksaan berkala juga perlu kita lakukan. Memandangkan nyamuk Aedes hanya memerlukan kira-kira 2 cm air jernih saja yang bertakung untuk bertelur tau. Dan telurnya pula mampu bertahan sehingga 8 bulan walaupun bekas berkenaan telah kering. Ha-ha. Jangan main-main. Kita takut tengok harimau, takut tak? Takut. Jumpa singa, takut. Dia tak tahu bahawa nyamuk Aedes tu boleh membunuh diri kita. Yang sekecil-kecil nyamuk tu ha. Jumpa binatang buas semua takut. Nyamuk Aedes tak takut. Jadi kita kena takut lah. Sebab tu kita kena, kata orang tu, periksa kawasan rumah kita hujung minggu. Setiap hujung minggu mana ada air bertakung tu, kita buang, kita buangkan. Jangan biarkan nyamuk Aedes membiak dan membawa penyakit demam denggi. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik ini dia. Yolanda dan juga Arif dengan Luka Sekerat Rasa. 4.38 minit pagi. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif. Di National FM untuk segmen Geng Burung Hantu.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

lukis dengan pahit akan manis akhirnya. Menutup tirai menangis tepi bujur katil. Ramai yang dah menangis dah. Cukup-cukup kita menangis untuk hari ini. Kita sambung esok-esok pula menangis. 5.04 minit pagi. Di jam yang terakhir Nasional Kemburuhan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jom pagi-pagi ni, awal-awal pagi ni kita tarik nafas dulu. Tarik nafas dalam-dalam. Okey, cuba tarik nafas. Tarik nafas. Oh, gitu. Tarik dalam-dalam. Kemudian senyum. Senyumlah. Senyum sikit. Jadi di hari yang baru, semangat yang baru eh. Kalau semalam kita lalui ujian yang berat, hari ini kita mudah-mudahan ujian itu diringankan oleh Allah SWT, insyaAllah. Kalau semalam hari yang indah kita lalui, hari ini kita cuba gandakanlah rasa syukur kita kepada Allah SWT, insyaAllah. Kehidupan kita akan bertambah tenang. Mudah-mudahan terus sihat-sihat selalu ya, pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Selasa 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan, 5.1 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59. Manakala Kuala Terengganu 5.49. Kuantan Pahang 5.54. Kota Baru Kelantan 5.52. Di Semenanjung Tanah Air, di sebelah selatan, Johor Bahru Johor 5.53. Bandaraya Melaka 5.58. Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.59. Di sebelah utara pula, di Ipoh Perak dan juga Johor Bahru Penang, tepat jam 6 pagi nanti, Lostar Kedah 5.59. Manakala Kangang Belis 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, jangan lupa, jangan ketinggalan 5.15 minit pagi, Raudah akan saya siarkan. Mungkin ada yang terlepas 6.30 minit pagi semalam, pagi 6.30 minit petang semalam kan. Jadi 5.15 minit pagi ni saya siarkan kembali Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-tanda Orang Beriman bahagian yang kedua. Apakah tanda-tandanya kan? Dan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin di Shah Alam Selangor. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak buat pendengar-pendengar Nasional FM yang telah yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Hiburan semata-mata, tiada kena-mengena antara hidup dan yang mati lagu-lagu tu. Hanya hiburan je. Junaidi 2880, terima kasih hadir. Mantap semua. Ada yang baru melaporkan diri, tapi ramai juga yang dah bangun, terutamanya ibu-ibu lah yang dah bangun kan. Mak-mak yang dah bangun. Kejap lagi

rumah sebab nak kejut anak-anak pergi sekolah. Setiap rumah pasti akan berbunyi, bangun, bangun. Ada juga anak-anak kita yang, kata orang tu, liat bangun pagi kan. Susahnya nak bangun pagi. Kalau dah tidur tu, wah, susah nak bangun pagi kan. Ada, ada anak-anak kita macam itu. Saya dulu pun macam itu juga. Betul. Saya pun dulu macam itu. Sampai arwah abah kan, arwah abah, dia ambil air, dia siram saya. Terus bangun. Sejak daripada peristiwa itu, bila dengar suara orang kejut, dia terus bangun, terus terjaga. Apatah lagi suara bapa kita kan. Bangun, dia kata. Bangun terus kita. Ila dari Perlis melaporkan diri. Okey. Ada juga yang jadi Tarzan. Pagi-pagi kan. Kan mak-mak kita. Tapi ramai juga yang tengah siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah, suami nak pergi kerja. Jadi selamat buat sarapan pagi lah. Okey, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu lagu-lagunya dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa ya. Lagu-lagu ketuhanan, nasihat, lagu-lagu yang memberikan ketenangan, kedamaian dalam jiwa anda mudah-mudahan ya. Dan lagu di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu inilah. Ekspedisi dengan Nafisa. Ada orang bertanya saya, bang, maksud Nafisa tu apa? Yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Jadi apa yang paling bernilai dalam hidup anda?

pertama. Kan, tandanya kita cinta pada Allah, pastikan lidah kita ni banyak menyebut nama Allah. Tandanya cinta kepada Nabi, banyakkan lidah kita ni cinta kepada banyak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Nabi, tiga pembuktian cinta yang sejati. Yang kedua kata Nabi, apa dia? Dia sentiasa memilih duduk bersamanya daripada orang lain. Duduk ni maksudnya apa? Sentiasalah kita duduk yang mana di dalam majlis tersebut dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Itu tandanya kita cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Duduk dalam majlis ilmu kan, majlis yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Kita duduk, ini tandanya kita cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Yang ketiga, iaitu ikhtiaru. Dia memilih redanya daripada reda orang lain. Tanda dia cinta pada Allah, dia sentiasa mendahulukan reda Allah Ta'ala terlebih dahulu daripada reda orang lain maupun reda dirinya sendiri. Hal yang disebutkan yang pertama, iaitu apa? Kenal Allah. Pada sama-sama kita muhasabah, kita tengok amalan-amalan kita banyak ke sedikit. Kalau sikit, itu tandanya sikitnya kita kenal Allah. Orang yang kenal Allah sanggup dia melakukan apa saja untuk Allah. Bangun 23 malam, semayang tahajud, semayang taubat, berzikir tengah-tengah malam, menangis, terkenang dosa-dosa yang dilakukan. Nampak? Sebab apa dia buat? Sebab kenal Allah. Dan dia mengharapkan rahmat, kasih sayang daripada Allah, keampunan daripada Allah. Dia sanggup melakukan apa saja untuk Allah. Orang yang kenal Allah, dia sanggup apa? Baca Quran. Sebab apa? Sebab Quran itu adalah kalamullah. Sanggup pagi, petang, siang, malam baca Quran. Sanggup. Menuju kepada Allah SWT melalui apa? Solat. Nampak? Segera dalam melakukan solat. Tak sabar nak bertemu dengan Allah Ta'ala melalui solat. Ni orang yang cinta kepada Allah. Macam seseorang lah kan, kalau satu orang ni Allah senang Muhammad, akan dapat mesej. Ini sebelum-sebelum ni lah, jangan cerita sekarang. Sekarang ni dah kahwin. Sebelum kahwin lah kan. Awak free tak malam ni? Oh, nak pergi mana? Kan. Free aja kita. Kan. Malam ni dah ada meeting, cancel meeting. Sebab perempuan kata free tak malam ni. Bagaimana? Jom kita lepak minum je. Kan. Ajak je pukul 9, 8:30 dah terbaca. Sebab apa dia sanggup? Sebab dia cinta kepada orang. Bayangkan kalau kita betul-betul cinta kepada Allah Ta'ala, kita dah tahu dah azan pukul berapa, dia akan datang, dia akan buat persiapan sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Ini orang yang betul-betul cinta pada Allah Ta'ala. Ini muslimin, musliman, ati Allah Ta'ala. Ini disebutkan harakatu ta'ah dalilul ma'rifah. Iaitu pergerakan ketaatan itu menunjukkan kita ini kenal Allah Ta'ala. Seperti mana kata Nabi SAW, inna ataqakum wa'alamakum billahi anna. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa, yakni orang yang paling kenal Allah Ta'ala di kalangan kamu semua ni, kata Nabi. Wa'alamakum, dan sesungguhnya orang yang paling banyak melakukan amalan-amalan ibadah ni di kalangan kamu semua ni, siapa dia? Ana, kata Nabi SAW, iaitu aku. Akulah orang yang paling kenal Allah Ta'ala, dan akulah orang yang paling banyak melakukan amalan nak dibandingkan dengan kamu semua. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kenal Allah SWT. Seperti mana yang kita pernah dengar kisah bagaimana Allah Sayyidina Muhammad disebutkan oleh isteri baginda Nabi SAW. Siapa dia? Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan solat malam baginda sehingga bengkak kedua-dua kaki. Nampak? Nabi SAW semayang pada waktu malam bengkak kaki. Pernah tak kita semayang dua rakaat bengkak kaki kita? Tak pernah kita. Lenguh je dah tak nak semayang lagi. Oh, dah lenguh dah. Cepat aja rukuknya. Macam-macam. Baru lenguh, merungut dah. Ada lagi teruk, ada lah. Imam baca alif lam mim. Menyesal tu aku duduk. Baru baca alif lam mim, baru tiga huruf. Merungut dia. Imam ni baca panjang benar alif lam mim. Baru sebut alif lam mim, merungut lagi.
Nabi bangun pada waktu malam, bukan solat fardu, solat sunnah. Siapa buat dapat pahala, siapa tak buat tak dapat apa-apa. Solat sunnah. Oh kan, semayang sunat Nabi hingga kaki bengkak. Allahuakbar. Oh kan, kita tak sampai macam tu lagi. Kita ni bukan kaki bengkak, bangun belum tentu lagi kita. Oh kan, bangun belum tentu lagi kita. Tak layan nafsu kita nak tidur tu. Oh kan, sonok lagi tidur dia bersemayang. Oh. Sebab pun Nabi sanggup bangun pada waktu malam. Satu, bangun pada waktu malam. Yang kedua, berdirinya lama, kakinya bengkak. Sebab apa dia buat? Sebab kena Allah. Seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi Allah kana yakumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakumu, beliau bangun pada waktu malam, minal lail, sebahagian malam. Yakumu ni maksudnya apa? Bangun solat. Sehingga hatta tatafattara qadamahu, yang mana kaki kedua-duanya bengkak. Kan, bayangkan kedua-dua bengkak, bukan sebelah je bengkak. Faqalat Aisyah, maka telah berkata Aisyah tu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah kata apa? Lima tasna'u ya Rasulullah, kenapa kamu buat ya Rasulullah macam ni? Lima tasna', kenapa kamu buat macam ni ya Rasulullah? Kamu semayang ni ingin mudaratkan diri kamu, kaki kamu bengkak. Sesungguhnya waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Padahal kamu tak ada dosa. Dan dosa-dosa yang lalu tak ada, tak ada. Nabi tak pernah buat dosa, tak ada. Wa ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang tak ada. Dijaga, dipelihara oleh Allah Taala. Kamu maksum. Dijamin masuk dalam syurga. Bayangkan kalau dijamin masuk dalam syurga, maksudnya apa? Kalau baca surah pendek pun dijamin masuk dalam syurga. Kalau tak baca surah pendek pun, tak baca surah pilihan pun dijamin masuk dalam syurga. Kalau tak bangun malam pun dijamin juga masuk dalam syurga. Bayangkan. Ni dah dijamin masuk dalam syurga, bangunnya pada waktu malam, semayangnya kakinya bengkak. Okay. Berdiri lama. Beza tak dengan kita? Beza kita. Kita belum lagi dijamin masuk dalam syurga. Bangun malah, kata bangun paginya susah nak bangun. Apatah lagi kalau dah bangun nak semayang kakinya bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Wahai Sayyidatina Aisyah, salah ke aku nak jadi hamba Allah Taala yang bersyukur? Mana datangnya sifat syukur? Takkan datangnya sifat syukur kalau tak kenal Allah. Nampak? Orang yang kenal Allah, dia akan datangnya sifat syukur. Macam kita lah kan, kalau kita ada isteri, alhamdulillah, aku ni syukur dengan isteri aku. Kawan kita dah tanya, kenapa dengan isteri kamu? Kita akan menyebut tentang semua kebaikan isteri kita. Baru datangnya sifat syukur. Tapi benda-benda yang tak baik, tak datang sifat syukur. Alhamdulillah, syukur dapat isteri aku ni. Kenapa? Tiap-tiap hari dia menengking aku. Tak datangnya sifat syukur. Ha kan? Sifat syukur ni datang bila kita menyebut tentang kebaikan seseorang. Alhamdulillah, syukur dia dapat isteri aku. Kenapa? Ha kan? Dia cakap, alhamdulillah, isteri aku ni bila aku susah, dia bantu aku. Waktu balik, kadang-kadang alhamdulillah, sediakan air, sediakan makanan untuk aku. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dia akan menyebut tentang kebaikan isterinya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Salah ke aku nak menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur? Itu tandanya Nabi kenal Allah. Nabi kenal Allah, maka antara kalau kita nak bersyukur dengan Allah Ta'ala, kita kena sentiasa menyebut nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baru datangnya sifat syukur. Ha. Sebab apa kita tak bersyukur? Sebab tak kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, maka datang sifat syukur ni. Tapi tak kenal Allah, kita lupa yang berikan rezeki itu adalah Allah, yang berikan nikmat itu adalah Allah, yang berikan kebahagiaan kita adalah Allah, berikan musibah, adanya ujian, adanya hikmah di sebalik ujian itu adalah Allah. Kita tak tahu siapa yang berikan nikmat kepada kita. Sebab itulah tak ada sifat syukur.

lagu ciptaan Allahyarham JJ, lirik oleh Allahyarham Bob, dan lagu ini dinyanyikan oleh Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga. Ya, meskipun dalam hidup kita ini perjalanan hidup kita berbeza, namun tujuan kita tetap sama, iaitu perjalanan ke syurga. Cuma ujian dan juga dugaan kita berbeza-beza. Walau apapun, kita, saya mengharapkan anda semua berada dalam keadaan positif, kan? Kerana setiap hari pastinya ada ujian untuk kita. Ada saja ujian yang datang melanda. Meskipun kadang-kadang ujian itu kita lalui dengan tenang, kemudian datang pula ujian yang lain yang lebih kuat untuk menguji kesabaran hati kita, menguji jiwa kita. Tapi apapun, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 5.40 minit pagi waktu ini, saya hampir ke penghujung Nasional Game Borhanto. Kerana pukul 6 pagi seperti biasa, nanti rakan-rakan saya bersama-sama dengan anda. Rakan-rakan saya menerusi 3 suara tau. 3 suara menerusi Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Perkongsian yang sangat-sangat menarik di awal pagi. Juga lagu-lagu yang dapat menghiburkan anda, menemani pagi anda yang nak pergi kerja, yang nak pergi mencari rezeki, kan? Dekat pejabat-pejabat, boleh dengarkan 3 suara. Macam-macam yang dikongsikan. Juga lagu-lagu terbaik yang akan menghiburkan anda. Juga seperti biasa pukul 6 pagi, frekuensi RTM Negeri juga saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Ramai yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi selamat mendengarkan RTM lah, walau di mana juga anda berada. Jangan lupa, sampai dekat Johor, dengarkan Johor FM. Sampai dekat Kelantan, dengarkan Kelantan FM. Sampai dekat Pahang, Pahang FM. Sampai dekat Sabah, Sabah FM. Sarawak, Sarawak FM. Pergi bercuti dekat Langkawi, dengarkan Langkawi FM. Bercuti dekat Labuan, Labuan FM. Yang paling penting, kami berada di seluruh negara untuk menghiburkan anda, juga menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja. Ya, betul. Buat geng Burhantu, terima kasih menemani saya sampai ke saat ini. Harap-harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur sepanjang pertemuan kita di ruang udara 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. DJ AA di Langkawi FM telah pun bersiap sedia. Dia menyapa saya. Okey, kejap lagi pukul 6 pagi anda boleh dengarkan Langkawi FM, ya, bersama dengan sahabat saya di sana. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata saya nak kongsikan untuk anda. Semoga kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Di saat kita dilahirkan, kita tahu di saat kita dilahirkan, kita pastinya akan menangis. Tetapi orang lain yang menanti kehadiran kita ataupun kelahiran kita, dia ketawa tau. Tapi yang paling penting, kita berjuanglah sampai di saat kita mati nanti. Kita di saat-saat nafas terakhir. Bila kita mati, kita harapkan orang lain menangis. Sudah tentu orang lain akan menangis pemergian kita. Tetapi yang paling penting, kita tertawa dalam senyuman dengan penuh keimanan. Nur Nalim, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Kepada semua pendengar kita, terima kasih kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM di segmen Go Pagi. Hari ini, 21 Julai 2020, hari Selasa, bersama dengan Nes Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah bertemankan Double S, Abis Syah dan juga Syirah lah di Go Pagi, Go Kita belaka. Daripada Jen Ne Pagi, sapalah Jen pukul 10 pagi deh. Jadi jangan pergi mana-mana, jangan tukar siaran sebab banyak perkongsian yang akan kami kongsikan kepada anda sepanjang Pak J bersiaran. Selain berhibur dengan pelbagai orang kata jenis lagu lah untuk halua telinga anda ni, ada hot lama, ada hot baru, yang penting anda semua terhibur. Dan harapan kami di Kelantan FM ni, semoga anda semua terus kekal setia mendengarkan kami di sini, dan semoga segala urusan anda walaupun di mana juga berada dipermudahkan juga. Semoga semua pendengar dalam keadaan baik-baik sahaja. Baiklah, sebentar sahaja tadi telah pun berkumandan azan solat fardu subuh, iaitu di zon 1 pada pukul 5.52 minit pagi, zon 2 5.56 minit pagi, dan juga di zon Besut Terengganu 5.51 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat semua. Jadi pendengar semua, macam biasalah, DJ yang pertama ni, selepas ni kami sediakan anda semua dengan lagu-lagu ketuhanan dan nasyid. Semoga terus kekal bersama kami di Go Pagi, Go Kita belakang.

0: Kau dah kenapa?
1: Tadi isteri aku call, aku tak sempat angkat. Aduh, macam mana ni? Mesti aku kena marah sekejap lagi.
0: Tapi kan?
1: Tapi apa?
0: Aku tengok, tiap kali azan call kau, suruh angkat takbir, kau tak angkat pun. Suara
2: azan bukan sekadar tanda masuknya waktu solat. Azan, panggilan Tuhan Yang Maha Kuasa menyuruh kita tunduk dan sujud kepadanya. Siapa kita untuk melengahkannya? Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh
3: Kelantan FM.

0: 给聆听克朗丹 FM。
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar kita di Kelantan FM ni. Hari ni 21 Julai 2020 ni bertemankan Double S, Syira dan juga Abis Shah pagi ni. Abis Shah okey?
2: Ya, kembali bersama bertemu kita untuk ruang udara Kelantan FM. Waktu learningnya kita masih lagi bersama lah untuk permula jam yang pertama.
1: Ya, betul.
2: Kita di segmen Gu Pagi menggandikan suara Shah dan juga Syira yang menemani anda untuk waktu ini. Jadi seperti biasa waktu learningnya Syira.
1: Ya.
2: Kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita lah. Kalau ada di antara pemanggil-pemanggil kita yang rasanya nak bunyi ucap selamat pagi dan sebagainya, boleh telefon kita di talian kita yang telah pun Syira nyatakan tadi lah.
1: Ha, macam biasalah 743-3858 ataupun 748-8030 ataupun anda semua boleh juga WhatsApp kita di 014-974-0154.
2: Alright. Baik. Jadi kita nak bersama dengan pemanggil kita yang pertama di hujung talian kita. Lani, ada siapa tu?
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama dengan Pak Suli kita.
3: Ya. Kau punya nak bola kan. Kau tak puas kan demi ya. Kau tak berawal.
1: Itulah si Eka Besyah ni.
3: Pak Su pun kalah kau.
1: Pak Su kalah juga. Sama-sama Pak Su dengan Besyah ni.
2: Okey, baik Pak Su. Biarlah kita abaikan pasal kekala hair tu. Ada bertanding dah. Masa dia dah lah. Kalau ada bertanding nak benda kala tu dah.
3: Betul.
2: Tapi kita kena teruskan kehidupan kita seperti biasa lah.
1: Ya gitulah ayatnya. Kalau kalahnya, kalau benda kat magok lah.
2: Okey, Pak Su. Ucapkan kau sama pagi ni, Pak Su.
3: Terima kasih ambil talian Pak Su. Apa ni selamat bertugas. Apa ni Syira tu. Pada penjur tu.
1: Okey.
3: Abang Mukta, lepas tu Kak Sofalah Melaka, Kak Sofalah Bukit Panah tu, Pak Mak tu, Kak Ayah Dabi tu, Kak Mak Bedin, Abang Eni Kopak. Dan semua sekali lah. Iwan Tawan tu. Semangguk badan semua sekali lah. Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Terima kasih bersama dengan Pak Suli kita.
1: Pak Su, mari ke Pak Su malam big screen kita tu.
2: Tak nampak bayar.
1: Okey, kita pemanggil kita yang kedua, Abisha. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Syah dengan Syira.
2: Ya. Apa khabar Cik Su, Kak Su kita tu?
4: Baik, Alhamdulillah seadanya.
1: Kak Su, pagi ni apa ni cuaca lagu mana tempat Kak Su tu?
4: Cuaca tak hujan. Mari tak hujan. Mari dulu tak hujan.
1: Kak Su,
4: mari dulu ni hujan.
1: Mari dulu ni hujan. Mari tak hujan. Habis Kak Su. Kak Su, apa rancangnya pagi ni? Ada pergi mana-mana ke?
4: Kak Su pada hari ni Kak Su nak pergi apa ke klinik lah.
1: Gua anu tu Kak Su.
2: Ada appointment lah tu.
4: Kak Su ada temu janji.
1: Ada temu janji.
4: Biasalah.
1: Tak apa. Asal aku sihat deh. Kak Su pagi ni ucapkan untuk siapa pagi ni tu?
4: Kak Su untuk DJ Syah dengan DJ Syira. Selamat pagi sama tugas. Dan kepada Pak Suli dengan Mok Su tadi. Kak Sima, Kak Anunipa, Kak Mabedin Melo. Hajah Kak Yah Jabi. Dan apa ni. Sampai pada di Pedah Kemasu. Dan Pak Mak Besu Umi Johor. Dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana ada dengan ucapan selamat pagi. Dan tak lupa juga kepada Kak Asloh di Bukit Panah, Kak Alu Pelajana, Umi Habibah Bunu. Itu saja saya kira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Assalamualaikum. Siapa di talian tu?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Okey, Pak Suli, Pak Su pula, apa ni Pak Mak kita?
1: Mak besuk ke?
5: Pak besuk.
1: Pak Mak besuk ke? Ada sokmo dia. Pak Mak sihat ke pagi ni?
5: Ya. Hari ni Alhamdulillah sihat seadanya.
1: Seadanya. Pak Mak pasukan Pak Mak mana kau kalah?
5: Pasukan?
1: Bola.
5: Kalah lah.
1: Aloh, geng-geng Abis Syah juga.
2: Ada dia maksud dia. Okey, baik Pak Su. Ucapkan kepada Pak Su.
5: Ya, okey, terima kasih yang sekali buat Syah dan juga Syira di kontin nak bagi dan selamat bertugas.
2: Alright.
5: Buat isteri kat rumah dapur tu. Kak Su bacok, Kak Nur Nipo, Pak Su Lee dengan Pak Su Lee bacok tu. Lepas tu buat semua lah sahabat-sahabat Radio Malaysia Datang BFN untuk kita mesti buat otis jadi ucapkan semoga happy. Sama sekali terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jadi bersama dengan Pak Suli kita ni.
1: Pak Mak Besu, Abis Syahria. Pak Mak kan dia ada tagline yang belakang tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha, kita. Kita ambil lagi pemagi kita Abis Syahria.
2: Sila.
1: Halo, assalamualaikum. Siapa di talian tu?
6: Waalaikumsalam, Ipah.
2: Ipah dari Tanjung Kala.
6: Ya, sirangan lecah tu sehat tu.
1: Alhamdulillah. Saat ni bunyi nak panggil muka lain dah tu. Dia berik ni, Kak Ipah ni. Adalah. Kak Ipah sihat ke pagi ni?
6: Alhamdulillah, sehat lagi lah sebenarnya ni.
1: Ah, segar tu bunyi suara tu. Kak Ipah pagi ni ucapkan untuk siapa tu?
6: Kata buat cerang sehari kuati tu.
1: Aha.
6: Kata umur semoga sehat selalu naknya.
2: Amin.
6: Kepal putih buat ajak pekiyuk Kak Subah cok Kak Ani kura kere. Kepal tu buat kak imak besu Kak Cima Kak Asal Kura Melaka Kak Su apa Kak Sunipah dan juga semualah. Kalau ramai tak ingat ngejaya dia boleh. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, tu dia apa manggil kita Kak Ipah daripada berapa mana Aisyah tadi?
2: Tanjung Kala.
1: Tanjung Kala. Dan kita ada juga WhatsApp awal pagi ni daripada Kak Ha Petaling Jaya. Katanya assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas untuk DJ-DJ yang sedang bertugas.
2: Yeah.
1: Untuk mak Kak Ha yang tersayang Kak Yah Jabi duk main dengan cucu baru tu. Tahniah untuk adik Aida Fatah. Semoga mak sentiasa dalam jagaan Allah selalu.
2: Amin. Aha. Alright, itu dia bersama dengan
1: tadi ucapannya daripada ya betul.
2: Kita nak beribu dulu seketika bersama dengan Alif Aziz dengan lagunya Sayang Sayang. Terus dengar kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Terima kasih kerana terus bersama dengan Gu Pagi Gu kita belaka. Pagi ni Syira dan juga Bishan menemani anda daripada pukul ni seapalah pukul 10 pagi. Mm-hmm. Dan macam biasa Bishan eh?
4: Ya. Yeah.
3: Kita masih lagi membuka ruang untuk pendengar kita, telefon kita untuk buat ucapan lah pagi yeah. ni. Ha.
4: Okey, ada lagi pemanggil kita di talian.
3: Ada Bishan.
4: Jadi silakan untuk
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Zul Alif dari Tanjung Musang, Kedah.
5: Ya, betul.
4: Apa khabar pagi ni?
5: Ya, khabar baik. Alhamdulillah. Apa khabar juga Syah dan juga Syirah pagi ni?
3: Alhamdulillah. Jadi, habis kita tu, lagu mana cuaca di utara?
5: Cuaca di utara, alhamdulillah. Alhamdulillah, tak ada hujan lagi lah sekarang ni.
3: Ya, tak ada hujan lagi lah. Okey-okey saja.
5: Yang 2-3 hari lepas memang ada hujan. Tapi kalau sekarang pagi ni memang tak ada lagi.
4: Okey, apa-apa pun pastinya pagi ni nak telefon kita tu nak bagi ucapan lah.
5: Ah, betul lah.
4: Pada siapa agak-agaknya tu?
5: Okey, terima kasih Syah dan juga Syirah eh. Okey, ucapan pagi ni Pak Abang Fadil Pedah Kemasul, Pak Cik Osman Gubai, Umi Faiza, Kak Syah Pulau Melaka, Kak Su Bacuk dan tak kira sekali buat Abang Muhammad Bukhari. Kepada semua yang mendengarkan Kelantan FM pagi ni, selamat berdekat dan terus bersama Syah dan juga Syirah sehingga ke pukul 10 pagi nanti.
4: Yeah.
5: Daripada anda berdua di konti, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Itu dia bersama dengan Zul Alif dari Tanjung Musang, Kedah.
3: Ya, yeah, betul. Ni habis Syah, kita ada ucapan juga ni daripada apa ni pendengar kita lah.
4: Okay.
3: Katanya Assalamualaikum and good morning. Good morning. Ucapan selamat pagi kepada Opah Tawar, Teacher Lina di SK Tanjung Jenera, Teacher Nida di SK Sokol, Teacher Mira di SK Cikgu 3, DJ yang bertugas dan semua pendengar Kelantan FM yang comel semua katanya.
4: Okay.
3: Ikhlas daripada Cikgu Don Cikgu 2. Lepas tu kita ada juga ni sama-sama ni bersama kita Umi Habibah daripada Gunung Bacok. Assalamualaikum buat DJ-DJ di Konti, Syah dan juga Syira. Okay, selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga kamu berdua sihat setiasa dalam menjalankan tugas. Amin. Di sini Umi membuat ucapan selamat pagi buat Kak Su, Kak Nun, Kak Shima, Kak Sah Pulau Melaka, Pok Teh Jabi, Pok Mak Besuk dan semualah pendengar setia Kelantan FM pagi ni. Semoga sihat dan dalam rahmat Allah SWT.
4: Amin. Okey. Bersama dengan pemanggil kita seterusnya.
3: Assalamualaikum. Siapa di talian tu?
4: Allah. Tak apa, cuba lagi 7433858 7488830 untuk anda yang ingin bersama-sama dengan kita untuk terus mendengarkan Gu Pagi Gu kita belakang pagi ni. Alright, kita berhiburlah dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Ernie Zakri.
3: Masing-masing teruskan bersama kami di Gu Pagi
4: Gu kita belakang.

0: Eh, senangnya. Ada orang nak sewa akaun bank aku. Tak buat apa-apa pun, setiap bulan dapat RM500.
1: Eh, kau kena hati-hati tau, ha? Itu aku rasa mungkin taktik sindiket scammer.
0: Tapi, dia cuma nak guna akaun untuk terima dan pindahkan duit je, weh.
1: Lah, itulah yang dia panggil mul account. Akaun kau boleh diguna tau untuk salurkan duit dengan hasil penipuan dengan aktiviti jenayah tu.
0: Jadi, kalau ada masalah, nama aku pun terlibat sekali ke?
1: Ha, betul lah. Jangan sebab duit nanti masa depan tergadai tau.
2: Jangan jual, sewa atau benarkan orang lain menggunakan akaun bank anda. Lindungi diri daripada menjadi mule account.
3: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka deh. Selamat pagilah kita ucapkan kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Apa khabar pagi ni? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan juga bersedia untuk memulakan hari anda. Tak kira lah sama ada anda learn ni dalam perjalanan nak pergi tempat kerja ke, nak hantar anak sekolah ke, ataupun dah pun berada di pejabat, berada di kedai-kedai market ataupun sedang menikmati secawan kopi lah di rumah. Terima kasih kerana anda memilih kami menemani pagi anda.
2: Ya, betul tu. Dan setiap kali kata matahari terbit, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita satu lagi peluang, Basyah, untuk meneruskan kehidupan.
3: Ya.
2: Peluang untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Peluang untuk memperbaiki kesilapan dan juga peluang untuk orang kata mengejar impian yang mungkin masih belum tercapai.
3: Mm-hmm.
2: Jadi jangan sia-siakan hari yang baru ni.
3: Ya, kadang-kadang Syirah, bila kita bangun pagi ni, ada yang terus teringat kepada hijau yang bertimbung, tugas yang belum selesai ataupun pelbagai lagi komitmen yang menanti kita ni. Siapa rasa berat sangat nak mulakan langkah, tapi cuba kita ubah cara kita melihat hari ni. Daripada berkata banyaknya kerja hari ni, apa kata kita katakan alhamdulillah masih diberi peluang untuk bekerja dan juga berusaha.
2: Ya, dan itulah yang membezakan antara beban dan juga peluang, Besyah. Bila kita bersyukur, hati menjadi lebih tenang.
3: Betul.
2: Mungkin hari ni bukan hari yang mudah, tapi yakinlah setiap cabaran ni pasti ada hikmah dia. Dan setiap usaha yang kita lakukan walaupun sekecil mana pun, tetap bawa kita selangkah lebih dekat kepada kejayaan.
3: Jadi orang yang berjaya ni bukan orang yang tidak pernah gagal sebenarnya, Syirah. Sebaliknya, mereka ni lah orang yang bangkit setiap kali jatuh. Dan mereka tidak pernah berhenti hanya kerana sekali dua diuji. Mereka percaya bahawa kegagalan ni hanyalah satu proses untuk menjadikan dianya lebih kuat dan juga lebih bijak lah.
2: Betul sangat lah tu. Kadang-kadang kita ni sibuk membandingkan diri dengan orang lain, sampai terlupa sejauh mana sebenarnya diri kita pun berkembang. Dan setiap orang ni dia ada perjalanan hidup yang berbeza. Jangan berlumba dengan orang lain, tapi berlumbalah untuk menjadi diri yang lebih baik daripada semalam.
3: Jadi apa-apa pun, teruskan bersama dengan kami di Kelantan FM. Semoga pagi anda sentiasa ceria, penuh semangat dan juga membawa sinar dalam kehidupan. Selamat menjalani hari yang indah. Terus bersama kami di Kupagi, Ku Kita Belakang.

sambutan akan ditentukan berdasarkan keputusan pemain dan barisan kejurulatihan. Argentina tewas 0-1 kepada Spanyol dalam aksi akhir Piala Dunia. Namun kerajaan tetap memberi penghargaan atas prestasi mereka dalam kejohanan berkenaan. Moto 3 pelumba sensasi negara Muhammad Hakim Danish Ramdi memilih untuk tidak terburu-buru melangkah ke kelas Moto 2. Sebaliknya, cenderung untuk terus kekal dalam kejuaraan dunia Moto 3 bagi semusim lagi. Menurut Hakim Danish, putusan itu dibuat bagi memastikan dirinya benar-benar bersedia sebelum menempani cabaran peringkat lebih tinggi. Katanya, kelas Moto 2 menuntut tahap kematangan yang jauh lebih tinggi, terutama dalam mengendalikan jentera lebih besar dan persaingan pelumba lebih agresif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua pendengar setia di mana-mana saja anda berada. Lah ni kita dah pukul 7.15 minit pagi dah.
2: Ya, betul.
1: Bersama dengan gandingan Dabur Sorgo lah. Dabur Sorgo pula.
2: Dabur Sorgo. Betul dah tu Dabur Sorgo pun.
1: Ya, akan terus setia untuk terus menemani pagi anda sehinggalah ke jam
2: 10 pagi nanti.
1: Ya, terus berteman bersama dia. Seperti biasa waktu lah ni kita nak bersama nak tinjau-tinjau dulu kat cuaca kita untuk hari ni. Nak tengok lagu mana lah keadaan cuaca kita, mana tahu kok-koknya cuaca kita hari ni tak apa comel ke yang menyebabkan kita terganggu lah untuk kita nak melaksanakan apa jua tugas kita, apa jua yang ingin kita selesaikan untuk hari ni. Okay.
2: Tapi kalau menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Besha, cuaca di Kelantan untuk hari ni ni 21 Julai ni dijangka tiada hujan pada waktu pagi.
1: Tapi petaka ada lah kita bosinya timbelnya.
2: Betul.
1: Sebabnya petai kat air dan juga malai kat air akan ada ribut peti di beberapa tempat di kawasan pendalam di negeri Kelantan kita ni.
2: Ya, betul. Dan juga suhu pula dianggarkan antara 23 hinggalah 35 darjah Celsius.
1: Okey, jadi itulah antara perkongsian yang kita boleh kongsikan kepada anda mengenai dengan ramalan keadaan cuaca kita yang kita ambil daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia untuk hari ini. Dan kepada anda semua yang mungkin ada kerja air nak selesai tu, kena selesai pagi-pagi lah. Takut petai kat air jadi ketala pula kerja kita.
2: Kalau nak buat aktiviti luar tu, kita minta tangguh dululah untuk musim-musim ni. Kita takutlah berlakunya ribut petir. Sebab kita pun kena elok juga duduk di kawasan lapai ke gapo. Kena pastikan berada di tempat yang terlindung dan yang selamat lah.
1: Apa yang paling pentingnya, kita kena sediakan payung sebelum hujan. Tapi kalau tengok belakang syirah tu, dah ada payung tu.
2: Payung ni boleh dah ni guna ni. Cuma hujan je ada lagi.
1: Kalau parok-parok kau nak klik tak boleh, kita pinjam je lah kat payung.
2: Kita ambil je lah. Orang rasa orang pakai kilis belakang kalau kita bawa payung ni ni.
1: Sebab apa dia jadi ceroh.
2: Jadi ceroh.
1: Okey, gapa-gapa pun nak tanya Syirah jugalah.
2: Ya.
1: Mu cari gapa tu?
2: Cari gapa? Cari gapa tu eh?
1: Nak buat dia cari-cari tu?
2: Tak tahulah nak cari habis. Syah ada depan.
1: Gapa mu nak cari sebenarnya?
2: Gapa.
1: Seperti mana kata Putra Amirul ni lah.
2: Ya, betul.
1: Gapa mu nak cari dah. Terus dengar kami di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Ya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.

Terima kasih kepada pendengar kita yang masih setia bersama dengan Kelantan FM. Pagi ni di segmen Gu Pagi, Syirah dan juga Abang Syah temankan anda daripada jenis apa pukul 10 lah. Sila jangan pergi mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Macam-macam lagi info-info dan maklumat akan kami sampaikan kepada anda sepanjang Pak J bersiaran ni. Dan kepada pendengar kita mungkin tengah bawa kereta tu, sila berhati-hati ketika memandu. Ibu-ibu yang nak pergi atas, nak ke sekolah tu pun, sila berhati-hatilah. Semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Jadi, mungkin juga ada antara pendengar ni ada ruang ke? Untuk ada ruang, ada peluang pagi ni untuk kata sihatkan tubuh, pergi brisk walk ke gapo ke? Dan brisk walk ni berminat untuk Syirah berkongsi lah. Brisk walk ataupun berjalan pantas ni sebenarnya boleh membakar kalori yang berkesan untuk turunkan berat badan. Selain itu boleh kuatkan juga fungsi jantung dan paru-paru serta merangsang pembebasan hormon endorfin yang melegakan tekanan. Maksudnya, kalau kita brisk walk pagi-pagi ni bukanlah kata letih saja-saja deh. Boleh hilangkan stres juga. Ia adalah senaman berimpak rendah yang selamatlah untuk sendi dan boleh dilakukan di mana-mana sahaja. Orang kata jalan kaki gitu je deh. Suka juga sambil-sambil tengok pemandangan, menikmati suasana pagi, kita juga dapat menjaga kesihatan tubuh badan. Dan kelebihan utama brisk walk ni adalah antaranya dia bakar kalori dan lemak. Dia boleh jaga kesihatan jantung, mesra sendi, dan ini untuk untuk pesakit diabetes jugalah, mengawal gula dalam darah yang mana sangat disyorkan untuk pesakit diabetes kerana ia membantu tubuh menggunakan insulin dengan lebih cekap. Dan yang paling penting juga, kesihatan mental dan emosi. Membantu mengurangkan stres, merasa mood yang lebih baik dan membantu mendapatkan tidur yang lebih lena. Jadi kalau orang kata pendengar kita ni ada masa, ada ruang pagi-pagi dia, boleh buat brisk walk ni sebab dia sangat bagus untuk kesihatan. Kalau yang bekerja kata Ahad sapa ke hari Khamis tu, kita ambil ruang. Jumaat Sabtu pagi-pagi tak ada gapo, kita sama-sama pakat brisk walk deh. Okey, so sekarang ni Syirah hiburkan dulu anda semua dengan lagu daripada Krista, Janji. Teruskan bersama kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening Kelantan FM.
2: Kelantan FM.
3: Terus dengar Kelantan FM.
4: Penuhi citarasa anda.
5: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama walau di mana-mana jua anda berada. Pastinya terus bertemankan Gu Pagi Gu Kita Belaka bersama dengan Abang DJ Syah yang terus setia untuk terus menemani anda dengan gandingan suara Syirah juga untuk terus setia. Selamat menjamu selera dan juga selamat pagi saya ucapkan kepada anda. Semoga rezeki pagi ini membawa keberkatan dan juga kesihatan untuk kita sekeluarga lah. Juga selamat bersarapan. Jangan biarkan perut anda merajuk, pastikan anda menikmati sarapan yang berkhasiat untuk memulakan permulaan awal pagi anda. Sebelum anda masuk kerja, sebelum anda nak membuat sesuatu, pastikan perut anda jangan dibiarkan kosong, takut nanti merajuk dia. Jadi isilah dengan makanan-makanan yang berkhasiat, makanan-makanan yang mempunyai vitamin, makanan-makanan yang berkhasiat untuk kesihatan tubuh badan anda. Selamat memulakan hari, semoga hari ini hari yang indah, hari yang mendamaikan, hari yang memberikan keceriaan untuk anda semua. Apa-apa pun pastikan kesetiaan anda untuk terus bertemankan Gu Pagi Gu Kita Belakang.

0: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
1: Gini makcik ni.
0: Ya makcik.
1: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana he cik?
0: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
1: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
0: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
1: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
0: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Latan FM. Saya suka dengan radio Latan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk.
4: Latan FM.

0: RTM Hebat Bergaya.
1: Kalau mendengar gurur di langit.
2: Wadidah kodoh. Wadidah tapi minta orang puan pula, orang tina pula.
3: Orang tina, orang saya.

0: betul aku sedih. Molek lah juga. Ha, bakal lebih cair belakang. Muk-muk ni. Cuma ayuh tak aduknya. Muka sahih gitu lalu. Ha, tu ya dia ngitar lepas jenguk-jenguk tu. Mudahnya kata.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: 97.3 MHz. Saran FM, penuhi cita rasa anda.
1: Masih lagi terus setia bersama bertemu Kegu Pagi Gu kita belaka. Sekarang ni kita dah pun pukul 7.55 minit pagi. Terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi tetap setia untuk terus bersama dengan Kegu Pagi Gu kita belaka.